0: dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa untuk sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan

0: Jakarta, Sugandi Avandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: We have bilateral projects.
6: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Esa.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid L. Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen Grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete
1: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mamuju pagi ini.

0: Terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar siaran RRI Mamuju, selain bisa Anda dengarkan melalui siaran terestrial, juga tentunya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Kami segera hadirkan untuk Anda pagi hari ini informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Barat yang akan dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, pagi hari ini sudah tersambung dengan prakirawan BMKG ada Ferdinand Huta Barat untuk informasi cuaca hari ini Rabu 13 Mei 2026. Silakan rekan Ferdinand.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI di dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini pada tanggal 13 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan secara umum wilayah Sulawesi Barat secara berawan dan berawan. Dan siang dan sore hari secara umum berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Malam hari diperkirakan sebagian wilayah secara berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sekitar Mamuju, Tapalang Barat, Simboro, Papalang, Tomo, dan Sampaga, Kabupaten Mamasa sekitar Tabulahan dan Buntu Malangka, Kabupaten Majene sekitar Banggae, Banggae Timur dan Pambuang, Kabupaten Polewali Mandar sekitar Campalagian, Tinambung dan Balanipa, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Pangale, Budong-Budong dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Lariang, Tikeraya, Baras, Bulutaba dan Pedongga. Untuk dini hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Tobadak, Pangale, Budong-Budong dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Lariang, Tikeraya, Baras, Bulutaba dan Pedongga. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 62 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, yaitu sekitar wilayah Banggae Timur, Banggae dan Pambuang. Demikian perkiraan cuaca yang kami dapat sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk informasi perkiraan cuaca pagi hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
3: Terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari dunia ekonomi. Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah akhir-akhir ini karena berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Bank Indonesia menegaskan akan terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar dengan mengerahkan instrumen operasi moneter yang ada. Sementara itu di dalam negeri, kebutuhan akan dolar Amerika Serikat sedang meningkat karena faktor musiman, diantaranya untuk pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen, serta kebutuhan untuk ibadah haji.

Dan pendengar, untuk itu Bank Indonesia melakukan apa yang disebut smart intervention. Intervensi di pasar falas dilakukan baik di pasar spot, pasar dalam negeri, dan juga pasar luar negeri. Disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti dalam keterangannya Selasa 12 Mei 2026 bahwa kepercayaan investor asing terhadap aset portofolio terus membaik. Hal itu tercermin dari aliran masuk modal asing sebesar 61,6 triliun rupiah sepanjang April 2026. Aliran modal asing itu masuk ke pasar surat berharga negara atau SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ketersediaan likuiditas falas di pasar domestik juga masih tinggi.

Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Masih kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang. Dan menurutnya, mendapatkan informasi tersebut langsung dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Adalia. Menurutnya akan ada kebijakan yang dapat lebih memperkuat pendapatan negara dari sumber daya alam. Sementara itu, perhitungan kenaikan tarif royalti komoditas tambang masih akan dihitung kembali. Di sisi lain, jika kebijakan dan angka yang baru diterapkan, pendapatan negara akan meningkat signifikan tanpa menciptakan keributan. Namun, Menteri Keuangan belum menjelaskan lebih detail berapa tambahan pendapatan negara yang ia sebutkan. Menteri Keuangan hanya mengatakan bahwa angkanya fantastis.

Informasi lain, pendengar, Satgas Pemberantasan Aktivasi Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha ilegal bernama Magento. Entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan modus penyalahgunaan nama perusahaan asing yang berizin. Satgas PASTI menjelaskan Magento diduga melakukan impersonalisasi terhadap produk Magento Commerce milik Adobe Inc. Produk tersebut merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan mengelola platform e-commerce. Namun Adobe Inc. diketahui tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi. Sementara itu, Magento tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Selain itu, aplikasi dan situs yang digunakan Magento juga tidak tercatat sebagai penyelenggara sistem elektronik. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI. Magento diduga menjalankan skema penipuan berkedok investasi melalui penawaran pembuatan akun toko digital. Dalam praktiknya, masyarakat diminta menyetor dana deposit untuk memperoleh komisi penjualan dan juga cashback.

Ya, dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randy, selamat pagi dan sampai jumpa.

Wabarakatuh, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0999.

0: pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Terkait dengan topik hari ini kita akan membahas hal-hal yang terkini yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Hari ini di hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, kurang lebih sisa 20 hari menuju tanggal 27 Mei nanti, terkait dengan perayaan Idul Adha di tahun ini. Terkait dengan hal tersebut, hal apa saja yang akan menjadi perhatian dari pemerintah terkait dengan lalu lintas hewan kurban yang ada di Sulawesi Barat. Untuk itu kami akan mengajak Anda untuk membahas topik di pagi hari ini terkait pengawasan lalu lintas hewan jelang Idul Adha. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Nur Kadar SPT yang merupakan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga peternakan maksud kami Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga ada Dokter Hewan Muhammad Fauzi Asikin yang merupakan Dokter Hewan Karantina dan juga PJ Humas Karantina Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Apa kabar di pagi hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kita kurang lebih 20 hari lagi menuju Idul Adha nih Bapaknya. Kira-kira 20 hari lagi persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan atau yang sudah dilakukan atau masih sementara dalam perencanaan nih Pak menuju di Idul Adha di tahun ini. Silakan ya. Pak Kabid.
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk rencana pengawasan lalu lintas ternak terkait Idul Adha ini, sebenarnya kami sudah melakukan perencanaan-perencanaan, baik itu berupa persiapan tim, karena kan kita ini setiap tahun adalah rutinitas untuk mempersiapkan bagaimana ternak-ternak nanti yang dikurbankan itu sehat, aman, dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita sudah bentuk tim, itu gabungan dari teman-teman provinsi maupun dari kabupaten, itu jumlahnya sekitar 124 tim yang terdiri dari dokter hewan maupun dari teman-teman paramedik. Dari provinsi sendiri itu ada sekitar 34 orang yang nantinya akan kami sebar ke 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Jadi nanti gabungan. Begitupun nanti teman-teman dari karantina biasanya setiap tahun juga ikut bergabung, kami libatkan. Karena kan di sana juga ada beberapa teman-teman dokter hewan, itu kami libatkan, kami bagi di beberapa titik pemotongan. Begitu.
0: Jadi di tahun ini sudah ada 124 personil ya Pak ya, yang akan dipersiapkan. Ya. Kalau dari balai karantina seperti apa nih?
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk di balai karantina sendiri, karena kita fokus pada proses lalu lintas, jadi banyak permintaan pengguna jasa dari wilayah Sulawesi Barat yang akan membawa atau melalui lintaskan komoditas ternak, baik itu berupa sapi maupun kambing, yang akan digunakan sebagai kurban di Pulau Kalimantan. Nah, persiapan sebenarnya bukan persiapan, kami sudah melakukan pelaksanaan kegiatan ini mulai dari April kemarin. Kita sudah melakukan proses pemeriksaan kepada ternak-ternak yang akan kita prosesi kurban. Kemudian dari hasil pemeriksaan di tahun ini trennya lumayan sedikit menurun karena ada beberapa faktor. Namun kami sudah melakukan upaya pemeriksaan, melakukan sertifikasi supaya komoditas ini bisa layak untuk diberangkatkan, termasuk

0: dalam proses sertifikasi itu adalah pemeriksaan kesehatan ternak.
1: Oke, jadi kalau dilihat di tahun ini trennya menurun. Ya. Hal apa nih yang melatar belakangi adanya penurunan tren di tahun ini?
0: Jadi faktor, salah satu faktor adalah alat angkut, moda transportasi kapal laut yang memang digunakan dari Mamuju menuju Pulau Kalimantan. Nah, saat ini memang lagi proses perbaikan, lagi proses docking. Jadi teman-teman pengguna jasa ini hanya mampu berfokus pada pengeluaran ternak di wilayah Kabupaten Majene. Nah, untuk di Mamuju sendiri memang saat ini lagi off, namun berdasarkan informasi akan segera kembali, akan segera kembali masuk kapal yang biasanya rutin digunakan oleh pengguna jasa untuk melalui lintaskan komoditasnya menuju Pulau Kalimantan.
1: Oke, jadi ini memang terkendala alat angkut ini sebetulnya di luar dari kuasa Balai Karantina dan juga dari Dinas Peternakan begitu ya Pak ya. Ada yang ingin ditambahkan Pak?
2: Sebenarnya dari sisi volume kurang lebih sama dengan tahun lalu. Karena kan alurnya itu sebelum masuk ke karantina itu harus ada dulu izin dari kami. Ada namanya sertifikat veteriner yang memang dikeluarkan oleh dinas provinsi. Kalau kami lihat trennya beberapa hari terakhir ini itu sudah mulai ada peningkatan. Cuman memang pengeluarannya itu tidak melalui Mamuju. Karena kan dari biasanya kan ternak itu keluar melalui pelabuhan Peri. Cuman karena ada perbaikan segala macam disampaikan tadi oleh Dr. Roji, sehingga teman-teman pengguna jasa ini mengeluarkan ternaknya melalui Majene dan ada juga melalui pelabuhan Donggala. Tapi itu apa namanya, izinnya itu keluar dari kami. Tapi kami lihat trennya akan kurang lebih sama dengan tahun lalu. Mungkin sekedar gambaran saja, di tahun 2025 itu ternak khususnya untuk sapi maupun kambing yang memang menjadi andalan kami di Sulawesi Barat, untuk kambing itu hampir 10.000 ekor yang keluar dari Sulawesi Barat
1: di tahun lalu ya Pak.
2: Tahun lalu untuk komoditi sapi itu kurang lebih 3.000 ekor, dan tujuan paling banyak itu kami keluarkan ke Kalimantan, khususnya untuk Kalimantan Timur. Iya, begitu.
1: Jadi kalau dilihat memang nampaknya turun, tapi sebenarnya jumlahnya ini masih sama ya. Hanya ada perpindahan lokasi keberangkatannya.
2: Betul,
1: begitu ya,
2: ya
1: Pak ya.
2: Perpindahan lokasi pengeluaran.
1: Baik, kalau kita lihat juga terkait dengan arus lalu lintas dari hewan-hewan ini yang akan nantinya akan menjadi kurban di Idul Adha nanti. Kalau kita lihat kondisi lalu lintasnya untuk di saat ini masih amankah atau seperti apa?
2: Kalau begini Pak, sebelum kami lanjut itu, terkait lalu lintas ternak kan kita punya tupoksi masing-masing. Kalau untuk karantina itu tupoksinya dia mengawasi di antar pulau atau antar makanya ada di pelabuhan, ada di bandara. Kalau kami di provinsi itu tupoksinya di antar wilayah dalam, jadi kalau kami antar provinsi dalam satu wilayah darat, kayak mungkin dari Sulsel ke Sulbar, dari Sulbar
1: atau ke Sultan.
2: Iya. Kalau untuk kabupaten di antar kabupaten. Kalau untuk pengawasan lalu lintas ternak itu kita sepanjang tahun mengawasi. Jadi kalau kami di provinsi ada 3 titik yang memang kami tempatkan personel di sana. Yang pertama itu ada di daerah Polman, perbatasan antara Pinran dengan Polman. Terus di daerah Mamasa, di perbatasan antara Mamasa dengan Toraja. Dan ada juga kami tempatkan di daerah Mamuju Tengah. Kan memang itu tupoksi kami. Jadi sepanjang tahun itu kami awasi. Begitupun teman-teman di karantina. Cuma memang menjelang Idul Adha ini wajib kita menambah personil. Karena kan kita tahu bersama pada saat Idul Adha itu pemotongan banyak sekali. Makanya kami membagi titik di mana banyak pemotongan. Jadi kami itu biasa membagi titik di titik-titik yang memang banyak pemotongannya. Contohnya mungkin di ormas-ormas keagamaan seperti Wahdah Islamiyah atau Muhammadiyah, Kepolda dan lain-lain. Itu kami bagi di situ. Tapi kalau untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum pemotongan itu kami siap untuk melayani itu.
1: Bisa dilakukan begitu ya Pak?
2: Bisa dilakukan,
1: iya. Ada syarat-syarat khususnya atau bisa langsung saja datang ke dinas terkait atau seperti apa Pak?
2: Bisa menghubungi teman-teman di kabupaten maupun di provinsi, iya.
1: Oke, baik, kita kembali lagi ke topik kita terkait dengan pengawasan lalu lintas hewan jelang Idul Adha. Pengawasan kesehatan, hal apa aja nih yang menjadi indikator yang diawasi dari kesehatan nanti hewan-hewan yang akan dikurbankan saat Idul Adha nanti? Silakan Dokter Oji.
0: Iya, baik, kalau untuk proses pengawasan kesehatan, jadi memang ada beberapa jenis penyakit yang diperiksa dan itu biasanya berdasarkan rekomendasi ya Pak Kadar dari tiap provinsi. Jadi ada zonasi penyakit dan itu memang berdasarkan rekomendasi, misalnya ada pengeluaran menuju ke Pulau Kalimantan, biasanya ada persyaratan khusus di dalam sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi, dinas peternakan provinsi, dan itu kami biasanya melengkapi di karantina. Pada saat ada pengguna jasa yang melakukan permohonan, kami lakukan pemeriksaan verifikasi dokumen yang sudah dibawa oleh pengguna jasa. Kemudian kami melakukan pemeriksaan jenis penyakit tertentu. Kalau di karantina itu sendiri ada penyakit brucellosis dan trypanosoma. Itu yang menjadi fokus pemeriksaan di balai karantina. Namun ada beberapa jenis penyakit yang memang itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman kolega di dinas kabupaten maupun dinas provinsi. Jadi ada penyakit-penyakit ini harapannya adalah tidak ada penyakit yang terbawa atau keluar dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Seperti itu.
1: Ya, kalau itu kan terkait dengan berarti ini sama ya kondisinya untuk hewan yang nanti akan masuk ke wilayah Sulbar dan juga yang akan keluar dari wilayah Sulbar nanti sama. Treatmentnya sama ya. Jadi hal-hal yang diperhatikan juga sama seperti itu Pak?
2: Kalau terkait pemeriksaan hewan kurban, karena kan memang ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Utamanya kan harus sesuai dengan syariat Islam. Terus yang teman-teman biasa periksa itu terutama di sisi umur. Kalau kan kambing itu minimal 1 tahun. Kalau untuk sapi itu minimal 2 tahun. Jadi kita melakukan periksaan utama kalau ingin menentukan usianya berapa, kita biasanya lihat giginya sudah berapa kali yang tanggal. Itu teman-teman bisa menentukan umurnya. Selain umur, kita juga periksa masalah cacat tidaknya. Karena kan kalau untuk kurban itu mutlak tidak mesti cacat. Ada juga beberapa tempat yang memotong selain ternak jantan, ada juga beberapa masyarakat yang memotong ternak betina. Itu kita periksa kebuntingannya, bunting atau tidak. Atau kita juga periksa masalah reproduksinya, masih reproduksi atau tidak. Jadi kalau seumpama masih reproduksi itu kita tidak sarankan untuk dipotong. Ya mungkin itu gambaran-gambaran umumnya.
1: Ya, jadi kalau misalnya tadi boleh diperhatikan nanti ya saat hendak membeli bagaimana kondisinya. Kalau dari ciri fisiknya saja nih Pak, kalau tadi kan terkait dengan melihat giginya yang tanggal atau bagaimana, mungkin lebih ke dokter hewan yang lebih mengetahui gitu. Nah, bagi teman-teman masyarakat dari, awam seperti apa nih?
0: Teman-teman dari provinsi juga lihai kalau misalnya itu. Nah, tapi memang kita kalau untuk lalu lintas antar area atau antar pulau memang kalau kita lebih ketrigger ke penyakit. Teman-teman, karena kami sudah kan ada sertifikat veteriner yang memang dibawa oleh pengguna jasa dan itu sudah dilakukan pemeriksaan pertama oleh teman-teman di dinas kabupaten maupun teman-teman di dinas provinsi. Jadi kalau masalah fisik itu kita sudah declare lah dan kita tinggal melakukan konfirmasi pada saat di instalasi kami sebelum ke Pulau Kalimantan. Namun kalau untuk memang lalu lintas secara darat itu ya kewenangan dari teman-teman dinas kabupaten dan provinsi.
2: Iya,
0: ya.
2: Kabupaten dan provinsi.
1: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena ini telah melewati beberapa screening. Jadi nanti hewan-hewan ternak yang nantinya akan dikurbankan ini sudah melewati beberapa tahapan screening dan insya Allah nantinya aman ya Pak ya?
2: Insya Allah.
1: Untuk pelaksanaan selanjutnya. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang diskusi dan mengajak Anda yang ingin berdiskusi pada kami di pagi hari ini. Nanti boleh di 0426-232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran kami di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, karena dialog Halo Sulbar pada pagi hari ini kami siarkan secara langsung. Bagi Anda nanti yang mau meninggalkan pertanyaan, boleh meninggalkan di kolom komentar. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kembali.
2: Siap.
1: Diskusi kita masih membahas terkait dengan pengawasan lalu lintas hewan jelang Idul Adha. Biasa nih penyakit-penyakit yang seringnya muncul atau menjadi kekhawatiran menjelang Idul Adha nih apa saja? Apakah saat ini sudah ditemukan dan sudah teratasi atau seperti apa? Silakan
2: Bapak. Ya. kalau kondisi Sulawesi Barat maupun mungkin se-Indonesia, itu untuk tahun 2022 kan ada wabah, Bu. Ada wabah penyakit, kita terkena penyakit mulut dan kuku, termasuk Sulawesi Barat sendiri. Selain PMK, ada penyakit yang namanya jemberana yang khusus menyerang sapi Bali. Tapi kita tidak berdiam diri. Upaya-upaya dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, itu terus melakukan pengobatan maupun vaksinasi. Dan hasilnya kita rasakan sekarang. Alhamdulillah, untuk tahun 2026 ini sampai kami di sini, untuk PMK dan penyakit jemberana itu sudah tidak ada laporan dari teman-teman kabupaten dari masyarakat. Dan kita menganggap bahwa upaya-upaya vaksinasi maupun pengobatan yang selama ini kita lakukan, alhamdulillah itu cukup berhasil. Ya. Tapi tetap kami lakukan, tahun ini tetap dilakukan vaksinasi untuk PMK dan pengobatan-pengobatan untuk mencegah itu semua. Kalau untuk penyakit yang memang sering ditemukan di lapangan pada saat pemotongan hewan kurban, itu biasanya ada beberapa tempat yang mungkin terlihat ada cacing pada saat, kan kalau di pemeriksaan itu ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Antemortem itu kita periksa secara fisik, apakah terlihat sehat atau tidak. Tapi pada saat setelah pemotongan itu namanya ada pemeriksaan namanya postmortem. Jadi kita setelah dilakukan pemotongan kita periksa dagingnya. Apakah terlihat cerah atau segar bagaimana, terus kita periksa limpa maupun hatinya. Jadi kalau seumpama teman-teman melihat ada kecenderungan
1: penyakit tertentu,
2: kita pisahkan itu untuk tidak disebar ke masyarakat.
1: Langsung dimusnahkan begitu ya Pak?
2: Biasanya itu tidak dimusnahkan di situ, tidak dibagi ke masyarakat. Tapi itu upaya-upaya kami yang kami lakukan.
1: Iya, jadi memang alhamdulillah untuk PMK ini sejak, dan juga jemberana tadi ya Pak ya, sejak 2022
2: mewabah,
1: namun sudah berhasil ditangani dan tetap ada tindakan-tindakan pencegahan tentunya.
2: Tetap kita laksanakan tindakan pencegahan.
1: Iya. Kalau kita melihat perubahan cuaca saat ini nih Pak, sebentar panas, sebentar hujan, apakah itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan hewan-hewan? Silakan Dokter Aji.
0: Iya, kalau untuk faktor cuaca, lingkungan itu biasanya memang akan berpengaruh. Karena namanya makhluk hidup kan dia memiliki fisiologis tertentu ya. Dan tentunya faktor cuaca ini pasti akan memberikan efek. Sama seperti kita kalau manusia ya, ketika paparan lingkungan tidak sesuai, biasanya imunitas kita akan menurun. Begitupun makhluk hidup seperti sapi dan kambing yang sering kita lakukan pemeriksaan, itu mereka faktor cuaca ini juga akan berpengaruh. Terutama kalau untuk laporan teman-teman pengguna jasa sih ya, biasanya lebih sensitif itu kambing
2: ya. Iya.
0: Jadi faktor cuaca yang panas itu akan memberikan efek, misalnya akan muncul gejala flu pada kambing,
2: stres.
0: Itu semuanya berpengaruh. Jadi kalau misalkan imunitas menurun kan pasti sumber penyakit itu bisa berpeluang masuk dan menginfeksi. Jadi tentunya memang ya berbagai macam upaya lah dari teman-teman juga menjaga kondisi lingkungannya. Misalnya kalau faktor cuaca panas itu kan kita nggak bisa ngatur ya. Tapi kalau misalkan kondisi kandang yang mungkin nyaman, itu mungkin sudah diupayakan oleh teman-teman atau masyarakat kita.
1: Semoga nanti juga kondisinya meskipun berubah-ubah nih cuacanya, namun kondisi kesehatannya dapat selalu terjaga begitu ya Pak ya. Baik, kalau kita melihat juga dari sisi stok, apakah stok hewan untuk di kurban Idul Adha nanti aman atau masih ada supply lebih lagi?
2: Kalau untuk Sulawesi Barat sendiri, dari tahun ke tahun suplainya aman. Dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain, memang ada beberapa provinsi yang memang disuplai dari daerah luar, contoh kayak DKI Jakarta apa segala macam. Kalau untuk Sulawesi Barat sendiri, data yang masuk ke kami itu sekitar 5.000-an ekor untuk sapi dengan kambing. Karena di data tahun lalu itu, Mbak, pemotongan di Sulawesi Barat sekitar 4.700-an. Yang terbanyak itu di sapi dan kambing sekitar enggak nyampe 1.000. Jadi kalau untuk stok yang tersedia sekarang, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, insya Allah stok untuk Sulawesi Barat cukup tersedia.
1: Aman ya Pak ya?
2: Aman insya Allah.
1: Kurang lebih 5.000 juga
2: yang disediakan. Stok yang tersedia itu kami data dari 6 kabupaten ini sekitar 5.300-an, 5.200 sampai 5.300.
1: Oke, 5.300 dan juga 5.200. Makanya bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang memiliki niat untuk melakukan ibadah kurban nanti, sudah mulai boleh dipersilakan ya Pak ya. Untuk melihat-lihat nih hewan kurbannya nanti yang ingin dikurbankan seperti apa. Baik pendengar dan juga pemirsa, sambil menantikan interaksi dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.

0: Kalau hewan-hewan ini bisa bicara, mungkin mereka hanya ingin bilang, tolong, selamatkan rumah kami. Setiap pohon yang tumbang, setiap hutan yang hilang, bukan hanya merusak alam, tetapi juga menghapus kehidupan mereka.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
2: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
3: Suara apa tuh?
2: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
3: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
2: Gak boleh kok buru tenjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
3: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
2: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
3: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
2: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
4: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
5: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau.
7: Ulat.
8: Buaya.
5: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
9: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
10: Bener, enak banget soalnya.
11: Hus.
10: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
9: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
10: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
9: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
10: Enggak mau juga sih.
9: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
10: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

0: Baik, kembali lagi masih bersama saya Dwita Ardiana di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. Dan di pagi hari ini kami membahas topik terkait dengan pengawasan lalu lintas hewan jelang Idul Adha. Dan masih bersama saya juga di studio narasumber kami yang tentunya sangat mumpuni di bidang ini, yaitu ada Bapak Nur Kadar SPT, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat, dan juga ada Dokter Hewan Muhammad Fauzi Asikin yang merupakan PJ Humas Karantina Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Baik, kita sambung kembali obrolan kita di pagi hari ini, dan nanti bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi boleh langsung menyampaikan interaksi atau atensi Anda di 0426-232443 atau melalui WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Baik, Pak, berbicara terkait dengan topik kita, pengawasan lalu lintas hewan jelang Idul Adha. Biasa kalau bagi hewan yang akan keluar atau masuk, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin keluar atau masuk nih hewan ternaknya nanti? Silakan Bapak.
1: Ya. Jadi kalau untuk terkait dokumen yang harus dilengkapi, sebenarnya berjenjang dari kabupaten terus ke provinsi, lanjut ke karantina untuk yang keluar atau pulau. Jadi kalau tahapannya secara umum, untuk seumpama ada teman-teman pengguna jasa yang mau mengirimkan ternaknya, jadi pengguna jasa tersebut menghubungi pihak kabupaten khususnya di bidang peternakan kesehatan untuk pengambilan sampel, sampelnya diperiksa, maka terbitnya namanya SKKH.
0: Oke. SKKH.
1: Keterangan kesehatan hewan. SKKH ini yang dibawa ke provinsi, kami periksa datanya apa segala macam. Kalau sudah sesuai dengan yang kami persyaratkan, kami terbitkan yang namanya sertifikat veteriner. Dasar sertifikat veteriner inilah yang dibawa ke karantina untuk selanjutnya diproses apakah lengkap atau tidak. Kalau sempat ada yang kurang lengkap dari kami, teman-teman karantina biasanya menghubungi kami untuk meminta apa yang kurang lengkap itu.
0: Oke, jadi ada kolaborasinya ya,
1: ada
0: Pak
1: kolaborasi.
0: Ya? Ada kolaborasinya. Selain kolaborasi tersebut, apakah ada kolaborasi lain lagi yang nanti telah dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas mendekati Idul Adha nanti?
1: Kalau selain kolaborasi yang tadi itu, dulu pada saat wabah PMK, itu kami sama-sama turun. Kami minta juga tenaga kesehatan hewan dari pihak karantina untuk sama-sama kita melakukan pengobatan maupun vaksinasi di lapangan. Ya, banyak kerjasama yang kami lakukan dengan pihak-pihak karantina.
0: Oke. Kalau misalnya tadi dokumen-dokumen yang sudah disebutkan itu ada yang kurang lengkap nih, kira-kira apakah ada sanksinya atau seperti apa?
2: Kalau terkait pengeluaran ternak dari antar area atau antar pulau itu, kita kan pasti melakukan verifikasi, dan tentunya kalau misalkan memang belum lengkap, kami menginformasikan kepada pengguna jasa untuk melakukan melengkapi dulu sebelum ternaknya itu dibawa ke kami. Tapi biasanya sih jarang. Biasanya kalau udah verifikasi dari teman-teman kolega di dinas peternakan lah aman itu. Kami tinggal melakukan verifikasi sama pemeriksaan lanjutan, misalnya pemeriksaan penyakit yang memang jadi ruang lingkupnya kami, itu kita lakukan pemeriksaan kembali, verifikasi, kemudian kita juga mengecek vaksinasi yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi vaksinasi ini kan, kalau misalnya pada saat kita melakukan pemeriksaan dan melakukan pengambilan sampel, kan kita juga melakukan identifikasi ID ternak. Itu ID ternak memang yang dipasang oleh teman-teman dari dinas kabupaten ya, Pak Kadar. Dinas kabupaten, kemudian ID ternak ini kita data sesuaikan dengan surat keterangan vaksinasi yang ada dilampirkan oleh pengguna jasa. Jadi kalau masalah lengkap atau tidak lengkap, kalau tidak lengkap pasti kami informasikan dulu ke pengguna jasa atau kami melakukan konfirmasi ke Dinas Peternakan Provinsi yang di bawah naungannya Pak Kadar. Kami koordinasi apakah memang dokumen ini, sekaligus juga kita melakukan validasi karena kan itu namanya dokumen kan rawan untuk disalahgunakan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kami biasanya lakukan validasi dan di dokumen ini kan sudah ada barcode, biasanya kita bisa juga lakukan scanning di situ. Setelah itu baru kita akan pemeriksaan lanjutan di karantina sampai nanti pembebasan. Pembebasan kalau declare penyakitnya aman, negatif semua, ya baru kita terbitkan sertifikat untuk dilalu lintaskan.
0: Ya. Iya. Ada mau ditambahkan Pak Abi?
1: Jadi sekarang itu pengiriman lalu lintas ternak itu sudah online semua. Di karantina juga sudah online, di kami juga sudah online. Jadi ada namanya aplikasi yang dikembangkan dan dibuat oleh Kementerian Pertanian yang memang dipakai seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Ya, namanya aplikasi lalu lintas ternak. Jadi pengguna jasa itu sudah tidak ke kantor lagi. Sudah tidak kantor. Dulu kan masih manual, kasihan mereka. Kalau seumpama kayak dari Pasangkayu atau dari Polman harus ke Mamuju untuk mengurus itu. Sekarang ini sudah tidak perlu lagi ke Mamuju. Sisa pakai aplikasi itu, kita cek semua kelengkapan berkasnya. Lengkap kami lanjutkan, tidak lengkap kami suruh perbaiki. Tapi semuanya itu melalui aplikasi semua.
0: Jadi semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan di-upload ke aplikasi tersebut,
1: di-upload seperti ke aplikasi itu ya Pak ya? Iya.
0: Ya baik, mungkin ini juga terkait hal ini ada masyarakat yang terkendala internet begitu terkait dengan aplikasi tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, apakah ada hal-hal yang telah dipersiapkan?
1: Kalau untuk masalah internet, saya rasa untuk di Sulbari ini sudah cukup tersedia semua. Jadi selama kami tangani ini dan memakai aplikasi lalu lintas ini, tidak ada kendala-kendala yang disebutkan tadi.
0: Jadi itu nanti untuk kelengkapan dokumen semua bisa di situ. Apabila terlalu jauh ya Pak ya, untuk datang langsung ke dinas, nanti masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita nih Pak. Ada dari Bapak Ahmad di Simboro yang bertanya, katanya bagaimana proses pemeriksaan hewan di pasar ternak atau tempat penjualan? Hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dan bagi masyarakat kalau terkait dengan harganya katanya seperti apa? Silakan Bapak. Iya.
1: Kalau untuk pasar ternak setahu kami cuma ada satu di daerah Polman di Wonomulyo. Itu setiap kalau nggak salah dua kali sepekan ada memang pasar ternak khusus untuk ternak kambing. Dan memang di sana sudah disiapkan tenaga-tenaga kesehatan. Ada satu dokter hewan yang disiapkan untuk di situ. Jadi memang terpantau dengan baik. Begitupun di RPH. Kalau RPH kita kan ada dua. Satu di Polman, ada juga satu di Mamuju, Tadui. Itu juga seperti itu. Ada pengawasan dari kesehatan hewan. Dan memang kami akui bahwa di Sulawesi Barat ini karena kan masih terbatas yang namanya rumah potong hewan, masih ada masih ada beberapa titik yang memang pemotongannya di tempat pemotongan hewan, bukan rumah potong hewan. Tapi itu tetap kami bina, bagaimana sisi kesehatan hewan maupun dari keamanan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya.
0: Okay.
1: Kalau untuk terkait harga, saya lihat memang ada kecenderungan naik, tapi tidak terlalu signifikan karena memang kan ya namanya
0: hari
1: kan biasanya gitu. Setiap tahun ya, tapi saya lihat kami amati di lapangan nggak terlalu signifikan untuk kenaikannya.
0: Masih dalam jangkauan masyarakat.
1: Masih dalam jangkauan
0: begitu ya,
1: masyarakat,
0: Pak ya?
1: Ya.
0: Baik, selanjutnya nih yang biasa juga dinantikan oleh masyarakat, apalagi pendengar dan juga pemirsa dari Pro 1 RRI Mamuju ini terkait dengan kurban presiden nih Pak. Di tahun 2026 ini apakah sudah siap hewannya atau seperti apa?
1: Iya. Untuk kurban bantuan masyarakat presiden itu kan dimulai dari tahun 2017 masih jawannya Pak Presiden Jokowi. Tapi pada saat Presiden Jokowi itu cuma disiapkan satu ekor untuk satu provinsi. Tapi di Pak Presiden Prabowo Subianto ini mulai tahun lalu itu disiapkan satu ekor untuk satu kabupaten plus provinsi. Jadi kita di Sulawesi Barat ini alhamdulillah dari tahun lalu dan tahun ini kita mendapatkan alokasi 7 ekor.
0: Okay.
1: Satu ekor masing-masing kabupaten dan satu ekor untuk jatah di provinsi. Yeah. Kita sudah melakukan tahapan dan alhamdulillah
3: tahapannya tadi malam itu sudah ada negosiasi harga dari pihak Istana Kepresidenan, kami juga hadir di situ dan sudah deal dengan peternaknya. Sudah deal dengan peternaknya, alhamdulillah peternaknya sudah senyum-senyum. Karena kan memang harganya ini kan penghargaan dari pemerintah untuk peternak. Kalau memang kita lihat harganya memang di atas dari harga pasar. Karena kan ini kita berterima kasih, ini merupakan penghargaan dari pemerintah untuk para peternak sebagai bentuk motivasi kepada peternak.
0: Hewannya yang disediakan dari wilayah mana saja ini, Pak?
3: Kan ada beberapa persyaratan yang memang yang mesti dipenuhi. Salah satunya itu dari sisi bobot badan, selain syariat Islamnya harus terpenuhi, kesehatannya apa segala macam, itu harus terpenuhi dari bobot badannya. Itu minimal 800 kg. Dan alhamdulillah untuk tahun ini ada kurang lebih 20 ekor yang masuk
0: kandidat.
3: Kita saring menjadi 7 ekor. Jadi yang terpilih itu paling berat 1150 kg dan yang paling kecil itu 820 kg. 4 ekor itu berasal dari Polewali Mandar. Satu ekor dari Mamuju, satu ekor dari Pasangkayu, dan satu ekor dari Mamuju Tengah. Jadi yang 4 ekor ini yang dari Polewali Mandar, yang terberat itu jatahnya provinsi.
0: Jadi nanti yang 1150 sekian itu nanti akan
3: diperbincang. Insya Allah jatahnya provinsi akan dikorbankan di daerah Mamuju. Terus 3 ekornya lagi kita drop ke daerah Mamasa, terus Majene dan Polewali Mandar sendiri.
0: Oke, untuk pemeriksaan kesehatannya nih dari hewan kurban bantuan presiden ini, apakah ada treatment khusus atau perlakuannya sama seperti hewan kurban yang lainnya? Silakan Dokter Oji atau juga Pak Kabir.
2: Sebenarnya ini ranahnya Pak Kabir. Karena memang ini kan yang di dalam wilayah kita. Jadi memang dari teman-teman dari provinsi, yang terutama teman-teman dokter hewan ya dari provinsi yang melakukan pemeriksaan. Begitupun juga yang di kabupaten ya Pak.
3: Iya.
2: Teman-teman di sana juga yang melakukan. Termasuk Pak Kadar nih.
3: Iya. Jadi memang untuk sapi Presiden Prabowo Subianto, karena kan ini merupakan atas nama Presiden, itu memang saringannya agak-agak ketat, beda dengan yang lain. Jadi memang kita periksa betul-betul, kita pastikan betul bahwa ternak yang akan dikurbankan oleh atas nama Presiden tersebut itu bebas dari penyakit dan tidak cacat, itu.
0: Oke, karena kalau tidak salah di tahun yang sebelumnya sempat
3: betul.
0: Ada di saat mendekati momen Idul Adha
3: betul,
0: ya Pak ya,
3: iya.
0: Sapinya sempat sakit ada, atau
3: kami pada saat setelah kejadian itu teman-teman tim kesehatan itu kan memeriksa sampel darahnya, memang tidak ada penyakit yang ditemukan di situ. Cuman kami investigasi ternyata terlalu berat ini sapi.
0: Oke.
3: Artinya terlalu berat karena kurang lebih 1,2 ton.
0: Oh, oke. Okay.
3: Mungkin terlalu berat sehingga kaki untuk sebagai penopang itu sudah tidak mampu sehingga dia ambruk. Tidak bisa lagi ini.
0: Bangun lah, tidak bisa lagi bangun begitu.
3: Makanya tahun ini kami betul-betul menyampaikan ke calon peternak ini yang memang terpilih sapinya, tolong kita antisipasi. Jangan sampai hal-hal yang terjadi tahun lalu itu terulang kembali. Jadi kita memang betul-betul
0: safety
3: di situ ya. Begitupun lalu lintas orang yang masuk. Karena kan mohon maaf teman-teman kan banyak penasaran mau pergi video apa segala macam, itu kita batasi betul. Tolong untuk lalu lintas orang maupun kendaraan yang masuk di kandang itu dibatasi. Karena kita mengantisipasi. Kita viral kemarin se-Indonesia.
0: Nanti khawatirnya hewan tersebut akan stres dan nanti
3: sehingga,
0: berakibat ke kesehatannya begitu ya Pak ya. Jadi ini hewan sapi nanti yang akan dikurbankan, tadi kan bobotnya disebutkan kurang lebih 1150 kg, berarti ini sedang dijaga baik-baik supaya berat badannya juga tidak bertambah lagi gitu ya Pak ya.
3: Kalau berat badannya kita harapkan masih bertambah, cuman kan kita memang lakukan treatment-treatment untuk pemberian multivitamin sehingga kesehatan hewannya tetap terjaga.
0: Oke, baik. Luar biasa nih, menarik sekali nih kalau kita berbicara terkait hewan kurban ini, apalagi hewan kurban bantuan Pak Presiden Prabowo Subianto yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Baik, Selanjutnya Pak, kalau kita lihat nih sudah ada kolaborasi dari DTPHP dan juga kolaborasi dengan Balai Karantina Sulawesi Barat. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, atau hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat mengenai lalu lintas hewan kurban ini, apa yang harus dilakukan atau apa yang sebaiknya jangan dulu dilakukan? Silakan Bapak.
1: Kalau untuk yang terkait oleh lintas ternak, kami mengimbau ke masyarakat agar kalau pertama melintaskan ternak, karena ini kan menyangkut dengan kesehatan hewan antar wilayah. Kita jaga wilayah yang mau didatangi bebas dari ternaknya. Jadi memang kami mengharapkan ke masyarakat yang mau melintaskan ternaknya agar menghubungi teman-teman di kabupaten untuk memeriksa dulu ternaknya sebelum dilintaskan. Gitu.
0: Kalau dari Balai Karantina seperti apa, Dokter Raji?
2: Iya, kalau dari kami, kami menyampaikan pada saat proses ada rencana pengeluaran ternak yang akan diinisiasi oleh pengguna jasa, kami harap bahwa teman-teman pengguna jasa itu mampu memenuhi segala persyaratan. Karena sejatinya persyaratan ini tentu sebagai bentuk filter dan bentuk pemeriksaan kita sendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga wilayah kita. Tujuannya menjaga dan mencegah penyebaran penyakit itu sangat penting. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Dan ini sebenarnya berpengaruh pada proses perekonomian nanti di masyarakat-masyarakat kita ketika ini hal ini tidak kita jaga, tidak kita cegah penyebaran penyakitnya, itu akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Nanti ternak-ternak masyarakat yang ada di daerah tujuan itu akan mengalami paparan penyakit, ya, wabah. Kalau misalnya kita tidak cegah dari sini, begitupun yang masuk, kami harap teman-teman masyarakat yang ingin memasukkan ternak juga di wilayah Sulawesi Barat, tentunya kita berharap bahwa segala bentuk proses administrasi yang memang dipersyaratkan itu agar kiranya bisa dipenuhi dengan baik, karena tujuannya adalah kita juga untuk menjaga wilayah kita. Kalau misalkan paparannya besar di sini, ini kan akan merugikan kita. Kita sudah cukuplah beberapa wabah, ya Pak Kada. Upaya dari teman-teman Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten juga luar biasa menjaga wilayah ini. Jadi tolong kita sama-sama menjaga. Kami mungkin di pintu pemasukan seperti bandara dan pelabuhan, kami hanya bisa sampai di situ. Selebihnya adalah kewenangan dari teman-teman dari Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi. Dan ini adalah bentuk kolaborasi, dan tentunya upaya-upaya ini tujuannya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati di wilayah kita Sulawesi Barat. Jadi saya mohon pada masyarakat yang memang mau melalui lintaskan komoditasnya, bukan hanya hewan kurban, jadi semua jenis hewan dan produk turunannya itu, agar bisa lapor karantina.
0: Jadi bukan hanya kambing dan sapi, namun seperti ayam dan yang lainnya juga bisa nanti dilakukan pemeriksaan yang serupa, begitu ya Pak ya?
1: Serupa, tapi
2: Tidak sama.
1: Ya. Jadi kan bukan hanya sapi dengan kambing saja yang memang yang kita periksa. Ada unggas, terus pangan asal hewan seperti susu, telur,
2: daging,
1: walet, daging, itu masuk ke mana kan semua.
0: Oke, baik. Nah, hal apa yang akan dilakukan jika masyarakat menemukan hewan yang dicurigai sakit nih? Masyarakat harus melapor kemana nih Pak?
1: Kalau pertama masyarakat mendapatkan hewan yang terlihat lemas, ciri-cirinya sakit, silakan menghubungi teman-teman di kabupaten. Bisa juga menghubungi teman-teman di provinsi. Sama-sama kita memeriksa apakah hewan tersebut terkena penyakit atau seperti apa. Jadi intinya kalau seumpama ada ternak yang gejala yang terlihat sakit, silakan menghubungi teman-teman di kesehatan hewan di kabupaten maupun provinsi.
0: Oke. Jadi jangan ragu bagi masyarakat, Anda pendengar dan juga pemirsa, apabila di lokasi nanti menemukan ada hewan-hewan yang terindikasi sakit atau kondisinya kurang fit, begitu ya Pak ya, nanti boleh disampaikan secara langsung. Terakhir nih Pak, ada hal penting lainnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan lalu lintas hewan kurban ini? Sekaligus juga closing statement nih dari dialog kita di pagi hari ini.
1: Jadi untuk warga masyarakat Sulawesi Barat, kami menghimbau menyambut perayaan Idul Adha tahun 2026 ini, kami mengharapkan upaya dan kerjasamanya. Kami juga di provinsi maupun di kabupaten telah menyiapkan tenaga teknis yang terdiri dari dokter hewan maupun paramedik. Itu akan kami sebar di titik-titik di semua wilayah di Kabupaten Sulawesi Barat. Jadi masyarakat yang ingin mengembangkan ternaknya silahkan menghubungi teman-teman petugas kesehatan hewan itu untuk pada saat sebelum pemotongan, mungkin 3 hari sebelum pemotongan, itu teman-teman bisa memeriksa. Kita periksa dulu antemortemnya, dan pada saat pemotongan ada juga teman-teman yang mengawasi untuk pemeriksaan postmortemnya. Mudah-mudahan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan tidak ada kendala yang kita dapat di lapangan.
0: Amin, amin. Kalau dari Dr. Oji silakan.
2: Iya, kalau dari kami, saya mengucapkan, saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memang sejatinya selama ini telah konsisten dan tentunya sudah rutin melakukan pelaporan karantina, karena ini tujuannya sebenarnya memang seperti tadi yang saya katakan adalah untuk menjaga wilayah. Jadi saya himbau pada masyarakat seluruh Provinsi Sulawesi Barat, jika ingin melalui lintaskan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan berserta produk turunannya, jangan lupa lapor karantina. Sejatinya ini bukan untuk mempersulit ya, membatasi ruang gerak kita, tapi ini adalah bentuk menjaga kelestarian keanekaragaman sumber daya hayati kita. Kalau kita lapor dengan baik, insya Allah prosesnya bisa lebih mudah. Memang ada beberapa tahapan yang mungkin akan dianggap sulit oleh masyarakat, tapi sebenarnya itu bukan hambatan. Jadi jangan lupa lapor karantina, dan mari kita jaga wilayah kita.
1: Mungkin sebelum ditutup, karena ini adalah kesempatan yang baik, sekaligus kami mempromosikan, kita ada laboratorium kesehatan hewan di bawah naungan Dinas DTPAB. Itu sudah melakukan pelayanan-pelayanan, baik itu pemeriksaan kesehatan yang mau melalui lintasan ternak maupun hewan-hewan kesayangan.
0: Ya. Lokasinya di mana nih Pak?
1: Di belakang kantor DTPAB.
0: Okay.
1: Jadi kita setiap hari Kamis itu kita melakukan promo-promo untuk operasi sterilisasi maupun kastrasi untuk ternak-ternak, baik itu anjing maupun kucing. Dan harganya itu ya lumayan terjangkau lah, lumayan terjangkau tuh di tempat kami. Mungkin itu dari.
0: Berarti bisa ya, karena hari ini hari Kamis ya Pak ya. Kamis,
1: ya. Saya lihat sudah ada jadwal hari ini untuk operasi itu.
0: Ya. Oke, okay, jadi baik bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang nanti ingin menikmati benefit tersebut, boleh nanti langsung datang main ke sekitar wilayah kantor DTPHP Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kabid dan juga Dr. Oji di pagi hari ini. Luar biasa sekali. Semoga lancar nanti prosesnya sampai di Idul Adha.
2: Amin.
0: Semuanya bisa dikawal dengan baik. Dan semuanya nanti kondisinya sehat semuanya.
2: Amin.
0: Baik hewannya maupun petugasnya nanti.
2: Betul ya.
0: Baik, baik, demikian pendengar dan juga pemirsa.
4: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RR di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju siang ini. Dan pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti siaran podcast LKBN Antara terkait program transmigrasi di era baru bersama Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Surya Nagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009

0: mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
0: Hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya masyarakat
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya bertanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan? Kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang, pinter sekali ya, bagus sekali. Karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya, Pak. Ya,
0: saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo. Dengan mengatakan bahwa, ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
1: Ya.
0: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang. Begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Oh, ya
0: kan? Ya. Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini.
1: Oke.
0: Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini.
1: Iya.
0: Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka kan
1: gitu ya,
0: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu.
1: Yeah.
0: Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Oh, lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus tadi misalkan seperti di Salor, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang, di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraan ini akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar 30 ribu US dollar. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: ya? Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
2: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
3: Suara apa tuh?
2: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, rejebujang namanya.
3: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
2: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
3: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
2: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
3: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
2: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
4: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni di ruang dengar Anda. Dan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah sore menjelang malam nanti. Jadi pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami, karena beragam informasi dan juga lagu pilihan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya pendengar, tepat di pukul 11 mendatang akan kami hadirkan dialog interaktif sanksi. Dialog ini pendengar akan membahas tentang nilai agama dalam mewujudkan anti korupsi. Dan pastinya Anda wajib bergabung supaya kita bersama-sama bisa mengetahui informasi atau ilmu dari hal tersebut. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: X Factor.
1: Pendengar, sebelum memulai dialog interaktif kita di siang hari ini, mari kita bersama terlebih dahulu mengecek beberapa informasi yang beredar di media sosial. Mari kita bersama-sama mengecek kebenarannya dalam segmen Cek Fakta. Cek fakta yang pertama, pendengar, Menteri Agama menyebut bahwa pencabulan santriwati di Pati sebagai nafsu manusiawi. Sebuah unggahan pendengar di media sosial menarasikan bahwa Kementerian Agama menganggap bahwa kasus pencabulan terhadap santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai hal yang wajar dan hanya merupakan nafsu manusiawi. Unggahan tersebut menampilkan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar disertai narasi bahwa pencabulan terhadap 50 santri di Pati bukan termasuk kejahatan agama, melainkan nafsu manusiawi. Namun pendengar, berdasarkan penelusuran, ternyata tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyatakan bahwa Kementerian Agama menganggap kasus pencabulan terhadap santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai hal yang wajar atau sekadar nafsu manusiawi. Melalui laman resmi Kementerian Agama, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan, baik fisik, verbal maupun seksual. Dengan demikian, pendengar, klaim yang menyebut bahwa Menteri Agama menganggap pencabulan santriwati di Pati sebagai nafsu manusiawi yang wajar merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Cek fakta selanjutnya, sebuah unggahan di media sosial kembali viral mengklaim bahwa tarif listrik akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Unggahan tersebut pendengar beredar luas dengan narasi bahwa pemerintah melalui PT PLN akan menaikkan tarif listrik pada periode terbaru tahun 2026 sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait beban listrik rumah tangga. Berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata hal ini juga tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebutkan bahwa tarif listrik akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Faktanya pendengar, melalui akun resmi PLN menjelaskan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Pemerintah menetapkan bahwa tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap sama seperti periode sebelumnya. PLN juga mengimbau masyarakat agar selalu memperoleh informasi dari sumber resmi, baik melalui situs web maupun akun media sosial resmi dari perusahaan, guna menghindari kesalahpahaman. Dengan

0: saya Nita Wahyuni kembali menjumpai Anda tentunya dalam dialog interaktif sanksi seperti yang saya sampaikan di awal perjumpaan kita di siang hari ini. Dan pendengar siang hari ini, kami di Pro 1 RRI Mamuju telah kedatangan narasumber. Beliau adalah ketua dari Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Taufik Abdullah SAGMM. Selamat siang, Bapak.
1: Siang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, kita punya topik yang menarik hari ini, yakni nilai agama dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Nah, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung tentunya di siang hari ini, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif RRI Mamuju jika ada pertanyaan, tanggapan, ataupun sekedar menyapa Pak Taufik mungkin di siang hari ini, boleh bergabung melalui telepon interaktif di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Dan selain itu, pendengar, Anda tentunya dapat memonitor kami untuk warga Mamuju dan sekitarnya melalui frekuensi 96, 97,6 untuk Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya, dan juga 100,2 MHz untuk wilayah Majene dan sekitarnya. Untuk Anda yang berada di luar dari daerah tersebut, tetap pastinya bisa memonitor baik melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming radio di rri.co.id ataupun melalui YouTube dan Facebook yang sekarang kita sudah melakukan siaran langsung. Nanti kami sampaikan tanggapan Anda atau komentar Anda kepada Pak Taufik terkait dengan tema kita di hari ini. Pendengar, korupsi tentu bukan hanya persoalan hukum, tetapi lebih daripada itu. Ada nilai persoalan moral di sini, etika dan juga nilai kehidupan. Dan di tengah perkembangan zaman saat ini yang semua serba canggih, bahkan mungkin sadar tidak sadar ada korupsi kecil mungkin yang dilakukan. Nah, ini akan kita coba bahas dengan Pak Taufik hari ini, yang kita akan mengembalikan bagaimana nilai agama ini bisa mewujudkan, karena kan fondasinya agama ya, Bapak. Oke. Ini dari forum dulu. Ini ada Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat. Kita bahas terkait itu dulu, Bapak. Ini adalah forum seperti apa?
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait forum ini namanya saja forum ya. Rekan-rekan dari Penyuluh Anti Korupsi, mereka adalah para alumni dari sebuah kegiatan diklat. Setelah mereka melewati masa sertifikasi untuk menjadi penyuluh anti korupsi, mereka kemudian bergabung dalam forum ini.
0: Yang pokoknya tujuannya adalah bagaimana tidak terjadi korupsi gitu ya.
1: Pada dasarnya ini forum giatnya adalah melakukan edukasi.
0: Oh, edukasi. Ada banyak juga berarti ini, Bapak, jumlahnya
1: untuk
0: di Sulawesi Barat.
1: Teman-teman dari Universitas Sulawesi Barat itu, kemudian ada beberapa dari perguruan tinggi yang lain, di Inspektorat juga ada, kemudian di BKPSDM juga ada. Jumlah mereka sekitar 12.
0: Di khusus Sulawesi Barat gitu, per kabupaten beda lagi.
1: Teman-teman di Mamuju Tengah ada 1 orang, Pasangkayu ada 3 orang.
0: Wah, itu
1: sebarannya mereka.
0: Menurut Bapak itu jumlahnya sudah maksimal belum untuk atau masih perlu ditambahi mungkin
1: sangat,
0: ya nanti?
1: Sangat kita harapkan kesadaran teman-teman untuk ikut di dalam kegiatan sebagai penyuluh anti korupsi, karena kegiatan ini pada dasarnya adalah edukasi yang pertama. Jadi kita berharap rekan-rekan dari perguruan tinggi itu tetap bertambah, dari birokrasi juga ada, kita berharap juga dunia pers juga kita berharap, supaya ruang-ruang kerja kita ini tidak sebatas di ruang-ruang tertutup atau begitu kecil ya.
0: Betul.
1: Ini ruang kerja harus lebih luas lagi.
0: Okay.
1: Apalagi budaya korupsi ini bukan budaya biasa nih kan. Harus disikapi dengan sikap yang lebih gitu.
0: Berarti ini adakah syarat khusus untuk bisa bergabung di forum ini, atau orang yang senang hati mau bergabung ini bisa?
1: Pertama, kalau senang hati dulu.
0: Senang hati dulu.
1: Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan. Yang kemudian kalau semangatnya ada, kita coba untuk ikut kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh KPKRI.
0: Oh, langsung KPK berarti.
1: Ya,

0: pengasuhnya kita ini orang KPKRI untuk masuk di jenjang pertama muda madya dan seterusnya. Jadi ada jenjang untuk yang harus kita lewati. Itu pun harus disertifikasi gitu.
1: Oh, berarti susah-susah gampang ya.
0: Pada dasarnya gampang sih.
1: Yang penting senang hati pokoknya senang dulu. Hati dulu. Baik, karena kan kalau jadi penyuluh harus menjadi contoh kan, betul. Pak. Jangan punya ini.
0: Itu yang paling berat sebenarnya.
1: Apalagi kan ini mungkin penyuluh-penyuluh kan ada juga yang bergerak dalam dunia pemerintahan atau ruang-ruang lainnya yang dimana mungkin bisa jadi di situ ada peluang terjadinya hal-hal korupsi ini yang menjadi hal yang mau diedukasi kepada orang lain.
0: Jadi yang pertama sekali melakukan hal yang terbaik ada dalam diri kita. Misal kita mau jadi penyuluh anti korupsi, yang pertama jangan korupsi dulu.
1: Nah, harus kasih contoh dulu.
0: Jadi kalau misalnya kita jadi penyuluh, yang diperiksa pertama kekayaan kita, ini layak tidak layak nih. Memang memungkinkan atau tidak gitu. Jangan sampai esok hari kita yang diperiksa.
1: Kacau. Soalnya bisa jadi tuh seperti itu. Kan banyak kasus juga bahwa ini pegawai KPK diperiksa padahal dia kan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Karena korupsi itu bukan cuma terjadi di sebuah lembaga. Korupsi itu terjadi pada orang per orang ya.
1: Orang per orang.
0: Kemudian dari orang per orang itu menjadi sebuah kelompok, kemudian jadi komunitas, menjadi institusi, menjadi kan sering kita dengar ya, ada institusi yang begitu gede banget korupsinya.
1: Iya.
0: Itu kan kumpulan orang-orang sebenarnya.
1: Iya, yang sebenarnya mungkin adalah institusi atau instansi yang tidak masuk akal untuk melakukan korupsi, betul. Itu ternyata ada di dalam situ orang-orang yang melakukan korupsi. Berarti ini balik lagi memang ke orang per orangnya gitu.
0: Jadi penyuluh itu harus hadir menjadi role model gitu. Berani nolak gitu.
1: Berani nolak. Ini kalau berani nolak itu Bapak seperti apa biasanya? Stop dulu, saya tidak bisa ini. Seperti apa contoh-contohnya? Karena kan bisa jadi ada hal-hal kecil yang secara sadar tidak sadar ternyata ini adalah sebuah bentuk dari ini korupsi ternyata.
0: Saya ambil contoh di diri saya ya.
1: Iya.
0: Saya kebetulan di profesi widaswara. Widaswara itu kan rentan dapat undangan. Undangan minum kopi gitu di kafe ya.
1: Iya.
0: Saya biasanya nolak dengan alasan ini masih dalam suasana diklat. Jadi saya tidak akan pernah mau menerima sesuatu kalau itu masih dalam proses. Kecuali gitu ya, alumni diklatnya sudah lepas 2 tahun, 3 tahun. Terus ngajak ayo kita main kopi. Enggak ada kaitannya dengan
1: sekedar silaturahmi gitu.
0: Karena gratifikasi itu pemberian selalu ada di balik sebuah kepentingan. Gak mungkin kan orang memberi sesuatu kalau dari kepentingan gitu.
1: Iya. Ini yang harus digarisbawain. Gak mungkin.
0: Ini pasti kemungkinan besar ada kepentingan. Ayo sudah berani nolak. Jangan.
1: Berarti oleh-oleh juga?
0: Jangan.
1: Wah. Jangan. Tapi kan ini oleh-oleh biasanya sekedar ini untuk seru-seruan saja atau apa. Ternyata tuh juga jangan.
0: Apalagi kalau oleh-olehnya sudah punya nilai angka rupiah ya. Sebab dengan sendirinya itu akan merusak sebuah integritas. Ini katanya sih integritas.
1: Betul.
0: Kalau orang sudah berani menerima sesuatu yang kecil, maka bisa dipastikan yang besar pun diterima.
1: Semoga ini pendengar kita banyak yang mendengarkan di hari ini. Karena ini ya itu tadi, tidak hanya terjadi di sebuah lembaga tapi orang per orang juga. Yang mungkin kalau dengan adanya oleh-oleh ini hal terkecil ya, oleh-oleh mungkin yang mungkin ada yang mungkin cuma 5.000 atau 10.000 tapi ternyata itu bisa mempengaruhi integritas dari seseorang ya, Pak.
0: Karena yang disebut dengan ujian itu kan bukan besarnya ujian, kecil pun ujian.
1: Betul.
0: Kecil itu kan ujian juga.
1: Iya.
0: Berani enggak nolak? Nah, kata nolak itu luar biasa. Enggak semua orang berani kok nolak.
1: Enggak semua ya. Gak
0: semua, karena ketika dia berani terima berarti rusak integritasnya. Integritas itu kan kalau kita bicara apa sih sederhananya? Kejujuran. Misal ya, pegawai negeri nih, kita bicara pegawai negeri. Pegawai negeri itu sudah punya gaji, ya, ada tunjangan, ada honor, kok terima lagi yang lain gitu. Sesuatu yang bukan dari wilayah gaji, bukan tunjangan, bukan honor, keluar dari itu sebenarnya gratifikasi. Itu korupsi loh. Pegawai negeri kan sudah jelas nih gajinya, tunjangannya. Kalau ada kegiatan ada honornya kan sudah jelas.
1: Sudah jelas.
0: Apa yang kamu kerjakan tugas dan fungsi. Kalau dia menerima sesuatu di luar dari itu sudah korupsi.
1: Wow, berarti itu tidak memandang angka lagi. Maksudnya berapapun itu termasuk
0: nilai sebenarnya. Yang dihantam adalah, yang dirusak adalah nilai.
1: Nilai integritas itu tadi, Bapak.
0: Anda kan pegawai, punya gaji, punya tunjangan, punya ini dan punya itu.
1: Kok masih nerima uang di luar itu?
0: Kalau terima sesuatu, sambil dalam kisah agama ya. Sekali waktu Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengut zakat.
1: Untuk apa?
0: Zakat. Lalu yang memungut zakat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah memungut zakatnya sini. Masyarakat kan dipungut zakatnya. Lalu aku memperoleh sesuatu yang bukan zakat, tapi orang yang memberi zakat itu memberikan kepadaku. Apa kata Rasulullah dengan sederhana kalimatnya? Itu gak boleh.
1: Padahal mungkin itu sekedar cuma memberi saja.
0: Memberi gitu. Kan, tapi gak boleh. Karena bukan dapat ini. Ini bukan ini. Itu kayak gitu. Ini kamu, ini bukan. Jadi sesuatu yang bukan milik kita sebenarnya, itu sebuah perilaku korupsi. Sesuatu yang bukan milik kita jangan diambil.
1: Meskipun kita mengerjakan itu, tapi kalau memang sudah jelas, misalnya nih kita bekerja, misalnya balik lagi ke misalnya pegawai, kita mungkin ada masyarakat yang mau dibantu, terus kita masyarakatnya kan cuman yang mungkin sekedar membantu saja, itu tidak ada maksud lain, mau memberi saja ucapan terima kasih, itu tetap tidak boleh,
0: tidak
1: ya Pak?
0: Tidak boleh. Kita kan kerja tupoksi. Tugas fungsinya apa sih? Udah aku kerja, udah nggak usah terima lagi kan? Sebab tugas fungsi kita sudah ada di dalamnya gaji, tunjangan dan seterusnya. Nggak usah terima lagi dia.
1: Nah, ini berarti ini adalah edukasi bukan hanya tentu kepada pelayan itu sendiri, tapi kepada masyarakat itu sendiri juga, yang kalau bisa ya jangan merusak integritas seseorang ya, karena
0: mestinya gitu.
1: Mestinya
0: ya.
1: Gitu.
0: Nah, tinggal masyarakat kita kan cenderung kepingin proses apa yang diharapkan di dalam pemerintahan ini cepat. Keinginan cepatnya dengan cara memberikan pelicin. Padahal kalau dalam pandangan agama ya. Yang memberi dan yang diberikan sama-sama. Sama-sama. Kalau saya pribadi punya keyakinan merusak nilai agama gitu. Kenapa? Orang yang menjalankan tugas itu kan menjalankan amanah. Kalau ada orang datang memberi sesuatu, itu berarti merusak nilai amanah pada seseorang. Ya kalau merusak nilai amanah kan sama dengan bahasa Indonesia itu apa sih? Khianat ya.
1: Ngajak
0: orang berkhianat.
1: Ini kan sempat disinggung tadi juga bahwa kalau mau cepat itu biasanya ada pelicin. Berarti Bapak setuju tidak dengan kata-kata bahwa memang sistemnya di negara kita ini betul-betul kayak ada jalan atau peluang atau memudahkan jalan untuk korupsi itu sendiri?
0: Sebenarnya di pemerintahan sudah ada ya standar operasional gitu.
1: SOP.
0: Semua orang sudah tahu. Di setiap instansi juga pasti pakai maklumat. Kalau ini surat tanggal berapa masuk, berapa hari prosesnya, berapa jam, pasti itu orang sudah tahu semua. Cuma orang per orang yang suka langgar-langgar ini ya. Baik yang langgar itu pelaku yang datang atau pelaku yang ada di dalam. Cuma itu, orang-orang itu.
1: Iya, oknum-oknum ya yang tidak mau menjalankan SOP.
0: Padahal kan sudah semua instansi pasti punya SOP.
1: Betul.
0: Gak mungkin tidak kan?
1: Iya betul.
0: Pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Jangan kan satu unit besar, unit kecil pun pasti punya SOP.
1: Pasti. Iya,
0: bagaimana
1: betul.
0: Alur kertas, bagaimana alur birokrasi, bagaimana komunikasi, semua jelas itu. Cuma kadang-kadang orang udah deh, enggak usah itu.
1: Jangan itu pakai langkah saja step yang itu.
0: Seakan-akan itu ketika ajakan itu lagi-lagi orang beriman pasti jangan, Pak. Ini terkait dengan SOP, ini integritas, ini amanah, gitu. Harusnya yang memberikan layanan harus jangan, Pak ya.
1: Jangan.
0: Kasihan saya, Pak.
1: Betul-betul.
0: Bapak dapat surga dunia, saya dapat neraka akhirat ini kalau gini.
1: Betul-betul. Yang kasihan justru kitanya
0: yang kita yang jadi pelayan, yang kita yang dirusaki kan. Besok hari gini. Ketika dia memiliki urusan yang sama di orang yang lain, dia akan berkata, temui aja itu orang.
1: Iya, dia bisa aja.
0: Bisa. Ku yakin dan percaya kalau cuma 2-3 orang, mungkin belum besar gosipnya ya. Tapi di ujung kematiannya, saya sering katakan gitu, di ujung kehidupannya, dekat kematiannya, orang mengatakan, oh itu yang meninggal ya.
1: Yang bantu kan dulu, yang mudah.
0: Mudah-mudahin urusanku tuh. Di hadapan kita biasa aja kan, tapi di hadapan catatan malaikat kan ini manusia paling kehilangan nilai amanah ini. Ini orang khianat ini.
1: Iya, berarti ini tidak berlaku bahwa memudahkan orang lain nanti Allah mudahkan urusanmu, ya beda ini berarti ya.
0: Wah. Dalam kebaikan boleh.
1: Dalam kebaikan boleh.
0: Kebaikan itu yang mana? Sama dalam menjalankan amanah. Tapi kalau dalam rangka khianat, kehilangan integritas, tidak ada nilai kejujuran, penuh kedustaan, nah ini sama aja masuk neraka semua.
1: Betul-betul. Ini sebenarnya adalah hal yang lumrah atau hal yang simple yang terjadi di sekitar kita, yang ternyata hal-hal seperti itu justru merusak kitanya. Betul. Gitu, merusak orang yang berkhianat itu tadi, ya kan, pada SOP, pada amanah yang diberikan.
0: Kan kaidah agama ya, kalau kita kenal sekali itu, bukan cuma terkait dengan minuman, sebenarnya ini haram. Perbuatan haram juga, kalau sedikit haram ya haram juga kan, banyak juga ya haram juga kan. Gitu.
1: Oh iya ya.
0: Jadi kaidah umum kan gitu, kalilun wa kasirun haramun, sedikit banyak kan haram-haram juga kan.
1: Haram
0: gitu.
1: Juga namanya.
0: Haram juga kan. Banyak sedikit ya haram-haram.
1: Iya betul.
0: Dari kata kan sedikit
1: je. Iya betul. Wah, kita terima penelpon Bapak. Ada penelpon kita di siang hari ini. Boleh bergabung kembali pendengar? Kayaknya sempat terputus deh ini. Yang mau bergabung di siang hari ini terkait dengan nilai agama dalam mewujudkan budaya anti korupsi bersama dengan Bapak Taufik Abdullah. Kayaknya terputus Bapak, kita lanjut lagi. Berbicara tentang nilai-nilai agama dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Ini ada berapa poin Bapak yang ini nilai agama yang betul-betul kita harus tanamkan dalam diri orang per orang itu supaya dapat mewujudkan budaya anti korupsi.
0: Iya. Yang paling pertama itu jujur dulu.
1: Jujur.
0: Iya, jujur. Karena kalau dalam kaidah agama itu kan hendaklah kamu jujur. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu yang membawa kamu ke dalam surga. Ini jujur dulu ya.
1: Baru jujur.
0: Yang kedua ada amanah. Apapun yang dikerjakan ini amanah lah. Dan setiap amanah itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Bukan cuma dunia loh. Akhirat pun ini. Nah, ada kisahnya. Ada kisah tentang orang melaksanakan amanah. Begitu beratnya amanah itu sampai ditanya, kamu dapat amanah dari mana dan kamu apakan amanah ini. Itu hisab paling berat itu tentang amanah. Ya, berat sekali. Andai kan bisa orang menanggalkan seluruh amanah, maka orang akan menanggalkan seluruh amanahnya. Ada kisah sahabat Abu Dzar itu waktu. Ketika dia berkeinginan menduduki sebuah jabatan, Rasulullah berpesan, jangan kamu ambil itu amanah, karena amanah itu berat dan kelak dipertanggungjawabkan.
1: Lebih memilih untuk tidak mengambil bahkan
0: lebih banyak,
1: ya Pak.
0: Lebih baik sebenarnya, tapi susah juga ya. Dalam kondisi hari ini harus ada orang yang memikul amanah dan siap memikul tanggung jawab yang berat.
1: Iya, betul.
0: Karena tanggung jawab ini bukan cuma periksa dunia nih, pemeriksaan akhirat yang tidak ada habis-habisnya kan. Baru amanah nih. Jujur, amanah, belum lagi yang disebut dengan sabar. Sabar menghadapi orang. Ini luar biasa. Belum lagi kalau kita mengatakan dalam nilai pencegahan anti korupsi itu yang paling berat sederhana. Mulai enggak kita hidup ke tengah-tengah kehidupan modern yang serba orang kiri kanan sudah penuh ya. Kita masih dalam kesederhanaan. Berat itu loh.
1: Cobaannya di situ.
0: Orang sudah pakai mobil A, B, C. Kita masih pakai motor buntut gitu ya. Ya harus sederhana. Enggak serakah. Berat lagi tuh. Sebelah kiri, sebelah kanan, muka belakang sudah serakah.
1: Aduh.
0: Berat sebenarnya berat. Nilai agama ini yang harus di apalagi ada yang paling susah sekali di zaman sekarang, berani.
1: Berani.
0: Berani nolak.
1: Berani nolak. Iya.
0: Ini betul. Bukan milikku ini
1: bukan hakku.
0: Ini pokoknya berani sudah. Dan itu keberanian hari ini sudah pudar. Ada gak orang berani nolak? Misal gini, ketika dikasih tanggung jawab, berani gak nolak? Bahwa dibalik tanggung jawab ini ada
1: kepentingan gitu.
0: Dan korupsi itu kata lain sebenarnya adalah ada konflik kepentingan. Gak mungkin tidak ada. Segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada konflik kepentingan. Berani gak nolak gitu.
1: Betul.
0: Berani gak? Nah, jadi jujur, berani, wah luar biasa. Apalagi mau hidup sederhana ya. Orang sudah dapat ini, kita belum. Sederhana dong, gak bisa.
1: Berat ya Pak.
0: Berat. Jadi nilai-nilai agama yang sebenarnya diajarkan itu, ini yang harus menjadi budaya.
1: yang harus jadi budaya.
0: Coba kalau pejabat kita sederhana ya.
1: Ya.
0: Atau coba kalau pejabat kita berani nolak. Coba kalau pejabat kita jujur. Ini aja tiga aja luar biasa ya.
1: Iya.
0: Berani enggak? Berani enggak dia transparansi anggaran? Mulai geleng kepala. Bapak yeah. ketika ini kemana? Pasti orang lah. Aduh. Nah gitu. Begitu beratnya sebenarnya.
1: Berat ini, tapi maksudnya betul-betul tidak ada ini ya, maksudnya menjalankan satu saja dari poin itu sebenarnya sudah bisa mewujudkan budaya anti korupsi itu. Betul. Tapi ya kita lihat seperti yang Bapak sampaikan bahwa pejabat kita saja mempertontonkan hal yang seperti itu. Bagaimana rakyat tidak mau contoh ya?
0: Kalau saya sih sebenarnya bukan pejabatnya,
1: orang-orangnya. Iya.
0: Orang ketika menduduki jabatan, misal ya jalan 3 hari, betul 3 hari ya. Mm-mm. Coba jujur. Nah, gitu. Ya gitu gitu ya.
1: Ya orangnya. Gitu.
0: Kalau kita cerita tentang tokoh ya, kita Mm-mm. dekat ke Baharudin Lopa aja ya. Mm-mm. Ketika Baharudin Lopa pinjam korek, korek yang itu waktu zaman masih mecis ya, yang masih batangan itu. Mm-mm. Dia sempat kembalikan ke mahasiswanya tuh. Mm-hmm. Padahal dia sudah melakukan perjalanan ke Jakarta. Di Jakarta dia ingat ini bukan korek saya. Ah, dicari itu mahasiswa dikembalikan itu korek. Ada enggak orang seperti ini di zaman
1: sesederhana korek tapi bukan itu. Milik kita itu harus dikembalikan. Ya.
0: Gimana dengan perjalanan?
1: Perjalanan dinas.
0: Lah itu ya. Gimana sih? Boleh enggak kamu jujur tuh?
1: Bagaimana
0: kembalikan ke tempatnya? Ya, jadi ya. Orang dalam budaya kita kan diajarin juga tentang keadilan ya.
1: Iya.
0: Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mm-hmm. Boleh enggak? Ini nilai agama nih, adil, jujur, mm-hmm. sederhana. Ini nilai agama nih. Boleh enggak kita terapkan dalam mm-hmm. kehidupan pribadi dulu nih? Mm-hmm. Tapi ku yakin gini, di kehidupan kita hari ini karena korupsi sudah jadi budaya, yang benar yang salah gitu.
1: Justru korupsi yang jadi budaya ya. Bukan anti korupsinya yang jadi budaya ya, Wak. Hari Betul. Ini korupsinya yang jadi budaya, bukan anti korupsinya. Wah, berarti berat tugasnya forum dari anti korupsi ini.
0: Betul. Makanya kadang-kadang teman-teman penyuluh anti korupsi dia bilang, barulah kita bisa jadi penyuluh anti korupsi kalau kita enggak korupsi duluan. Jadi ketika kita tanya, pernah enggak alami yang seperti ini? Maka katakan saya berani alami dan saya berani tolak. Jadi misalnya saya ya sebagai beda suara, bujukan untuk ke kafe makan mm-hmm. di saat sebelum ujian mm-hmm. atau di saat sesudah ujian, kan itu akan mempengaruhi sebuah kebijakan.
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah mempengaruhi kebijakan itu disebut dengan konflik kepentingan. Orang datang untuk sebuah kepentingan. Yang tadinya kita kepingin jujur berubah ke kejujuran itu dikarenakan adanya ya gratifikasi atau apa kan.
1: Iya, betul.
0: Sangat mempengaruhi gitu.
1: Sangat mempengaruhi. Nah, ya.
0: Kalau berani nolak, udah muncul kejujuran. Esok insya Allah orang gak berani lagi datang ke rumah kita dengan membawa sesuatu.
1: Iya, karena ada belain dan terima gitu.
0: Siapa itu misalnya? Itu iya. Dengan Pak Taufik ya, dengan pembimbing. Wah, Pak Taufik itu diajak kemana pun tolak. Pak Taufik itu biar dibawa apa gak terima. Itu catatan kita ya. Dan itu merupakan catatan perjalanan kehidupan kita. Di akhir kehidupan orang kan berkata, itu orang paling baik. Coba nih, misalnya orang masih CP 80% ya.
1: Yeah.
0: Udah diajak sama pembimbing, coach gitu. Yuk makan di warung, apa kecil acap gitu ya.
1: Yeah.
0: Pasti yang 80% tuh ayo kita patungan.
1: Iya, yeah, bayarkan coach. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi ya Bapak itu.
0: Dan ketika di akhir perjalanan dia orang cerita tuh, oh itu ya, yang namanya siapa itu? Ah udah deh, kamu kalau bawa ke Cilacap
1: jadi itu.
0: Kan gitu.
1: ACC
0: Itu kan catatan buruk bagi dia.
1: Betul,
0: kan?
1: betul.
0: Dan orang kan ingat itu. Padahal kalau ke Cilacap berapa banyak sih dia makan, enggak kan?
1: Iya, maksudnya dengan harga seporsi nasi goreng mungkin gak. Hancur integritasnya gitu. Hancur pandangannya di mata orang bahwa oh ini bisa dipakai.
0: Apapun jabatan, apapun apa, gampang aja itu. Cilacap aja balasannya. Oh, selesai kan? Jadi citranya paling ya citra buruk.
1: Iya, citranya ini jadi untuk Anda pendengar ya, untuk Anda yang masih berani-berani menerima ya. Itu sebenarnya Anda mungkin di depannya masih bagus tapi di belakangnya itu sudah jadi mencerita pakai nasi goreng selesai dia. Wah, memang budaya anti korupsi ini. Oke. Ada pertanyaan Bapak dari pendengar di YouTube. Mengapa praktik korupsi masih marak terjadi meski nilai agama diajarkan sejak kecil?
0: Gini.
1: Apalagi kita Indonesia adalah negara yang ya kalau dikatakan religius itu lumayan ya. Betul. Karena gimana ini Pak?
0: Menurut keyakinan saya aja ya. Agama menurut kita yang beragama itu terpisah dogma dengan aktualisasi gitu.
1: Dogma dan aktualisasi.
0: Kita diajari sabar, tapi sabar itu cuma di batas hati gitu dan batas bibir. Padahal sabar itu harus sampai dalam perilaku. Jujurlah kamu, jujur sebatas hati, jujur sebatas keyakinan, jujur sebatas bibir. Keyakinan, hati, ucapan gak nyampe kepada perbuatan. Jadi agama itu konteksnya berbeda dengan konsepnya. Kehidupan beragama kita hari ini, konsepnya bagus tuh agama, tapi konteksnya gak ada tuh. Misalnya, misalnya aja nih, kita diajari untuk berkurban nih.
1: Berkurban.
0: Berkurban. Bulan depan ya. Kita diajari berkurban. Berkurban itu adalah sesuatu yang ada dari diri kita, kita lepaskan. Yang ada dalam realita ini kita mengorbankan. Kan beda ya. Berkurban dengan mengorbankan. Kalau mengorbankan, orang yang jadi objek.
1: Iya.
0: Orang yang jadi objek yang kemudian kita korbankan. Bukan kita yang melepaskan sesuatu. Padahal kalau kurban itu, kalau dalam keyakinan ya, dan itu harus diperhatikan bahwa apa yang kita cinta kita sembelih. Kan kita cinta nih sama uang, kita sembelih dalam bentuk hewan. Tapi kebanyakan dalam realita kita sembelih orang untuk dapat uang. Kan meras namanya.
1: Meras.
0: Kan suap namanya. Kan gratifikasi namanya. Berarti gak ada makna kurban ini bagi orang-orang berkurban. Karena selama ini dia dapat gratifikasi, dapat suap.
1: Wah, kacau. Betul, betul ya.
0: Terpisah kan? Konsep agama dengan konsep kehidupan kita.
1: Iya, betul.
0: Agama oke, budaya tidak. Padahal agama itu harus menjadi nilai untuk membangun budaya. Coba. Kalau kita-kita nih yang ada jabatan, ada pangkat, ada kedudukan, ada ilmu, ada gelaran, coba kita keluarkan. Bukan orang lain yang kita paksa untuk mengeluarkan demi kepentingan pribadi. Yang banyak ini kan rata-rata kepentingan kita, harus berkorban lah orang-orang sekian banyak kan? Yang seharusnya kita berkorban untuk kepentingan orang banyak. Kan bedanya.
1: Kebalik ya.
0: Betul. Jadi korupsi itu adalah untuk kepentingan saya, untuk keluarga saya, untuk corporate saya, untuk jabatan saya, maka kamu harus berkorban. Ya kan gitu ya.
1: Iya betul Pak.
0: Di kenyataan, seharusnya karena demi kebaikan, kemaslahatan orang banyak, maka jabatan, pangkat, ilmu saya serahkan. Itu yang beda kan dalam konsep agama ini. Nah, saya ambil ke sejarah. Umar bin Khattab itu kan khalifah. Sekali waktu orang Yahudi datang cari itu yang namanya Khalifah Umar. Di mana letaknya Khalifah Umar? Kebayang orang Yahudi bahwa tempatnya Khalifah Umar adalah istana. Ternyata tempat tinggal Khalifah Umar itu berada di bawah pohon kurma. Kebayang apa yang dikerjakan oleh Khalifah adalah pemberian pelayanan terbaik ke masyarakatnya. Sementara si Yahudi pikirannya seperti Kisra gitu, kaisar ya. Semua rakyat bekerja untuk kepentingan dia, Khalifah. Ini dalam konsep agama sih. Nah, sekarang kalau kita melihat ini keadaan fenomena, ada nggak orang-orang yang punya sosok kekhalifahan gitu ya, seperti Umar yang betul peduli betul ke masyarakat, bukan masyarakat yang peduli,
1: yang berkorban untuk masyarakat, bukan masyarakat yang berkorban untuk ya.
0: Jadi kalau misalnya kita bicara pajak kan masyarakat sudah bayar pajak nih.
1: Kita terima penelpon Pak, ada penelpon di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Eka di Mamuju ini.
1: Dengan siapa Pak?
2: Pak Eka.
1: Pak Eka di Mamuju, silakan.
2: Selamat, assalamualaikum Pak Taufik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi singkat saja Pak, mengenai korupsi dan agama sendiri. Dalam pencegahan dan penanganan korupsi itu kan tentunya berada pada penegak hukum itu sendiri, bagaimana penegakan supremasi hukum di tanah air kita ini lebih baik. Namanya di Mamuju, Sulawesi Barat, terus kaitannya dengan korupsi. Yang korupsi itu, Pak Taufik, orang-orang bertitel itu, bukan orang bodoh.
0: Iya.
2: Orang-orang berilmu, orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Orang yang beragama. Oh, dalam hal ini, agama itu kan bukan Tuhan, Pak. Tapi agama itu jalan untuk menuju Tuhan. Supaya kita ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana yang salah, mana yang benar, juga apa namanya, haram dan halal. Orang, contoh yang curi ayam itu kan orang berilmu juga, Pak. Ilmunya cuma ya sampai itu, bagaimana supaya dia itu bisa curi ayam. Begitu juga dana-dana itu yang dikorup oleh saudara-saudara kita, itu kan orang-orang bertitel juga, Pak.
0: Betul.
2: Orang-orang berilmu. Kalau memang dia percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada di sampingnya selalu beriringan, itu kan tidak akan korupsi.
0: Betul.
2: Iya, Pak. Yang saya mau tanyakan, Pak, mengenai ini kontroversi pemberian hukuman terhadap orang yang korupsi itu. Itu uang negara itu dikembalikan. Itu uang rakyat. Apa sih hukuman mati atau seumur hidup? Atau seperti apa hukumannya? Boleh jujur saja, Pak. Pemberian hukuman itu tidak signifikan menurut saya. Bahkan difasilitasi oleh yang korupsi itu. Hanya itu, Pak, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini korupsi semakin apa namanya bisa ditekan. Segera. Jadi untuk kita, ini untuk Sulbar, Mamuju, dan seluruh elemen masyarakat. Itu saja, Pak Taufik.
1: Makasih banyak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka yang ada di Mamuju. Silakan Pak Taufik tanggapannya.
0: Jadi kalau kita lihat ya, pelaku korupsi ini seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Ini rata-rata orang punya ilmu.
1: Setuju enggak, Pak?
0: Saya pikir memang kebanyakan orang berilmu sih ya. Gelar gitu ya.
1: Yang gelarnya udah banyak ya. Bahkan kaya loh.
0: Betul. Tetapi gelar itu bukan menunjukkan adab. Kan beda ya. Kalau kita bicara budaya itu kita bicara adab. Adab itu kalau punya budaya bagus akan terbangun peradaban kan gitu. Peradaban bagus hanya dimiliki oleh orang-orang punya budaya. Kayak tadi ya, kita bicara budaya. Ilmu itu jalan sih. Tapi bukan ilmu itu menjadi, gelar itu bukan menjadi ukuran dia punya adab. Kita kasih contoh. Di zaman awal Islam, perkembangan Islam itu kan tidak ada gelar-gelar kayak kita hari ini ya. Tapi mereka mampu membangun budaya dan peradaban. Di mana awalnya? Mereka punya adab, punya integritas, punya kejujuran, punya keberanian, punya. Hari ini orang berilmu enggak punya itu. Contoh ya, orang punya gelar sekian banyak, cenderung orang bertanya, gelar kamu dapat dari mana? Berani enggak? Berani enggak kau sebut perguruan tinggi mana, kamu lulus dari mana gitu. Kan orang rada-rada gitu ya. Enggak usah disebut itu. Itu dia tidak sertakan ilmunya dengan adabnya. Makanya mestinya adab dulu baru ilmu. Kemudian kita tahu persis Indonesia ini punya warisan hukum kolonial Belanda. Dalam sejarah kolonial Belanda, orang-orang Belanda itu enggak pernah mau dihukum berat. Yang dihukum berat adalah pribumi. Dan kalau ada anak pribumi yang melakukan pelanggaran, pasti hukumannya berat. Tapi kalau ada anak kolonial Belanda melakukan pelanggaran, pasti ringan.
1: Terjadi juga sekarang.
0: Kan lagi-lagi kan warisan. Ini warisan budaya dari orang-orang sebelum kita. Apakah kemudian kita bisa berubah? Balik lagi kepada orang-orang yang berada di lembaga-lembaga hukum. Mau gak buat produk yang isinya sebuah kejujuran gitu, integritas, keberanian. Kalau berani, maka coba kita mengatakan yang melakukan perilaku korupsi tembak mati. Kan Ismail ya, Taufik Ismail itu bilang kalau di Cina potong leher, kalau di Saudi potong tangan, di Indonesia potong tahanan.
1: Iya lagi.
0: Seorang senior kita
1: tahanannya ya, masa tahanannya dipotong kalau di
0: itu yang membuat kita kadang-kadang berpikir memang produk hukum kita yang belum begitu menggigit. Kalau sekiranya kita ambil lah apa Cina yang potong leher atau Arab potong tangan, ya udah deh. Apalagi kalau misal ya, kalau para ulama-nya misal, ini orang-orang yang punya integritas berpikir dan punya adab, gimana kalau khusus umat Islam yang korupsi kita potong tangan? Dihususin ya?
1: Dihususin.
0: Mau nggak kira-kira ngajuin produk hukum gitu, produk hukum konvensional atau apapun namanya, diajukan gimana? Kalau sekiranya para koruptor, ada koruptor dari kalangan Muslim, orang Muslim ya, potong tangan aja sesuai dengan kadar kadar korupsinya.
1: Iya, gitu. Kalau kalau begitu sudah tidak ada yang korupsi ya Pak? Saudi bisa
0: kan,
1: jadi.
0: Saudi kan walaupun potong tangan ada, tapi ada juga yang korupsi. Tapi minimalkan gitu ya. Minimalkan gitu.
1: Betul.
0: Daripada kita beranggapan hari ini susah nih, mulai dari level desa sampai level mana pun. Jadi unsur 8 unsur anti korupsi, ya 8 unsur korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 ya, 20/2001, 8 sana. Itu kalau kita perhatikan dari level terendah sampai level teratas ada semua itu.
1: Karena kita, jadi budaya ya.
0: Itu dia. Jadi satu-satunya cara kalau saya ibaratkan ya, kalau mau bagus sebuah pohon, maka yang dirubah dulu adalah akarnya gitu. Kalau kepingin buah pohon itu bagus, maka rubah akarnya supaya tumbuh batang yang bagus. Kalau buahnya masam, itu karena akarnya masam, akarnya buruk, akarnya busuk ya. Maka tebang aja itu yang busuk-busuk. Kayak korupsi gitu, potong aja tangannya, kasih hukuman potong tangan misal bagi umat Islam ya, bagi umat Islam. Tapi dengan ketentuan bagi umat Islam. Kalau bagi yang lain kan kita kan coba meminimalkan. Nah, sebenarnya pola hukum kita, kita masukkan orang ke penjara itu cuma upaya meminimalkan kejahatan. Walaupun di dalam penjara ada juga sih masalah yang sama kan. Masuk pintu ada juga korupsinya, keluar pintu ada juga. Tapi pada saya gini, permasalahan anggaran penanganan korupsi ini terlalu besar sih. Satu, keluar anggaran penanganan korupsi itu mulai dari penyidikan, itu pakai uang loh. Masuk penyelidikan pakai uang lagi, penangkapan uang lagi, masuk penjara uang lagi, kasih makan uang lagi, sidang uang lagi, kemudian evaluasi uang lagi. Banyak nih uang habis hanya untuk urusan korupsi.
1: Dan itu bisa memicu korupsi baru.
0: Tidak mungkin tidak. Karena semua kembali lagi kan, ada orang-orang tertentu ketika mulai penyidikan ada yang sudah korupsi, penyelidikan korupsi. Jadi susah nih.
1: SOP-nya salah berarti Bapak?
0: Orangnya. SOP sudah bagus nih.
1: Orang balik lagi ke orang per orang itu.
0: Begitu
1: Pak,
0: kita ketemu dengan orang yang seperti ini, potong aja tangannya selesai kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi dapat lagi temuan, potong aja selesai kan. Mestinya di sana, di produk hukum. Nah, kalau misalnya berapa sih, kalau orang sudah hitung kalkulasikan, kalau saya korupsi 1 miliar cuma keluar 500, saya sudah masih dapat 500 kan, gila benar hitung-hitungan gini kan.
1: Nah, itu terjadi apa hari ini?
0: Ya kasihan aja dah.
1: Iya, aduh, memang ya seperti yang Pak Taufik katakan tadi bahwa kurang menggigit memang. Betul. Ya kalau di negara kita ini.
0: Misal ya, saya kasih contoh aja, kepala desa bisa jual tanah kan? Korupsi kan?
1: Jual tanah bukan miliknya?
0: Iya.
1: Mau korupsi?
0: Iya, korupsi. Terus siapa yang mau gugat?
1: Warga.
0: Terus warga nggak tahu alur hukum? Udah deh.
1: Iya, udah deh, dibiarkan.
0: Berarti korupsi itu dengan sendirinya tumbuh di desa.
1: Iya.
0: Belum lagi dana desa. Berapa banyak kemampuan sumber daya manusia di desa yang tahu tentang kelola dana desa? Ada enggak? Kurang kan? Udah, jalan lagi korupsi.
1: Iya.
0: Begitu pasti. dapat temuan. Kepala desa sudah hitung, kalau saya dapat uang sekian,
1: temuannya sekian,
0: temuannya sekian, saya balas sekian, oh udah saya dapat lagi nih.
1: Untung segini. Iya, kalau enggak terus bisa mungkin ya ada kasus lagi yang kayak tinggal suruh orang demo bahwa saya ini baik, potong kalau misalnya ditahan,
0: pencitraan,
1: potong lagi tahanan. Wah, ini betul-betul parah sih Pak ini sebenarnya.
0: Ya, jadi kalau kita baca Undang-Undang Nomor 20 ya 2001 pasti kita geleng kepala aja dah.
1: Apa itu Pak isinya?
0: Pertama, korupsi itu muncul karena konflik kepentingan. Nggak ada yang tidak konflik kepentingan. Nggak ada. Contoh, ketika kita di desa mau dapat bantuan,
1: bansos-bansos gitu ya?
0: Kan kewenangan pun ada di kepala desa. Ya deh, saya kasih kamu sekian, balik sekian ya. Konflik kepentingan.
1: Betul.
0: Terus kalau dia tidak kembali kan ada gratifikasi, terima kasih. Itu kan susahnya. Susah keluar dari lingkaran itu. Belum lagi kalau penggunaan kewenangannya kan. Aku yang ngatur segalanya. Udah gak bisa itu.
1: Wah.
0: Kemudian kita jujur Indonesia, tingkat pendidikan kita belum terlalu tinggi ya. Terkait dengan masalah-masalah gini. Apalagi yang seperti Pak Mas Eko bilang tadi, ini kan orang-orang pintar semua. Terus di level bawah, siapa yang mau kritik ini orang yang pintar ini?
1: Iya. Okay?
0: Anggaplah yang kita hadapi S2, S3,
1: iya,
0: yang mau gugat cuma SD, SMP.
1: Iya.
0: Kemampuan berpikir tak sampai, kasihan. Misalnya kepala desanya S1 ya, terus yang mau demo SMA. Kepala desa bilang, yang tahu persis ini, saya tahu ini, saya ini. Kamu tak tahu, sudah kan habis, kasihan kan. Nah ini edukasi yang jujur saya sebagai penyuluh anti korupsi, terlalu jauh untuk menjangkau mereka, kasihan dalam hal edukasi anti korupsi. Karena korupsi itu dimanapun bisa saja terjadi, siapapun bisa saja terjadi.
1: Berarti bagus mungkin kalau per desa tuh ada anggota dari forum anti korupsi ini ya.
0: Bahkan kalau cuma satu sedikit
1: tuh. Oh tuh, berarti harus rekrut banyak ini Pak.
0: Rekrut banyak. Jadi saya sering mengatakan gini, yang paling utama sebenarnya bukan kita-kita yang menjadi penyuluh, kesadaran
1: orang per orang lagi.
0: Orang per orang. Makanya korupsi ini adalah peristiwa luar biasa dan harus dihadapi dengan cara luar biasa. Kalau di sana ada kepala desa korupsi, maka masyarakatnya harus menjadi anti korupsi.
1: Iya.
0: Mirip di virus ya, antivirus ya gitu. Kalau ada virus harus ada antivirusnya.
1: Iya, iya. Ya.
0: Cuma level jenjang pendidikan kita, kesadaran hukum kita, kemudian kesadaran beragama yang paling utama. Apalagi dalam rangka membangun budaya anti korupsi, berat loh.
1: Wih, iya lagi apa ini yang Bapak jelaskan dari tadi sampai sekarang, kayaknya berat semua ini dilaksanakan. Maksudnya mengakar akarnya ya, yang ini.
0: Susah tuh dicabut itu.
1: Iya.
0: Kita mau bicara misalnya, kayak misalnya ya penyuluh, sebagai penyuluh. Saya bicara ke masyarakat ya, kepala desa itu bikin pelanggaran pada aspek ini. Terus dia bilang, kami bicara dari mana Pak? Mau bicara ke mana Pak? Tuh, sudah.
1: Iya.
0: Jadi ini kita kalau bicara tentang anti korupsi, mereka sudah berhadapan dengan tembok tinggi itu. Mau kemana dan mau dari mana gitu.
1: Sayang sekali sih. Betul. Ini maksudnya terjadi dan kita tidak bisa ngapa-ngapain jadinya.
0: Betul. Kecuali orang berani lah.
1: Kecuali orang berani. Cuman itu dia, kalau pribumi yang Bapak katakan tadi ada warisan budaya hukuman itu, kalau pribumi aduh susah ya, potongan tahanan juga itu susah, kalau tahanannya banyak potongannya juga susah.
0: Makanya di KPK itu ada apa ya, ada semacam term gitu, tiga kata nih. Berani, jujur, hebat. Orang berani itu jujur, berani untuk jujur ya. Kalau sudah jujur, hebat. Nah sekarang kita cari, ada gak orang yang berani bicaranya jujur? Kalau dia sudah jujur, yakin dia orang hebat itu. Sekarang kan gak ada orang hebat karena gak jujur. Bagaimana mau bicara jujur sementara dia juga punya masalah? Bagaimana
1: bisa berani? Nah, betul, gitu. Karena kalau berani Kak, nanti saya juga diungkit-ungkit ini.
0: Jadi kalau misalnya ada kasus gitu ya, kasus kecil aja, nah, kamu kan terlibat, saya tidak mau, saya tidak ikut itu ya. Sudah ada berani bicara, padahal dia punya bukti, saksi, apa yang bisa jadi kunci untuk buka masalah berikutnya.
1: Waduh.
0: Nah, ini yang tidak ada, tidak ada.
1: Iya, susah ini Pak.
0: Nah, jadi kalau orang berani itu bahkan dimusuhi loh.
1: Terjadi itu. Nah,
0: kalau orang berani pasti dimusuhi.
1: Pasti dimusuhi.
0: Kalau orang jujur dimusuhi lagi.
1: Dimusuhi. Kau berani, kau jujur, kau tidak begini. Iya Pak. begitu.
0: Aja kalau sudah dimusuhi orang berani mulai berkurang keberaniannya.
1: Iya.
0: Orang jujur kalau dimusuhi mulai berkurang kejujurannya. Jadi kalau mulai berkurang kan hilang integritasnya semuanya.
1: Iya. Waduh.
0: Gitu.
1: Budaya korupsi ternyata yang ada, bukan budaya anti korupsi. Mau kayaknya meskipun mungkin agamanya kuat, itu ini peluang untuk kesananya mungkin sangat ini ya Pak, besar gitu, atau
0: saya,
1: gimana?
0: Saya gini, saya berpikir ya, karena ini terkait kalau kita bicara agama ya, orang beragama pun kadang-kadang bagian dari perilaku korupsi Pak.
1: Orang beragama bagian dari perilaku korupsi, ini maksudnya gimana Pak?
0: Contoh kecil ya, mestinya kalau zakat transparan dong, infak transparan aja.
1: Iya, berapa masuk gitu?
0: Iya. Jangan sembunyikan.
1: Ada yang sembunyikan Pak?
0: Kalau ya. Kan selama ini orang kita gak tahu berapa sih sebenarnya, berapa sih keluar, berapa sih masuk. Jujur aja kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, ketika ada anggaran, dana infak, zakat, publish aja lah.
1: Iya. Maksudnya
0: publish.
1: Kan pasti kalau ada tugasmu itu pasti digaji ya. Ambil gajimu saja.
0: Enggak usah disembunyi. Kalau orang mau cari informasi tentang berapa sih zakat kita, berapa sih infak kita, sebut aja terang-terangan, enggak usah diselubungin apa gitu. Transparan gitu.
1: Dan ini masih minim.
0: Jadi kalau tidak transparan, awal dari korupsi.
1: Karena tidak jujur. Nah, jujur. Ya.
0: Coba gitu. Misal kepala desa transparan, anggaran desa, imam masjid transparan masjidnya, zakat transparan. Jadi kita dapat informasi tentang transparansi anggaran gitu. Kapan tidak transparansi, di situ titik awal korupsi. Betul.
1: Coba. Berarti ini dalam ruang-ruang agama pun ini terjadi pendengar ya, bukan karena balik ke orangnya, bukan dia.
0: Jadi itu orang, dimanapun ada titik orang, ada orang, pokoknya gitu ya. Dimanapun ada orang, di situ ada peluang untuk perilaku korupsi. Nah, anggaplah kita kumpul 10 orang. Syukur kalau 10 orang, orang ya, orang baik semua nih. Tapi cenderung kalau kumpul 10 orang, 11 jadi setan.
1: Ya, wah, ini adalah masalah yang betul-betul berat ini untuk forum anti korupsi. Maksudnya berat untuk kita semua karena terjadi tapi tidak bisa ngapa-ngapain.
0: Ya, itu, ya, kalau,
1: makanya membenahi diri sendiri saja kalau begitu ya Pak.
0: Iya, pasrah terakhir tuh sudah ya. Tinggal doa gitu ya.
1: Udah tinggal deh. Doa.
0: Wah. Kalau sudah diajak nggak bisa ya. Udah deh. Ya kalau ngajak orang juga kadang orang sok alim lah kau tuh.
1: Sok kau paling benar kayak enggak berdosa. Itu juga yang menurunkan orang-orang yang mau jujur, yang mau berani itu jadi berkurang. Betul. Apa karena ada stigma kayak enggak berlaku dosa saja.
0: Dan orang yang kadang-kadang mau jadi penyuluh anti korupsi adalah orang yang pernah melakukan kesalahan loh.
1: Oh ya. Tobat gitu.
0: Iya. Kan hidup manusia kan harus ujungnya tobat. Tobat udah deh, saya enggak mau lagi itu kan.
1: Akhirnya masuk
0: gabung. Tapi kan kalau ketemu dengan teman sejalan kemarin, nggak ya usah lah, saya juga tahu kau siapa kan kemarin.
1: Iya lagi. Wah, ini adalah sebuah hal yang itu dia, memang dari orang per orangnya. Betul, yang benteng agamanya tuh harus kuat, yang memang takut sama Allah ya, yang takut sama agamanya tuh, ajaran agamanya dijalankan. Jadi meskipun kayak tadi ada pertanyaan, kenapa ajaran agama diajarkan sejak kecil tapi ujung-ujungnya ya, karena cuman diajarkan, cuman dipelajari, betul, tapi tidak diamalkan ya Pak.
0: Nah, betul, kayak begini ya. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah itu kan punya resep kue. Walaupun segudang tuh buku resep kue ya, kalau enggak dipraktikkan kan enggak ada artinya.
1: Iya, enggak jadi kuenya.
0: Enggak jadi kuenya.
1: Ah, betul. Contoh sederhananya seperti itu.
0: Sama dengan kita bicara agama, ya betapa banyak nilai agama nih yang mau diterapkan. Tapi kalau nilai agama enggak masuk ke dalam ranah praktek, enggak jadi nih nilai
1: iya,
0: agama.
1: Iya, betul.
0: Ngapain betul yang dibilang Mas Eko tadi kan? Orang tahu nih agama,
1: ilmunya banyak, gelarnya banyak.
0: Tapi nggak ada artinya ketika tidak masuk dalam zona praktek.
1: Iya, betul.
0: Ilmunya banyak, orang nggak bagus, alim, tapi nggak diperhatikannya sama itu resep kue. Walaupun segudang itu resep kue di rumah, tapi kalau nggak pernah diperhatikan bikin kue kan nggak terasa itu gimana enaknya tuh kue. Kan?
1: Betul, betul sekali.
0: Iya, seperti itu kehidupan sebenarnya. Jadi kalau ingin menghilangkan korupsi, yuk kita sama-sama praktekkan tuh anti korupsi gitu.
1: Iya.
0: Semua orang mulai, yuk kita hari ini jujur gitu. Enggak, ke kantor jujur, pulang ke kantor jujur, kerja ini jujur, semua jujur gue.
1: Betul, betul. Karena masuk kantor ini apa-apa, datang absen terus pulang tidak ada, terus nanti mau pulang absen baru datang lagi, itu termasuk korupsi ya Pak?
0: Gini, ada orang yang bilang, ah korupsi, kalau dia punya tupoksi ada hari ini, harus dikerjakan.
1: Iya.
0: Tapi kan tidak semuanya hari-hari dilewati dengan tupoksi kan? Beda kalau misalnya di tempat ini kan hari-hari ada tupoksi yang harus dikerjakan. Tapi ada tempat-tempat tertentu itu kadang-kadang musiman tuh. Misal teman-teman penyuluh pertanian. Ada hari yang harus jeda
1: memang,
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kan dia harus mengerjakan tupoksi kan? Jadi bukan berarti dia harus datang ke kantor terus menerus tanpa hasil. Dia harus ke kantor membawa hasil.
1: Intinya jujur lah ya. Jujur kalau memang ya.
0: Gak ada, misalnya, semisalnya ya, Pak Taufik, ini hari ada kegiatan, saya ada kegiatan sebentar Pak di radio nih. Itu tupoksi apa dalam rangka pemberian edukasi? Misal besok saya gak ada kegiatan, Pak Taufik gak ada kegiatan, gak ada jadwal kan? Ketika datang jadwal, saya kerjakan sesuai dengan tugas fungsi. Nah itu yang disebut ya kan, integritas. Masa saya mau kipui pekerjaannya orang?
1: Baik, kalau begitu Pak Taufik, kita sudah tiba di penghujung segmen. Ini menarik sekali karena ya ini tidak hanya tidak hanya terjadi kepada mungkin penyelenggara negara atau dan lain sebagainya. Betul. Tapi kita semuanya sebagai masyarakat biasa yang harus menanamkan jujur itu, terus berani ya, mulai mungkin dari hal-hal yang bersifat sederhana. Betul. Gitu ya, supaya tidak membuat kita ditutupi dengan gemerlap-gemerlap yang kayak membuka peluang untuk kita menjaga budaya korupsi ini. Betul. Tapi mari kita menghilangkan budaya itu dan menggantinya dengan budaya anti korupsi. Terakhir Pak Taufik, mungkin closing statement dari topik kita hari ini, silakan Pak.
0: Ya, makasih. Jadi yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita ini orang beragama, maka bangun budaya anti korupsi. Sebaik-baik orang beragama adalah orang yang memiliki budaya anti korupsi. Ketika dia tidak mampu membangun budaya anti korupsi, sebenarnya dia meruntuhkan nilai agama dalam kehidupannya.
1: Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas kehadirannya, menyapa dan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Ini adalah pelajaran yang wajib kita terapkan pendengar. Mari kita menjadi orang-orang yang menerapkan budaya anti korupsi ini. Terima kasih pendengar. Kami pamit dari ruang dengar Anda di siang hari ini dan tentunya pastikan Anda untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
4: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi merampas hak rakyat, merusak keadilan, dan melemahkan masa depan negeri. Dana pendidikan berkurang, pelayanan kesehatan terhambat, pembangunan tersendat. Semua karena korupsi yang dibiarkan terjadi. Namun, korupsi tidak akan berhenti jika hanya ditonton dan dikeluhkan. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan. Melaporkan korupsi bukan tindakan berbahaya, tetapi langkah berani untuk melindungi negeri. Lapor korupsi berarti melindungi uang rakyat. Melapor berarti menjaga masa depan generasi. Identitas pelapor dilindungi, dan laporan menjadi awal perubahan. Diam berarti memberi ruang, berani melapor berarti melawan. Korupsi tidak bisa diberantas sendirian. Dibutuhkan keberanian bersama, kesadaran bersama, dan komitmen bersama untuk berkata jujur. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan berani bersikap.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin.
3: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau Si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Baka. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol, dan jelas aku tidak menyalahkan tim

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu

0: Memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Futsal Tanah Air Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Informasi dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimibata tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pedating, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya, jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia. Silakan.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI dan program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Terima kasih.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Nita Wahyuni pastinya di ruang dengar Anda. Dan pendengar, siang hari ini kita masuk dalam segmen PUS Konda Sapata, di mana Anda bisa mendengarkan lagu-lagu PUS atau PUS. Jadi untuk yang mau bergabung juga tentunya bisa bergabung di siang hari ini. Ada banyak lagu-lagu PUS yang bisa Anda request. Tapi karena saya tidak bisa bahasa PUS, mari kita menjalankannya dengan bahasa Indonesia pendengar. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Sapata.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Asri, Indonesia Timur.
0: Ah, Kak Asri, apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah, ada cemu.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan Kak Asri?
1: Ah, lagi di Stainu.
0: Lagi kenapa?
1: Di Stainu.
0: Singkatannya. Iya, penting sehat kita selalu di sana. Lagu apa yang mau didengarkan?
1: Tomani Sule.
0: Tomani, oh ini Tomani Sule, baik. Nanti keputarkan ki.
1: Dani tak sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Malik lekesia ya.
0: Apa?
1: Malik sehat.
0: Malek leke.
1: Yeah.
0: Ah, malek leke ji. Baik.
1: Bahasa Toraja itu.
0: Oh, bahasa Toraja malek leke. Mantap kalau begitu. Siap.
1: Ya, Pak. Apa perlu pesalah balik dulu?
0: Ya, silakan.
1: Ya, kirim salam buat Anto di Endrekar juga. Apa karebatnya sama nih? Ada Pak Salman di Galung Lombok, ada Pak Sultan di Galung Tulu, ada Dino, ada Dina juga, ada Erwin, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Bobby, ada Alex Tarino, ada Bang Sidan, ada Maulana, Bang Kumis, ada KMS. Di Kutai Kartanegara ada Pak Syukur, di sana ada Pak Rahim juga. Buat Medi Parma, Bunda Adi, Mama Nanda, Astriani bersama ayah di Majene. Buat Padila Ani, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma. Di Irnawati di Pasangkayu, ada siapa lagi? Di Gunawan di Salari bersama Bagi Putra. Ada di Pantai Bahari, ada Purnama Sari. Buat semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat kita, terima kasih banyak. Terlalu kurus sama Bapak Tarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Sri di Lu Timur yang sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Halo. Pus Konda Sapata.
2: Konda Sapata.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Orang Pulau.
0: Oh, Ibu Dharma. Apa kabar, Ki?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Halo, Mbak Dita.
0: Alhamdulillah. Baru-baru ini kita punya narasumber dari Karampuang, bukan kita Tanggata.
2: Siapa?
0: Sabri. Lupa, Kak. Waktu hari Sabtu sih, tapi
2: Sabri?
0: Iya.
2: Oh, di Karampuang saat itu.
0: Oh ya, mantap, mantap, hebat-hebat orang Karampuang. Siap, mau ki lagu apa Ibu Dharma hari ini?
2: Lagunya mau Toku Purae.
0: Toku Purae, lagu apa ini?
2: Ya lagu PUS.
0: Iya sih. Tentang apa?
2: Adakah di situ tidak kutipir yang penyanyinya lah.
0: Toku Purae, carikan ki dulu semoga.
2: Iya,
0: pare
2: itu tadi yang request anu ku lagu andalan.
0: Lagu andalan tak be, Kak Astri, lagu andalannya itu Bu Dharma di request.
2: Iya.
0: Teman yang sule.
2: Sudah ada request Bang Asri.
0: Ini lagu Teman yang sule apa artinya?
2: Kalau orang temannya Sule itu orang baru datang.
0: Iya. Tapi lagu yang direquest tidak ada atau saya salah tulis? Boleh di bagaimana tulisannya ini, Bu Dharma?
2: Toku porai.
0: Oh.
2: Kalando lala.
0: Oh ini, kalau dia Ji, semoga dia Ji. Nanti kuputarkan Ki. Ada Mi. Baik, ya. Salam-salam silahkan.
2: Salam-salam, ada tadi Asri, ada juga Antuk di Duri, ada juga Alex Ardino, ada Maulana, ada juga Bansida, ada Pak KMS, ada juga Pak Roy, ku dengar tadi baru datang di Seruako. Ada juga Ibu Murni, Ibu Sahara, Erwin di Tamasapi, Asriani, Purnamasari, Pangerang Kodo, Mama Nanda, Medi Farma, semua pendengar lagu-lagu Pus karena banyak orang kasih mau masuk juga.
0: Baik.
2: Buat Mbak Mega, Mbak Nita, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur sama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma. Doanya semoga kembali lagi ke kita yang baik-baik toh. Silakan pendengar, kita ke lagu selanjutnya, lagu penelpon selanjutnya untuk yang mau bergabung di siang hari ini dalam segmen Pus Konda Sapata. Kita angkat dulu di sini. Pus Konda Sapata.
3: Konda Sapata, ingin dikasajangi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Nita.
0: Ibu Lia, apa kabar Ki?
3: Kenapa?
0: Apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Apa dibikin?
3: Kalau Mbak Nita?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Apa kegiatan Ibu Lia?
3: Lagi istirahat ini sambil monitor Mbak Nita.
0: Sedikit makan.
3: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah, berarti betul-betul untuk monitor Mami di siang hari ini.
3: Iya.
0: Iya baik. Mungkin lagu apa di?
3: Saya mau dengar lagunya Depatori.
0: Depatori, nama kue ini kan?
3: Iya.
0: Pernah kita makan nasami di?
3: Iya, biasa saya bikin.
0: Bisa kibikin.
3: Iya, kan itu kan kue jadul, tapi disuka sama orang.
0: Enak itu kalau ke Enrek kan ke Toraja biasa banyak begitu.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih kalau begitu, silakan salam-salam.
3: Kirim salam, ada tadi Asri, ada juga Ibu Dharma, ada Ibu Murni, Ibu Nurma di Babana. Ada juga Pak Mahir, Pak Jamili, Pak Hakdong, ada juga Sidan, Acore Bobby, Mumananda, ada juga Sriani, ada Alia, ada Gibran, ada juga Pak Salman, Pak Syukur di Kutai, bareng Pak Rahim di sana. Ada juga Anto di Duri, Pangeran Kodok, ada Viko, ada Dina, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Lia yang ada di sana. Sehat-sehat selalu. Selanjutnya pendengar, kita ke penelpon berikutnya. Pus Konda Sapata.
4: Konda Sapata, siap.
0: Dengan siapa di mana?
4: Gunawan di Salari.
0: Kak Gunawan, apa kabar? Hujan. Tapi aman kan? Enggak badai, Ji.
4: Aduh, berhenti ini hujan anu, Mbak.
0: Ya, hati-hati, Ki. Beraktivitas.
4: Ya, kan, kalau lewat.
0: Kalau
4: lewat.
0: Ibu Lia.
5: Oh ya. Pilihkan saja lagunya.
0: Baik, nanti kepilihkan Ki kalau begitu.
5: Salamnya ada KMR, Maulana, Arsidi Rumpimut, Mama Nanda, Pak Salman di Galu Lombok, Ibu Lia, Ibu Murni, Riani, Dio, Dina Jene, Dia Lia, Diko, Alif Ardino, semuanya mau Mbak Kacau.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Gunawan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Gunawan di Selarian sudah bergabung di siang hari ini. Ada lagi chat yang masuk dari WhatsApp pendengar. Assalamualaikum Kak, saya Viola. Mau dengar lagu Kalumpang, lagunya Triulfi, judulnya Sambabo. Buat Kak Nita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Kak Viola, nanti kami putarkan lagunya. Dan kita terima satu penelpon lagi pendengar. Masih ada yang mau bergabung di siang hari ini? Sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Kalau Kak Gunawan tadi, saya pilihkan lagu ini, Lamunan Toningku. Ini lagu Mama Satoraja. Baik, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk pendengar, sambil menunggu telepon Anda lagi nantinya. Kita mulai dari lagu Tomane Suleh.

0: Di era digital, dunia ada dalam genggaman. Informasi datang tanpa batas, tanpa jeda. Anak-anak tumbuh bersama teknologi, belajar, bermain, dan berinteraksi di ruang digital. Namun, tidak semua yang terlihat aman benar-benar aman. Tidak semua yang menarik membawa kebaikan. Ancaman bisa datang tanpa disadari, dari konten yang tidak pantas, perundungan, hingga orang asing yang menyamar. Anak-anak perlu perlindungan, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Dampingi mereka saat menggunakan gawai, ajarkan batasan, dan bangun komunikasi yang terbuka. Jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sumber bahaya. Saring sebelum berbagi, waspada sebelum percaya, dan berani berkata tidak pada hal yang merugikan. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan aman dimanapun mereka berada, termasuk di ruang digital. Lindungi anak kita di dunia digital dengan pengawasan, edukasi, dan kepedulian bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat. RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras dan harapan. Produk lokal bukan sekedar barang, melainkan hasil karya anak bangsa dari tangan-tangan kreatif Indonesia. Dengan memilih produk lokal, kita membantu UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi negeri sendiri. Dukung produk lokal dengan bangga menggunakan karya anak bangsa.

berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Jalan tanah ini selalu becek saat hujan. Hasil panen sering terlambat sampai ke pasar. Pendapatan pun tak menentu. Kini, jalannya lebih baik. Akses jadi semakin mudah. Petani bisa menjual hasil panen tepat waktu. Anak-anak pun berangkat sekolah tanpa khawatir terlambat. Pembangunan bukan soal gedung yang tinggi, tetapi tentang membuka jalan agar usaha kecil bergerak dan juga ekonomi tumbuh dari bawah. Ketika desa diberi kesempatan, masyarakat bergerak bersama. Dari desa, kita bangun pemerataan. Dari bawah, kita lawan kemiskinan. Bangun desa, bangun masa depan, bangun Indonesia.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama untuk hari ini dan generasi selanjutnya. Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju. Di meja makan kita, tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan, dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama saya Nita dalam segmen Puskonda Sapata, di mana Anda bisa merekes lagu-lagu pus di ruang udara dan mendengarkannya bersama-sama tentunya atau sekedar bertukar sapa. Untuk pendengar selanjutnya, silakan bergabung bersama kami. Puskonda Sapata.
1: Puskonda Sapata, ingin selalu. Apa kabar Jumita?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Papa Marni di Ulumanda ini, Kecamatan Ulumanda.
0: Ah, Papa Marni di Ulumanda. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah, kabar madie cemong kal.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan, Pak?
1: Ya, secerah ini sudah menanam katanya
0: cerah. Wih, apa ditanam?
1: Nila, Mbak.
0: Wih, mantap. Ya. Kalau nila berapa lama baru ini ada hasilnya?
1: Ya, biasanya itu 5 bulan, 6 bulan lah.
0: Waduh, ditunggu ajakannya memanen nila.
1: Insyaallah, Mbak.
0: Ya, makin lagu apa?
1: Anu, Anak Darah Sendana.
0: Anak Darah Sendana.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Ya untuk Nian, ya ada Kane Janggo, Barham, iya, Pak Mahir, Acu Herudin. Ya semuanya mendengar Kunto Sapata. Cuita, selamat bertugas, panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Marni di Ulumanda, sehat selalu di sana dan terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar Puskonda Sapata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Kame Janggo di Aribang.
0: Ah, Kane Janggo, apa kabar Ki Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sudah Ki makan?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Kabarnya Mbak sudah sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Bagaimana cuaca kalau di sana Pak?
2: Ini musim hujan sekarang.
0: Oh, musim hujan.
2: Ya sudah, tadi itu jam 1 mulai hujan, ini belum berhenti.
0: Tapi aman ya, sampai ke sana ini suara saya.
2: Amin, alhamdulillah sudah aman.
0: Baik, kalau begitu. Lagu apa Pak di siang hari ini?
2: Ada tadi, lagu apa lagunya tadi? Ambil mati di dalam.
0: Anak Darah Sendana.
2: Nah, itu saja karena... Mudah-mudahan selamat ambil magnet di tempat.
0: Amin. Baik kalau begitu.
2: Apa karya batu mati Bapak Marni, mudah-mudahan sehat ki.
0: Amin.
2: Salam nak kanek Janggo leh. Masa di bom kita tak ada sedikit saya karena tahun mudik tak ada sedikit saya. Kelanjutkan nape dengan so Adita perajongan kanu suang.
0: Wih, tidak mengerti apa dibilang.
2: Kalau artinya itu sudah ada adik kita di kanu suan, Pak Abraham sama kami sakit di sana.
0: Wih.
2: Karena kita itu ada hubungan bahasa begini untuk Sapata.
0: Wih, berarti sama-sama ini ya. Oh, mantap.
2: Karena itu banyak hubungan, karena kita ini ya kan panjang hubungan.
0: Betul.
2: Kita itu kita tahu bahasanya semua.
0: Oke. Wih.
2: Ya, lanjut lagi.
0: Ya. Mbak. Siapa?
2: Ada Pak Salman, mudah-mudahan sehat. Ada Bang Smith di Balah, mudah-mudahan sehat semua. Dan selanjutnya Bapak Kanes di sana, Bobi. Acorek Pak Peda, mudah-mudahan sehat semua. Ada Istri Patuo di sana. Mama siapa lagi di Istri Patuo di sana? Di Karampuang?
0: Ibu Dharma.
2: Ibu Dharma, salam kenal Kanek Janggo. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Pak Maher, Pak Guru di sana. Mudah-mudahan sehat di nanti menunggu agar Pina nanti. Salam untuk Pak Guru, ada saudara Kanek Janggo, kesukaannya agar Tina nanti. Bendera sudah dipasang di depan rumah.
0: Mantap sekali.
2: Mudah-mudahan Pak Guru sekarang sudah dipasang benderanya, karena sudah saudaranya Kanek Janggo di Arima sudah terpasang benderanya.
0: Iya Pak.
2: Semuanya di Mamuju, di tengah sana ada apa namanya itu? Pasukan Kodok.
0: Iya, nah, betul.
2: Jendrekan.
0: Ada Kak Anto di Jendrekan.
2: Mudah-mudahan semua tidak ada dikecualikan, Mbak, karena kita ini sudah panjang kita waktu ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbak lanjut tugas. Selamat. Oke, Pak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak, kan, yang ya sehat-sehat selalu di sana. Baik pendengar, ini kita terima lagi penelpon selanjutnya, tapi ya setelah beberapa jeda berikut ini.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di Radio Masyarakat Sulawesi Barat. RRI sekali mengudara

0: Baik, pendengar, kita selanjutnya menerima penelpon lagi. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Kita terima penelponnya. Puskonda Sapata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata yang siola walai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ke Anto dan Reka.
1: Itu yang diharap pada ini.
0: Kalau di sana apa kabar?
1: Ya, syukurlah, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, apa kegiatan Kak di siang hari ini?
1: Cerah ini kan capek-capek ini.
0: Ada cerita panik, ada cerita pantai istirahat nih, goreng-gorengan apa Kak?
1: Ay, enggak cocok gorengan kalau siang
0: begini. Apa sih cocok-cocoknya, dingin-dingin berarti?
1: Kalau goreng-gorengan itu pagi-pagi gimana?
0: Kalau siang-siang?
1: Kalau siang-siang air dingin saja.
0: Mantap kalau begitu. Baik Kak Anto. Iya, betul.
1: Lagu tator.
0: Lagu tator yang mana?
1: Iya, ayo pilihkan saja.
0: Baik, kalau begitu ada banyak ini lagu tator.
1: Ada tuh lagu tator bagus banget yang perempuan mana?
0: Siap lagu tator.
1: Ada suaranya kalau perempuan.
0: Apa di lagu Toraja? Mana ini lagu tator? Oke deh, untuk siapa lagunya?
1: Yang sudah lain tadi ada Kene Janggo, ada Papa Marni, ada Fida Noni, Dina, ada Bobby Maulana Piko, ada Mama Nanda, Bang Kuni, ada juga ada Sardino, Mama Masdar, Padila, Ani Irwan, Bunda Adi, ada siapa lagi ini, ada Asriani Wajene, Darna, Alia, juga siapa lagi ini, semuanya tanpa dikecualikan, ada Asri Luti Murna. Buat adik ini tanah, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Anto yang ada di Enrikan Duri di sana. Semoga sehat juga selalu. Penelpon selanjutnya, pendengar, kita terima lagi di siang hari ini. Assalamualaikum, Puskonda Sapata.
2: Ingin disuruh lah, ingin dikasayangi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abraham di Kanusun Polman.
0: Dengan Pak Abraham. Apa kabar di sana, Pak?
2: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Apa?
2: Harapan saya juga begitu.
0: Alhamdulillah. Semua baik, sehat-sehat semuanya.
2: Alhamdulillah. Sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin. Apa kegiatan Pak siang-siang? Jodohnya insya Allah. Iya.
2: Iya.
0: Apa kegiatan Pak di sana? Ya. Mau salam-salam silakan.
2: Oh, kegiatannya ya tadi nanti lagi dilanjut setelah ini.
0: Siap. Lagunya dulu Pak, lagunya apa?
2: Lagunya ikutan saja sama saudara yang sudah dulu
0: tadi. Baik, baik Pak.
2: Jumpa dulu buat yang baru lewat.
0: Silakan.
2: Antuk di dulu. Apa karyawan toh? Kok nak lupa sama Abraham? Ada pengakir di Lubuk Timur. Ada juga kanek janggut tadi, apa kaya kanek janggut. Mudah sehat selalu kanek janggut sekeluarga di sana. Ada juga Bang Kumis di Balai Pembusuhan. Apa kabarnya buat Bapak Marni di Ulu Manda sana, atau ya biasa disebut juga Pak Yuda, Pak Karyawati. Pak Yuda sehat selalu ya. Juga Bu Dharma di Karampua, Bu Murni, Bu Salma di Mateng ya. Apa kabarnya Pak Mahir yang baru datang mengajar tadi, dan Asriani ini di Majene sana, kabarnya buat Pak Dila, Gunawan di Salari, apa kabar? Ani di Boteng, dan Ani di Polman, semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Buat yang lagi kuat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Abraham. Dan pendengar, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah masuk. Kalau begitu, ini masih ada penelpon satu, kita terima dulu. Puskonda Sapata.
3: Halo, Puskonda Sapata.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dokter Amandra di Polman.
0: Wah, dari Polman.
3: Ntar ke di Mamuju ini.
0: Oh, di Mamuju, jalan-jalan ke kantor, Pak.
3: Iya, sementara di kantor Kelutan ini.
0: Oh, wih, monitor lewat apa ini di sana?
3: Nggak tahu nih.
0: Lewat apa?
3: Ini lewat HP.
0: Lewat HP ini. Lewat HP, wih, mantap.
3: Dia kan dari sini, Mbak.
0: Kantor Kehutanan, di kantor Kehutanan di sekitar kantor gubernuran?
3: Iya, sini. Di.
0: Kalau di dekat kan?
3: Yang Simboro masih.
0: Di Simboro?
3: Iya.
0: Oh, dekat, karena kita juga di Simboro.
3: Oh iya, di sini.
0: Wih, hati-hati, Pak.
3: Jalan gubernur. Jalan gubernur.
0: Ya, dekat berarti ya sekitar 5 menitan.
3: Oh iya.
0: Baik, Pak, lagunya yang mau direquest di siang hari ini?
3: Anu saja. Pura anak daerah Sendana.
0: Oh, anak daerah Sendana juga. Baik.
3: Iya.
0: Salam-salam silakan. Salam.
3: Kirim salam dulu untuk beberapa orang ya.
0: Baik, Pak.
3: Kirim salam buat Maulana, Bu Murni di Kalimantan, Ibu Lia, Erwin di Batu Sapi. Kemudian ada Maulana, ada Sidam Bobi, ada Pak Salman, ada Kacau Awan, ada semua-semuanya aja yang dengar Mbak Sapata siang hari ini.
0: Baik.
3: Buat Mbak siapa ini ya?
0: Nita.
3: Buat Mbak Nita ya, salam bertugas ini. Mudah-mudahan ada kesempatan jalan-jalan ke studio.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak yang ini, kalau mau balik ke Polewali Mandar hati-hati di jalan ya. Baik. Dan kita dengarkan kalau begitu lagu yang sudah masuk. Ada Darah Sendana, kita mulai dari sini pendengar.

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbaik di dunia. Dulu, biji kakao hanya dijual mentah ke luar negeri dan nilainya besar justru dinikmati orang lain. Sekarang, melalui hilirisasi dan industrialisasi, biji kakao diolah menjadi coklat, pasta, dan produk olahan lainnya semuanya di dalam negeri. Petani dan pengusaha lokal terlibat langsung. UMKM naik kelas, lapangan kerja baru tercipta, dan nilai tambah kembali ke masyarakat. Inilah kekuatan hilirisasi, mengolah sumber daya alam di negeri sendiri, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menciptakan masa depan lebih baik. Dari biji kakao Indonesia, lahirlah karya dan peluang. Mari dukung hilirisasi dan industri.

0: dia mau apa nening puo di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: ande mau ni harang ni ya. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milikuri batuan apa-apa ya menjadi ya, ya, ya. Harang ini pusara ya, ya. Yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira darah kira-kira pukau ya, ya. Tapi mua api yang mau pukau pukau
1: iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat ya. Kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dari sangin kanan tu, pokok nak amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa inna na apa apa di negeri ini tergantung baik tu niat dia.
2: Mempasang malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Toraja ini, Mama Li Tongana, mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Puskonda Sapata di siang hari ini. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selanjutnya untuk Anda yang mau request lagu, kita ketemu lagi dalam segmen Pro Dangdut di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami. Setelah ini pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Kilas Sulawesi Barat yang menghadirkan informasi-informasi terkini seputar Sulawesi Barat.

0: Aduh, akhir-akhir ini banyak anak yang kena campak ya, Bu?
1: Iya nih, katanya di lingkungan kita juga sudah ada beberapa kasus loh, Bu.
0: Ih, saya jadi takut deh. Apalagi anak-anak di rumah tuh belum imunisasi lengkap.
1: Duh, jangan tunggu nanti, Bu. Imunisasi itu penting untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti campak.
0: Emang iya?
1: Iya, Bu. Dengan imunisasi lengkap, daya tahan tubuh anak itu jadi lebih kuat dan tidak mudah tertular.
2: Pastikan anak Anda mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Imunisasi lengkap, perlindungan sejak dini.

Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulawesi Barat, edisi 13 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, pendengar, Korpri Polman resmi dilantik. Sekda Sulbar mengharapkan perkuat profesionalisme ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengukuhkan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 2025-2030 di Aula Kantor Bupati Polman, Selasa 12 Mei kemarin. Pengukuhan tersebut pendengar berlangsung hikmat dan dihadir unsur pemerintah daerah, jajaran ASN, serta pengurus Korpri Kabupaten Polman. Dan dalam sambutannya, Junda Maulana menekankan pentingnya peran Korpri sebagai organisasi yang mampu menjaga soliditas, profesionalisme dan juga integritas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Junda Maulana pendengar juga mengingatkan agar seluruh anggota Korpri terus meningkatkan kompetensi dan disiplin kerja di tengah tantangan birokrasi yang semakin dinamis. Sementara itu, pengurus Korpri yang baru dikukuhkan menyatakan komitmennya untuk menjalankan program organisasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota serta penguatan kapasitas ASN di Kabupaten Polewali Mandar. Informasi selanjutnya, Forum Anak Mamuju soroti maraknya kasus pelecehan pada anak. Pendengar, maraknya kasus pelecehan di Mamuju mendapat perhatian serius dari Forum Anak Kabupaten Mamuju. Mereka mengaku prihatin dan miris melihat teman sebaya yang seharusnya bisa bersekolah dan bersenang-senang justru terpuruk karena menjadi korban pelecehan. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratus Soleha, menyampaikan harapannya agar kasus-kasus tersebut tidak hanya diberitakan saat kejadian saja, namun juga ditindaklanjuti. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini beberapa korban pelecehan yang terjadi sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menilai bahwa meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan bukan berarti pelecehan semakin marak, tetapi karena masyarakat sudah tahu tempat mengadu. Ia menambahkan, kini kesadaran untuk melapor semakin tinggi. Masih dalam Kilas Sulbar pendengar, informasi lainnya datang dari BI Sulbar yang mengungkapkan bahwa program MBG mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Sulawesi Barat, asalkan melibatkan pelaku ekonomi lokal. Program ini pendengar menciptakan permintaan yang memicu proses produksi dan menghasilkan output ekonomi. Kepala Kantor BI Sulbar Eka Putrabudi Nugroho menjelaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha dalam MBG akan menggerakkan

Informasi terakhir pendengar, Yekali Restorasi Karang di Karampuang kembalikan 25 jenis ikan. Program restorasi terumbu karang yang dilakukan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia atau YEKALI di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, pendengar, mulai menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya jumlah jenis ikan di kawasan tersebut. Direktur Eksekutif YEKALI Auliansyah mengatakan bahwa sebelum restorasi dilakukan, hanya sedikit jenis ikan yang ditemukan di lokasi tersebut. Namun sekarang lebih dari 25 jenis yang bukan hanya tentunya bertambah 100%, namun lebih dari 100% hasil yang didapatkan. Menurutnya pendengar, peningkatan jumlah ikan terjadi karena terumbu karang kembali menjadi habitat yang mendukung kehidupan biota laut. Dan selain meningkatkan jumlah ikan pendengar, kondisi karang di lokasi restorasi juga menunjukkan perkembangan positif. Awalnya YEKALI hanya menanam 3 jenis karang, namun kini bertumbuh secara alami. Lokasi restorasi tersebut pendengar berada di kedalaman sekitar 5 hingga 7 meter yang dinilai berpotensi menjadi lokasi snorkeling maupun diving di Pulau Karampuang. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat edisi 13 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

0: Kemiskinan bukan tentang malas atau tidak berusaha. Seringkali karena kesempatan yang belum merata. Ada yang ingin bekerja tapi tak punya akses. Ada yang ingin berkembang tapi tak tahu harus mulai dari mana. Pengentasan kemiskinan dimulai dari hal sederhana, seperti pendampingan usaha kecil, akses pendidikan yang lebih mudah, dan dukungan nyata bagi masyarakat yang mau bangkit. Ketika rakyat diberi kesempatan, mereka tidak hanya bertahan, mereka tumbuh, mandiri, dan berdaya. Dari desa, dari bawah, kita bangun masa depan yang lebih adil, karena Indonesia kuat jika seluruh rakyatnya sejahtera. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan, untuk hari ini, untuk masa depan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, kembali menjumpai Anda dalam segmen Pro Dangdut, tentunya di Pro 1 RRI Mamuju. Ini adalah ruang di mana Anda bisa bergabung bersama kami. Boleh request lagu-lagu dangdut pilihan, lagu-lagu dangdut terbaru, boleh silakan bergabung di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Anda bisa bergabung melalui telepon ataupun melalui chat di WhatsApp, nanti kami bacakan dan putarkan lagunya di ruang dengar Anda. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Adalah kita.
1: Siapa dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dari perbatasan Sulsel Bar ini.
1: Pinrang ya?
2: Ya, Pinrang.
1: Dengan Bapak siapa ini? Pak Adi kah? Bukan?
2: Pak, betul.
1: Pak Adi Aldi.
2: Aldi.
1: Oh, Aldi. Siap. Barusan lagi bergabung, Bapak.
2: Iya, sebenarnya tiap hari mendengar.
1: Tapi susah tembus ya.
2: Ya, kurang lebih begitu, tapi lebih seru kalau mendengar.
1: terima kasih banyak, Bapak ya, memonitor kami. Bagaimana, Pak, kabar di sana?
2: Alhamdulillah lagi hujan.
1: Oh, hujan.
2: Kalau di sini tiap hari kayaknya hujan.
1: Pinrangnya.
2: Ya, di perbatasan, bagian utara Kecamatan Lembang.
1: Ya.
2: Dekat jembatan di situ ya.
1: Yang penting sehat-sehat kita apapun situasi dan kondisi.
2: Ya. Bersih, ada dua di sini, ada 100,2
1: ada 97.
2: Iya.
1: 0,6.
2: Jadi iya, pilih-pilih orang mana suka.
1: Satu
2: bersih atau tidak begitu kan.
1: Yang mana yang bersih di situ, Pak?
2: Yang di 97 ya.
1: 97,6.
2: Iya, kan ada pemancar relainya di situ.
1: Iya, betul. Di Maje, di Wono.
2: Di Uno, ya, di sini kan lebih 30 kilo dari sini, dekat-dekat saja.
1: Iya, mantap ya, kalau begitu.
2: Ya, mantap sekali.
1: Baik, Pak Aldi, lagu apa yang mau didengarkan?
2: Lagunya Tasya.
1: Tasya, judulnya?
2: Tasya.
1: Tasya.
2: Dandut Akademi berapa jadi?
1: Tasya, yang mana? Tapi judulnya apa?
2: Judulnya Teman Tapi Nyaman.
1: Teman Tapi Nyaman, weh.
2: Bujung-bujungnya
1: jadian. Bukan kisah hidup Teh ini.
2: Kurang lebih begitu.
1: Kurang lebih, iya, siap. Oh, ini ya, Tasya di A7.
2: Tata?
1: Ya, baik.
2: Masih di tangga-tangga lagu kayaknya.
1: Iya, siap.
2: Iya.
1: Mas, salam-salam ya, silahkan.
2: Saja, ya. Untuk semuanya saja pendengar. Dari Sulsel ke Sulbar, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Semoga semuanya pada kabarnya pada baik-baik saja.
1: Amin.
2: Kerjaan pada lancar, mudah-mudahan kerjaannya tidak terhalang karena mendengar radio. Jadi ya, pokoknya dengarkan terus RRI Mamuju dan semua RRI ya.
1: Ya, betul dengan, Bapak.
2: Kalau saya sih tiap hari manual ya, manual. Dan bisa juga melalui RRI digital, RRI online, dan semuanya pokoknya asik-asik aja mendengar.
1: Ya, betul sekali.
2: Okay. Kadang-kadang juga ada produanya. Produanya yang juga yang dari Pos 1 ya?
1: Ada di Pro 2 sekarang, Bapak. Boleh monitor juga.
2: Ya, saya dengar juga di RRI digital.
1: Ya, betul.
2: Kompaknya belum ada ya?
1: Belum. Doakan, Pak.
2: Sementara dalam proses, insya Allah. Oke.
1: Baik.
2: Lebih dan kurangnya mau diwaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Aldi, pendengar kita dari Sulawesi Selatan. Semoga sehat selalu di siang hari ini. Nanti kami putarkan lagu yang direquest. Silakan penelpon selanjutnya, pendengar Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Kembali di Pulau Karampuan.
1: Kembali dengan Ibu Dharma di sana. Apa kegiatan saat ini?
3: Kegiatanku bobok saja.
1: Enaknya baring-baring siang-siang. Ya, kalau selesai semua kerjaan ya apa mami tuh?
3: Iya,
1: mantap kalau begitu.
3: Sambil mendengar suara merdunya Mbak Nita.
1: Alhamdulillah. Lagunya kalau begitu silakan.
3: Lagunya Nelly Agusting.
1: Yang judulnya
3: Tak Mau Dicubit.
1: Silakan satu bait kalau begitu.
3: Adakah lagunya?
1: Ada dong, ya. Tapi menyanyi maki dulu.
3: Menyanyi?
1: Iya.
3: Lagunya begini. Bukan mikirin kamu. Bukan rinduin kamu.
1: Sebuah jago mentong.
3: Jauh aku mu.
1: Penyanyi hitsnya haram puang ini pendengar. Baik, terima kasih Udarma. Salam-salam silakan.
3: Ada tadi Pak Aldi salam kenal dari Karampuang. Ada juga Pak Kenek Janggo, salam kenal juga dari Karampuang. Ada juga Pak Brahang, ada juga Pak Kifrang, ada juga Ibu Lia, ada Ibu Murni, Sahara, Erwin di Tamasapi, ada juga Asri di Lut Timur, Antuk Jendrekan, Bansidang, Mama Nanda, Nawan di Salari, Medifarma, semuanya aja deh tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semua sehat selalu sama keluarga. Selamat menjalankan tugas adek.
1: Baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat Ibu Dharma di Karampuang ya. Pokoknya harus menyala terus supaya suaranya juga makin menyala. Kita ke penelpon berikutnya, pendengar Prodangdut.
0: Adangdut adalah kita.
1: Weh, dengan siapa di mana?
0: Dengan PK.
1: Oke, dengan PK di Mamuju Tengah sana, apa kabar?
0: Lagi gerimis Mbak ya.
1: Oh, dikit lagi. Tapi cuaca gitu yang gerimis.
0: Iyalah. Cuman cuaca yang ini. Saya tidak mungkin gerimis karena saya bukan hujan kan.
1: Betul sekali. Sehat-sehat di sana?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Lagu apa Pangeran Kodok di siang hari ini?
0: Lagunya Ona Sutra.
1: Ona Sutra yang?
0: Mayasari.
1: Ona Sutra, kita lihat dulu.
0: Iya, Mbak Nita sama siapa tidak pakai operan sana?
1: Ya?
0: Sehingga Mbak Nita yang cari. Tidak ada operatornya kah?
1: Tidak ada.
0: Oh, di sana biasanya ada.
1: Mau kinyanyi juga kah dulu sedikit?
0: Jangan, soalnya terlalu bagus untuk didengar.
1: Mengaku kak saya sama Pangeran Kodok.
0: Ada gitu?
1: Ada sih seharusnya ini Mayangsari.
0: Bukan Mayangsari, Mayasari.
1: Mayasari, Ona Sutra. Untuk siapa lagunya?
0: Ada Tari Dharma, Om Puding, Tante Rano di Puncak Tata Bola, Om Nodin, Tante Biba. Siapa lagi ya? Semua-muanya pendengar Prodangdut. Ucapannya selamat siang menjelang sore. Untuk Anita, semoga sehat selalu, mudah rezeki. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pangeran Kodok yang sudah memonitor dari Mamuju Tengah. Semoga sehat selalu tentunya di sana. Kita ke penelpon berikutnya, pendengar di siang hari ini boleh bergabung bersama kami. Oh, ini ada chat dari WhatsApp. Assalamualaikum Kak Nita, saya Viola. Siang menjelang sore. Iya Kak Viola, selamat bergabung. Mau dengar lagunya Fitri Karlina, judulnya Musim Hujan, Musim Kawin. Buat Kak Nita, selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Viola. Nanti kami putarkan lagunya di ruang dengar Pro 1 RRI Mamuju. Dan untuk pendengar yang lain yang mau bergabung di siang hari ini, kita terima satu penelpon lagi. Boleh bergabung, yang mau bergabung satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagunya pendengar. Prodangdut.
4: Prodangdut. Dandut adalah kita.
1: Ya.
4: Assalamualaikum Mbak Anita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Abdurrahim di Kutai Kartanegara,
1: Kalimantan Timur. Pak Abdurrahim, apa kabar?
4: Oh, kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan Pak?
4: Kalau kegiatan saya, Mbak Anita, tidak hari tanpa kerja.
1: Wah, mantap memang.
4: Cari kalau orang di sini. Iya, di Kalimantan Timur. Ada istilahnya itu kalau cari uang, cari pitis. Itu nah istilahnya.
1: Cari apa istilahnya, Bapak?
4: Pitis.
1: Pitis.
4: Iya, itu istilahnya orang di sini.
1: Wih, mantap berarti ya. Pokoknya tiada hari tanpa cari duit ya.
4: Iya, tiada hari tanpa kerja karena takut kena penyakit kanker.
1: Wah, kanker rumah sudah nih, kantong kering.
4: Iya, kantong kering kan.
1: Iya, setuju.
4: Serba naik. Serba naik kan.
1: Iya. Emang di sana serba naik kalau di Kaltim, Pak?
4: Ada juga yang naik. Maksud saya itu kan ada yang naik juga kan harganya. Barang-barang yang saya masukkan.
1: Baik jadi, kalau begitu.
4: Kalau jangan sampai nanti pasar lebih besar daripada tiang. Jadi harus cari anu apa namanya pitis.
1: Iya banyak betul kerja. Ya, tapi intinya yang penting sehat selalu.
4: Oh iya itu dulu kan. Sehat walafiat kan. Itu dulu. Cuma sekarang ini Mbak Anita hujan.
1: Oh sama ya dengan beberapa ini. Dengan
4: ya, hujan sekarang jadi berteduh dulu sebentar. Nanti hujannya baru turun lagi.
1: Ya sama dengan beberapa pendengar juga di sini ya. Hujan juga rata-rata di daerah mereka. Mendung, hujan gitu. Baik, lagunya kalau begitu Pak, silakan.
4: Kalau lagunya Indah Pada Waktunya, Dewi Persik penyanyinya.
1: Baik, untuk siapa lagunya?
4: Lagunya untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Antara lain ya ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara juga Kalimantan Timur. Karena tetangga kecamatan ya.
1: Betul.
4: Berikutnya ada Pak Sidan di Pulman, ada Pak Acore, Pak KMS, Pak Salman. Berikutnya ada Pak Sri yang ada di Wotu kan, Timur. Ada Pak Anto di Duri Endrekan. Ada tetangga kabupaten tempat kelahiran saya itu Haji Tondeng.
1: Sidrap.
4: Ada juga itu Jaya. Di Sopin juga kan. Ada yang dari Sopin juga. Berikutnya ada Ibu Murni di Kalimamuju. Ada Alia, ada Fadila, ada Purnama Sari, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rahim yang ada di Kalimantan. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Pastinya nanti kita terima lagi penelpon dan juga membacakan chat WhatsApp. Tapi setelah beberapa lagu dan iklan layanan masyarakat di ruang dengar Anda.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Tahun berganti, semangat baru mulai berapi-api. Ini bukan sekedar angka baru, tetapi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik. Melangkah dengan semangat persatuan, bekerja lebih keras, berpikir lebih maju, dan saling menguatkan di tengah perbedaan. Ini waktunya anak muda berkarya, masyarakat bergerak, dan bangsa tumbuh bersama. Karena Indonesia maju bukan hanya tentang pembangunan, tetapi tentang semangat, kerjasama, dan harapan yang dijaga bersama.

0: Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang mau.
3: Kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas. Berkualitas dari tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426-23-22443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Dengar gak bunyinya? Yap, itu notifikasi kamu lagi. Pernah gak merasa ketinggalan kalau gak buka feed terus-menerus? Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. FOMO bisa bikin kita cemas, stres, bahkan hilang fokus. Rasanya kayak gak pernah cukup, apalagi kalau lihat teman atau influencer lagi asik di media sosial. Tips pertama, batasi waktu scroll sosial media. Pakai timer atau reminder di HP supaya kamu gak terus-terusan nge-scroll. Kedua, fokus pada hal yang penting buat kamu. Bisa belajar, olahraga, atau quality time sama teman dan keluarga. Ingat, hidupmu gak harus sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nikmati momenmu sendiri karena setiap orang punya perjalanan uniknya masing-masing. Mulai sekarang, lawan FOMO dan fokus pada dirimu sendiri. Ingat ya, jangan ikut semua, ikuti.

Beredar di media sosial, unggahan beserta narasi buruan daftar kartu ATM untuk memudahkan transaksi Anda. Dapatkan keuntungan dan hadiah menarik lainnya menabung di Sibank. Kamu bisa dapatkan hadiah cashback. Simak mekanisme dan syarat serta ketentuan yang berlaku. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan pada unggahan tersebut tidak mengarah pada laman resmi Sibank. Tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisi data pribadi seperti nomor handphone, nama lengkap, dan juga nomor rekening. Dan pada laman pusat bantuan di situs resmi Sibank juga dijelaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan fasilitas kartu debit bagi nasabahnya. Cek fakta selanjutnya, vaksin campak sebabkan autisme pada anak. Sebuah unggahan pendengar di media sosial mengklaim bahwa vaksin Miles Mumps atau Rubella atau MMR dapat menyebabkan autisme pada anak. Unggahan tersebut beredar dengan narasi bahwa anak yang menerima vaksin MMR beresiko mengalami gangguan spektrum autisme serta disertai potongan informasi dari unggahan Facebook lain yang berjudul MMR Safe dan Efektif. Namun pendengar, berdasarkan penelusuran, ternyata tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyatakan bahwa vaksin Measles Mumps Rubella atau MMR dapat menyebabkan autisme pada anak. Klaim tersebut berasal dari studi lama pada tahun 1998 yang kemudian terbukti keliru dan telah ditarik dari publikasi ilmiah. Dengan demikian pendengar, klaim yang menyebut bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme pada anak adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Cek fakta.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
4: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
3: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau bergabung, tentunya boleh bergabung baik melalui telepon ataupun baik melalui chat WhatsApp. Dan ada beberapa chat WhatsApp juga yang sudah masuk, pendengar. Kami bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore penyiar dan juga semuanya. Salam buat anggota Aman Majene, buat Karang Taruna, Mamesa, Panggalo, Salabose, dan Paraelo. Juga buat Pompes Hairunas Rusung, serta nongkrong di rumah makan Sure di Tunda Labuang Utara. Mau dengar lagunya Cubit Tak Mau Dicubit? Terima kasih. Wassalamualaikum dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai Majene. Ini lagunya tadi untuk Pak Raj Aryan sudah diputarkan. Tadi ini di request dari Ibu Dharma di Karampuang. Boleh mungkin diganti lagunya, kami tunggu nanti diputarkan di udara. Dan ada chat lagi ini. Assalamualaikum dari Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Wah, waalaikumsalam Ibu Norma. Siang ini mau dengar lagunya Roma Irama featuring Ida Royani, Bunga Surga. Salam buat Indal di Sopeng, Sahara, terus Pak Mahir, Aco Hairuddin, terus ada Bobby, Asri, Bulia, Zidan, Mama Nanda, Pak Salman, Bapak Rizal, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Sehat dan cantikku kalau diputar lagunya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Norma di Budong-Budong. Nanti saya putarkan lagunya di ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita terima telepon sebelum kita mendengarkan azan asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Zidan di Polman.
1: Pak Denita. Zidan, apa kabar di sana, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca di sini lagi cerah berawan.
1: Wih, padahal kalau beberapa daerah di Polman mendungnya. Kalau di Mamuju alhamdulillah juga di sini cerah. Sama mungkin ya dengan di Campolagian di Pak Zidan. Baik Pak Zidan.
2: Masih bisa kah request lagu?
1: Masih, silakan Pak.
2: Lagunya Bintang-Bintang MSC, Kita Semua Sama.
1: Kita Semua Sama. Baik, untuk siapa lagunya?
2: Iya. Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Piko, terus ada Bobby Kamisa Cori Maulana, terus ada Alessardino Padilla Rawangani, terus ada Sahara di Galuh Lengke, ada Bu Norma di Babana, Bu Lia di Mateng, si Patuo, Bu Murni, kemudian ada juga Farisal, ada Purnama Sari Amar, terus ada Mama Nanda, terus ada Pak Salmang, ada juga Pak Co Herudin, Pak Mahir, ada Pak Syukur bersama Abdurrahman di Kota Kartanegara, terus ada Sri Dilu Timur, ada Gunawan Desalari, ada Baim Putra, Parel Algisar, ada juga Ina di Selayar, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Ada lagunya, Denita?
1: Ada lagunya.
2: Ya, buat Denita lanjut tugas ke sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan pendengar, mari kita bersama-sama menantikan azan maghrib. Nanti kami terima lagi telepon Anda. Dan jika masih ada waktu, seharusnya masih ada, tinggal bergabung lagi nanti setelah lagu-lagu yang sudah masuk di request, termasuk lagunya yang di request dari Pak Zidan.
3: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
4: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
3: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
0: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Yang kita rawat lah, dia do way deh nak apa segala, bahkan dia yang anak nak melok lo lupa minat kena kena lo lupa ia waktu biasa ku silakan ikut ku ia waktu ku STNK sudah tua nakal kembar biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk mampu bomo ia waktu biasa ku itu maku pengantin baru tu way ini waspada tak pun kita waktu semua nanti tete waspada atau apa pun nak jarum yang tu disapo ia tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi.
3: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama kami. Masih ada waktu tersisa pendengar, silakan untuk yang mau bergabung di sore hari ini menjadi penutup dalam segmen Pro Dangdut kita untuk edisi 13 Mei 2026. Kita terima penelpon Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Ari Asri, kembali lagi di Lutim.
1: Kak Asri di Lutim, apa kabar sore hari ini di sana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, aman kalau begitu ya. Nah, lagunya apa Kak Asri di sore hari ini?
2: Inul Daratista, Mawar Putih.
1: Iwi, Inul Daratista, Mawar. Mau ki nyanyi?
2: Ya, kirim ya dulu.
1: Iya, silakan.
2: Kirim salam buat ada Pak Salman di Kaleng Lombok, ada Pak Sintayo di Kilo Anto di Andreka, ada Sidan, ada Bobby, ada Bida Maulana, Bang Sumit, ada Erin juga, ada Pangeran Kodok, ada Pak Mahir, ada Mitawati di Pasangkayu, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, ada Memananda di Parma Bunda Adi, ada Pekiran bersama Ali di Mejene, ada Padilla Ani, Dina, Dino, ada Pak Putra Gunawan di Selari, ada Bu Gurni, Bu Lia, si Patuo, ada Ibu Norma, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik, buat terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Asri di Luwu Timur yang telah bergabung di sore hari ini. Silakan pendengar satu penelpon terakhir. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oh, mantap. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bang Kumis, mantap.
1: Bang Kumis, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oh, Bang Kumis, alamatnya di mana lagi, Bang Kumis?
3: Ya?
1: Di mana lagi alamat, tak?
3: Di Polman.
1: Oh, Polman, iya ya, Polman.
3: Iya, iya.
1: Apa kegiatan Bang Kumis sore-sore ini?
3: Kalau secara pada sore hari ini, tidak ada kegiatan, santai saja di rumah.
1: Santai-santai saja di rumah. Baik, lagu terakhir ini, Bang Kumis, mau request lagu apa?
3: Lagunya Mansur S, dipilihkan saja.
1: Baik. Ya. Baik, silakan salam-salam kalau begitu. Mati kak? Mati. Oh, kita terputus dengan Bang Kumis. Ah, sayang sekali Pak Bang Kumis ya. Ini karena terputus, belum sempat salam-salam, tapi lagunya sudah masuk nanti. Nah, saya pilihkan lagu yang Penantian kalau begitu. Baik, kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagunya. Ini mungkin adalah dua lagu terakhir di ruang dengar Anda dalam segmen Pro Dangdut, karena kita telah tiba di penghujung segmen. Inul Daratista, Mawar Putih.

0: dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: curun di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti. Lagi
2: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam segmen Perdangdut di sore hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasi Anda pendengar. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama tentunya dalam segmen Perdangdut. Dan pastikan Anda untuk tetap memonitor kami. Dan jangan lupa pendengar, setelah ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Interaktif Indonesia Cerdas memperingati Hari Buku Nasional dengan tema peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan minat baca bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bapak Mustari Mola. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam satu program Asa Cita di mana mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dan hari ini pendengar dalam segmen Indonesia Cerdas, kita punya topik menarik yakni Hari Buku Nasional, peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan minat baca. Ini di sore hari ini kami telah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, ada Bapak Mustari Mula Elsos MAP. Selamat datang Bapak, apa kabar?
4: Alhamdulillah kabar baik.
3: Oke, baik, di sore hari ini pendengar, berkaitan dengan topik ini Anda tentunya bisa bergabung juga bersama kami yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan juga boleh bergabung bersama kami, baik melalui nomor telepon di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Dan pendengar, di sore hari ini kita juga live streaming di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Untuk Anda yang mau membagikan komentar di sana juga boleh bergabung. Dan untuk yang memonitor melalui frekuensi 96 untuk daerah Mamuju dan sekitarnya, Majene dan sekitarnya di 100,2 dan juga Polewali Mandar dan sekitarnya untuk frekuensi 97,6, kami tunggu partisipasi Anda. Dan juga untuk Anda yang berada dimanapun boleh mengakses kami di RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Jadi ada banyak ruang Anda bisa bergabung bersama kami di sore hari ini bersama dengan Bapak Mustari Mula. Berbicara tentang Hari Buku Nasional ini Bapak, yang nanti di tanggal 17 Mei adalah Hari Buku Nasional, pendengar, kita mau bicara-bicara dengan perpustakaan daerah pendengar di Sulawesi Barat, karena di tengah perkembangan teknologi kayaknya agak kurang, agak rendah literasi masyarakat kalau untuk ke buku, tapi untuk membaca yang lain bisa jadi tinggi dan lain sebagainya. Ini yang akan kita coba kulik dan kami tunggu partisipasi Anda pendengar. Kita ke Pak Mustari Mula terlebih dahulu. Dalam momentum Hari Buku Nasional 2026 ini Bapak, apa yang dipersiapkan kalau dari Sulawesi Barat?
4: Iya. Dalam rangka memperingati Hari Buku, sebenarnya sudah banyak kegiatan yang kita sudah lakukan. Salah satu diantaranya adalah melakukan persiapan untuk lomba resensi buku.
3: Resensi buku?
4: Iya.
3: Itu adalah lomba seperti apa?
4: Jadi resensi buku ini dikhususkan kepada para peserta untuk meresensi buku. Dan kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan itu adalah bintang kepenulisan sudah selesai. Bintang kepenulisan bermuatan konten lokal. Dan ada juga lomba video konten bermuatan konten lokal. Tetapi kalau hubungannya dengan bagaimana meningkatkan minat baca di Sulawesi Barat, sebenarnya itu sudah dituangkan dalam program Bapak Gubernur, terutama dalam mendukung visi misi Pak Gubernur Sulbar Maju dan Sejahtera dalam pancadayanya itu. Ada satu program yang diupayakan bagi

0: Gerakan Sulbar Mandaras ini ditujukan kepada masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Hanya untuk gerakan Sulbar Mandaras yang ke sekolah-sekolah ini yang diwajibkan membaca 20 buku.
1: Oh, oke. Okay.
0: 20 buku, dua buku diantaranya itu bertema tentang integritas orang Sulawesi Barat, kemudian tema terkait dengan emansipasi perempuan. Maka dua buku itu kita tematiknya ke toko Baharu Dilopa untuk integritas, kemudian Ibu Andi Depo untuk tema terkait dengan emansipasi perempuan dan semangat juang perempuan. Mm-hmm. Tetapi dalam 18 buku yang lain, agar supaya bisa memantik minat baca anak-anak ini, ada 10 buku yang khusus temanya fiksi.
1: Oh, fiksi. Yeah.
0: Sebab dari hasil diskusi kami dengan para penggiat literasi,
1: mm-hmm,
0: ternyata untuk meningkatkan minat baca anak-anak kita, beri dia buku yang dia senangi. Jangan lupa, jangan dulu dipaksakan dengan buku-buku yang bertema berat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sehingga dari 20 buku itu ada 10 buku yang dikurasi itu fiksi.
1: Yeah.
0: Jadi fiksi itu dibagi lagi, ada fiksi lokal,
1: mm-hmm,
0: misalnya fiksi tentang kesejarahan,
1: mm-hmm,
0: fiksi tentang inspirasi, cerita-cerita rakyat,
1: mm-hmm,
0: kemudian ada lagi fiksi-fiksi yang sifatnya misalnya menginspirasi. Selain dari itu ya, ada buku-buku populer lainnya terkait dengan life skill, misalnya saja digitalisasi dan lain-lain. Nah, dari pertanyaan tadi, bagaimana sih bisa meningkatkan minat baca ini? Nah, itu tadi salah satunya adalah memberi mereka bahan bacaan yang mereka senangi.
1: Oh, betul.
0: Memberi mereka bahan bacaan yang mereka senangi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk bisa menarik, ya berikan dia buku yang ringan, bisa berkesinambungan. Misalnya saja kalau membaca fiksi, ya biasanya mereka penasaran dan tuntas.
1: Iya, dan tuntas.
0: Tuntas, ya. Misalnya di akhir dari cerita itu dia berikan dengan apa mereka konsep itu bacanya.
1: Mm-hmm.
0: Karena ya sadar atau tidak sadar, menurunnya tingkat kegemaran membaca ini kan banyak pengaruhnya. Bukan berdiri sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Tidak berdiri sendiri, misalnya pengaruh digitalisasi, pengaruh terkait dengan media sosial, tetapi banyak sekali pengaruhnya.
1: Banyak pengaruhnya.
0: Tidak berdiri sendiri.
1: Baik.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dan untuk program Sulbar Mandaras ini juga, ini sudah berlangsung berapa lama, Bapak? Dan apakah sudah semua menyentuh sekolah di bawah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?
0: Jadi program Gerakan Sulbar Mandaras itu dimulai dari tahun ajaran 2006-2007 dan insya Allah berakhir di 2008-2009. Jadi ada satu angkatan di masa periodisasi Pak Gubernur ini yang selesai di 2029. Jadi insya Allah tahun ini. Tetapi uji cobanya sudah dilakukan di beberapa sekolah di mulai dari 2005 kemarin. Misalnya di SMA 2 Polewali, kemudian SMA 1 Mamuju, itu sudah mulai dilakukan uji coba. Tetapi tepatnya dimulai dari tahun ajaran ini.
1: Baru mau mulai di
0: tahun ajaran 2026.
1: Juni atau Juli ya?
0: Juni.
1: Oke, okay. Dan ini buku-bukunya berarti sudah siap semuanya?
0: Yang buku untuk terkait Baharu Dilopa dengan Andi Depo sudah.
1: Oke. Ada berapa sekolah Bapak yang dijangkau dari pembagian buku itu?
0: Jadi kalau khusus untuk sekolah-sekolah yang memiliki perpustakaan, kami memberikan buku cetak itu pada sekolah-sekolah memang yang masih terbatas koleksinya. Tetapi di selain dari buku manual, tetap juga kita siapkan e-booknya.
1: Oh, ada e-booknya. Berarti bisa diakses siapa
0: bisa
1: saja.
0: Bisa diakses siapa saja. Tetapi ini kan e-book juga ini sementara masih berproses untuk pembuatannya dan kami berkoordinasi dengan penggiat literasi untuk menyiapkan ini. Tapi buku manualnya itu kan ada beberapa penerbit yang sudah buat.
1: Dan insya Allah bakalan rampung di tahun ajaran baru nanti.
0: Kalau Andi Depo sudah.
1: Cukup.
0: Kesiapan kami tinggal Baharu Dilopa.
1: Baik ya, semoga apa yang menjadi tujuan dari program ini bisa tercapai dan tentu bisa meningkatkan minat baca masyarakat gitu ya, Bapak. Baik. Kita kembali ke tema kita, yaitu Hari Buku Peran Perpustakaan Daerah dalam meningkatkan minat baca. Ini di era digitalisasi, Bapak juga tadi sempat menyinggung bahwa tidak berdiri sendiri, penyebabnya itu adalah karena faktor digital tadi, berkurangnya minat baca gitu. Apa Bapak faktor yang paling dominan yang ditemukan saat ini di Sulawesi Barat yang ternyata ini nih faktornya di daerah kita, kenapa minat baca masyarakat rendah?
0: Iya, Ya tentu saja yang pertama memang berpengaruh sekali terhadap dominasi.

0: informasi, teknologi informasi dan media sosial. Itu faktor utama karena hampir separuh waktunya anak-anak kita di dunia digital itu. Yang kedua itu salah satunya adalah kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga. Itu sudah mulai berkurang, berbeda dengan zaman dulu ya. Memang karena tidak ada aktivitas yang lain sehingga membaca buku itu sangat tinggi. Misalnya saja kita dulu di zaman-zaman kami ya, mungkin saya di zaman di tanda ya, kami rela mengeluarkan uang untuk menyewa buku. Beli buku, menyewa buku. Ada meskipun bukunya pada saat itu buku-buku komik, novel dan lain-lain. Ya, tapi kan bahagian dari budaya membaca. Yang kedua itu penurunan daya konsentrasi. Ya, penurunan daya konsentrasi, tingkat fokus anak-anak kita agak berbeda. Apalagi dengan menggunakan e-book di media sosial. Tentu kan tidak konsentrasi pada saat dia harus membuka melalui HP misalnya untuk membaca e-book, tentu akan dipengaruhi dengan tayangan-tayangan yang berlalu dan scroll itu. Yang ketiga itu akses lebih mudah ke hiburan dibanding bacaan.
1: Lebih mudah hiburannya sekarang.
0: Naskah-naskah pendek misalnya, kemudian tampilan di media sosial. Jadi untuk konsentrasinya seperti itu, berbeda dengan berbaca buku manual. Karena kita terlepas dari beban yang lain. Fokus di buku manual itu. Kemudian yang kelima, yang berdasarkan riset para penggiat literasi, itu metode pembelajaran yang kurang menarik.
1: Kurang menarik.
0: Salah satunya itu. Jadi bagian-bagian yang mempengaruhi itu. Kemudian kadang-kadang konten tidak relevan dengan bahan bacaan.
1: Seperti apa itu?
0: Seperti apa misalnya begini. Hari ini anak-anak kita dituntut untuk membaca atau menganalisa tentang konten-konten lokal. Tetapi yang disiapkan kan tidak tuntas, tidak total memberikan informasi itu. Nah, mereka anak-anak juga pasti tidak mampu menyerap betul. Kemudian yang paling utama dari generasi kita dianggap membaca itu berat, satu pekerjaan yang berat.
1: Bosan,
0: belum apa-apa melihat buku sudah.
1: Sudah wah.
0: Mending lebih banyak mencari informasi di media sosial misalnya. Nah, hambatan-hambatan itu salah satunya yang menyebab tingkat kegemaran baca kita kurang.
1: Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, Bapak kalau dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri atau mungkin bekerja sama dengan OPD lain, apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Karena ada 5 tadi ya. Ini dari poin ke-1 sampai ke-5 ini apa yang sudah dilakukan Bapak yang misalnya apa nih di poin 1 kita sudah melakukan apa sehingga bisa meningkatkan minat baca masyarakat?
0: Salah satunya yang kita lakukan adalah lomba resensi dengan membaca buku yang dikoleksi perpustakaan kami.
1: Ini lomba resensi itu dia seperti apa?
0: Jadi dia meresensi buku itu. Dari buku yang dia baca, dia resensi.
1: Dimuat kembali gitu?
0: Ya, dibuat kembali. Misalnya satu buku dirangkum.
1: Dirangkum, di resensi.
0: Tetapi buku itu ada di perpustakaan, di koleksi kami. Jadi itu menarik untuk mereka ke sana.
1: Ya,
0: karena ini kan juga salah satu upaya untuk mereka datang berkunjung.
1: Ada berapa peserta dari lomba itu, Bapak?
0: Sekarang sudah, karena kita target 50.
1: 50 orang?
0: Sekarang sudah sekitar 40-an.
1: Dan itu se-Sulawesi Barat, bukan cuma Mamuju? Baik. Selain itu ada apalagi hal yang dilakukan untuk mengatasi kelima hambatan-hambatan tersebut atau faktor-faktor yang memicu rendahnya literasi masyarakat di sini?
0: Yang paling utama juga kita siapkan adalah koleksi bahan buku e-digital.
1: E-book ya?
0: Bahkan kan sekarang bukan hanya buku manual yang mulai muncul, bukan hanya buku, maksudnya buku e-digital yang muncul, sekarang sudah ada lagi buku voice book.
1: Berarti bercerita bukunya.
0: Jadi buku itu dinarasikan, jadi tinggal kita dengar. Itu mulai sudah mulai, belum familiar di sini, tapi sudah mulai di luar sudah ada voice book namanya. Jadi ada buku satu, biasa-biasa saja orang baring-baring
1: bisa
0: mereka
1: dengar,
0: yang menarasikan. Tapi kita kan belum familiar itu.
1: Tapi sudah ada di Dinas Perpustakaan?
0: Belum. Yang ada kami adalah manual book dan Ibu.
1: Oh, ibu. Okay.
0: Manual book kami koleksinya sekitar 15 ribuan.
1: Wih, banyak.
0: Iya, 15 ribuan, tapi kalau e-booknya hanya 1.400. Yang koleksi kami. Tapi ada koleksi yang terintegrasi misalnya e-perpusnas. E-perpusnas 20 ribuan, tapi
1: bisa
0: kita
1: diakses juga,
0: bisa diakses
1: gitu.
0: Juga. Tapi kita tidak klaim itu milik kita karena itu terintegrasi saja. Ada juga milik Kementerian Pendidikan.
1: Dan itu bisa diakses juga.
0: Bisa diakses, ya. Karena dia terintegrasi sistemnya.
1: Baik. Kalau di Dinas Perpustakaan Sulbar sendiri, di sana buka setiap jam berapa, Bapak?
0: Untuk layanan kami, sebelum masa WFH ini, Jumat Sabtu, mulai dari Senin sampai Minggu.
1: Senin sampai Minggu?
0: Minggu, ya.
1: Tapi selama ada WFH,
0: hanya Senin sampai Jumat.
1: Senin sampai Jumat. Ini dari jam?
0: Jam 8 sampai jam 4.
1: Jam 8 sampai jam 4.
0: Ya.
1: Oh. Menurut Bapak, apakah jam operasional tersebut ini mempengaruhi mungkin anak-anak yang mau datang gitu, tapi itu sudah tutup karena jam pulang sekolah mungkin, dan lain sebagainya, atau gimana?
0: Waktu dibuka Jumat hari Sabtu Minggu, justru kunjungan itu lebih banyak ke Sabtu Minggu karena mereka kan libur.
1: Iya, betul.
0: Kalau layanan di Senin sampai Jumat, anak-anak sekolah itu kadang jam 2 baru datang.
1: Oh, jam 2.
0: Ya, tetapi kalau ada penugasan atau ada waktu tertentu, mereka datang jam 8. Rata-rata masyarakat umum itu.
1: Iya.
0: Tetapi yang lebih banyak sekarang hadir itu adalah kita buat inovasi, ada di sana taman permain anak.
1: Taman bermain
0: anak, dengan dilengkapi dengan literasi, anak-anak TK, SD datang, orang tuanya juga hadir.
1: Sementara
0: pada saat orang tuanya hadir, kami arahkan untuk baca buku.
1: Membaca juga. Jadi orang tuanya sekarang yang jadi target gitu, kalau anaknya belum bisa membaca.
0: Nah, anak-anaknya tetap datang dari sekolah, biasa diantar orang tuanya. Nah, orang tuanya itu pada saat menunggu anaknya bermain, yang diarahkan gurunya, mereka di perpustakaan.
1: Jadi sudah berjalan.
0: Sudah berjalan. Terakhir tadi ada lagi saya lihat sekolah, rata-rata taman kanak-kanak. Karena memang di sana kami ada fasilitas untuk taman bermain anak yang berbasis literasi.
1: Iya, Nah, mungkin bisa jadi salah satu kalau kunjungan di sini banyak atau standar, Pak? Kalau di Dinas Perpustakaan Sulbar.
0: Dia fluktuatif.
1: Fluktuatif.
0: Iya, fluktuatif. Masa-masa tertentu banyak. Kadang sampai jam 4 masih ada yang tinggal, terutama anak-anak kita yang mencari referensi. Ada waktu-waktu tertentu juga.
1: Ada waktu. Karena mungkin semua bisa didapatkan lewat HP gitu ya. Jadi kayak lebih efisien gitu untuk mengakses dari rumah. Nah, mungkin lebih menarik kalau memang harus ada caranya supaya di sana cuman di perpus kita bisa dapat gitu ya, Pak, info atau referensi tersebut.
0: Nah, yang rata-rata referensi yang dibutuhkan itu kan masih banyak buku-buku berkonten lokal yang belum diibukan. Mereka datang cari itu, karya-karya tulis yang belum diibukan. Tapi buku-buku umum yang sudah populer kan rata baik diibukan di perpusnas, di aplikasi lain termasuk di perpus sudah ada. Jadi mereka datang cari itu. Terutama anak-anak kita atau adik-adik kita yang sementara melakukan riset.
1: Kalau rata-rata buku yang ada di perpustakaan ini buku-buku terkait lokal gitu, Pak, yang ada di sini?
0: Ya, hampir semua jenis buku, misalnya keagamaan, kemudian buku-buku terkait dengan sosial, buku-buku terkait dengan budaya, buku-buku terkait dengan ekonomi, bahkan teknologi informasi juga kita terupdate situ.
1: Di sana free wifi?
0: Free wifi. Hanya saja ya sedikit agak terhambat sekarang karena wifi kami kan awalnya menggunakan IndiHome. Sekarang kita sudah di backup oleh Kominfo, tapi masih sistem point to point, jadi biasa ada gangguan.
1: Nah, itu biasanya tuh yang menarik juga kan, Pak, untuk anak-anak sekolah yang di purpose free wifi, kerja tugas di sana. Namun sekarang ada kendala gitu ya, Pak.
0: Mudah-mudahan bisa terasasi cepat ini.
1: Baik ya, mumpung sebelum libur juga ya, sudah mau libur kah ini, Pak, untuk belum ya?
0: Besok sudah mulai libur.
1: Sudah mulai libur
0: kan
1: besok.
0: Senin sudah masuk lagi.
1: Nah, itu pendengar, jadi di sana ada free wifi juga yang insya Allah bakalan secepatnya diatasi. Jadi untuk anak-anak mungkin seharusnya hal-hal seperti ini kayaknya perlu dukungan dari orang di rumah ya, Pak.
0: Ya, itu tadi masuk di kategori kurangnya budaya literasi di lingkungan.
1: Iya. Itu bagaimana cara ininya? Kalau apa yang dilakukan dari Dinas Perpustakaan untuk menumbuhkan budaya dukungan dari rumah, misalnya dari lingkungan, bahwa ke perpus atau membaca gitu, Pak?
0: Salah satunya inovasi yang dilakukan yaitu tadi anak bermain,
1: anak
0: ibu
1: bermain.
0: Membaca.
1: Anak bermain,
0: ibu membaca. Hmm. Jadi bawa anaknya bermain. Hmm. Permainannya kan lengkap. Bahkan sekolah-sekolah TK banyak merujuk ke situ karena sarana bermain dan perangkat bermainnya memang berbasis literasi. Ya. Sehingga mereka datang bawa anak-anaknya, kemudian sambil diawasi gurunya mereka ikut membaca. Ya, yang sederhana saja yang kami siapkan untuk ibu-ibu, buku-buku resep.
1: Yang sederhana. Itu yang dicari ya.
0: Itu yang dicari. Kami juga tidak sajikan buku-buku yang berat.
1: Betul. Berarti memahami masyarakat, memahami audiens ya. Ini senangnya baca apa itu yang dihadirkan. Karena bisa jadi berangkat dari situ jadi senang baca-baca buku yang lainnya gitu. Keren ini inovasinya. Dan alhamdulillah ini banyak ya yang sudah datang di perpus, ibu-ibu yang membawa anak begitu, anak bermain, ibu membaca.
0: Dua minggu terakhir ini hampir kunjungan itu rata dari TK.
1: Rata dari TK.
0: Bersama orang tuanya dan ibu-ibunya.
1: Keren ini. Inovasi lain untuk menggait masyarakat untuk datang ke perpus, Pak, atau untuk membaca. Apalagi nih Gen Z menurut Bapak ini gimana? Anak-anak muda yang atau Gen Alpha bahkan ini bagaimana? Apakah beda pendekatannya yang dilakukan per generasi atau seperti apa?
0: Kami paling utama dulu memperkenalkan keberadaan perpustakaan ini. Ini kan belum mereka paham. Pasca dibangunnya gedung baru ini mereka masih menganggap perpustakaan itu ada di kompleks kantor gubernur. Nah, itu yang kita genjot promosikan bahwa ada loh perpustakaan di sini, bahkan arahnya, tempatnya, kondisi bukunya, sarananya. Nah, yang kedua, salah satu upaya untuk memantik kedatangan mereka adalah bagaimana kami melakukan kegiatan yang memancing mereka hadir. Misalnya saja diskusi-diskusi dengan kelompok literasi, kemudian ya lomba-lomba tadi, dan insya Allah juga akan terlaksana festival literasi dengan berbagai kegiatan.
1: Festival literasi ini kapan?
0: Kemungkinan agendanya itu dalam rangka hari ulang tahun Sulbar.
1: Berarti ini akan melibatkan banyak pihak gitu. Baik. Nah, saya juga melihat bahwa di Mamuju ini lagi banyak perkembangan teman-teman literasi yang membuat kelompok-kelompok literasi. Ini di bawah, ada yang di bawah naungan dari Dinas Perpustakaan?
0: Kalau Mamuju memang dari awal sudah berkembang pesat kegiatan literasi dari komunitas-komunitas, terutama juga dari binaan mitra kami di Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju. Nah, itu dan termasuk di kabupaten-kabupaten lain di Pulau Limanda, lebih dulu bergerak di Majene, lebih dulu bergerak. Dan sering kami jadikan mitra kepada teman-teman di Dinas Perpustakaan, kelompok-kelompok ini. Kan ini kan garda terdepan yang langsung ke masyarakat.
1: Betul.
0: Kalau perpustakaan daerah kan biasa ada proses birokrasi yang di situ, kemudian paling yang bisa bergerak adalah perpustakaan keliling.
1: Ada perpustakaan keliling ada. Per kabupaten ini?
0: Per kabupaten Polman, Majene, Mamasa ada.
1: Polman,
0: ya, kami sendiri Mamuju ada, masih ada apa kendaraannya di sana saya lihat, tapi masih yang lama. Kalau kami hampir beberapa pekan itu kami sasarannya ke ruang-ruang publik.
1: Seperti?
0: Misalnya di pantai wisata di Semboro. Pernah juga kami bermitra dengan RRI dua kali. Terus sasarannya ke kegiatan-kegiatan event yang diselenggarakan masyarakat kami backup. Misalnya kegiatan event yang dilakukan juga RRI pernah.
1: Indonesia yang di rumah adat.
0: Teman-teman yang melaksanakan pasar, event pasar malam di Cinambung kami backup.
1: Perpustakaan keliling ini hadir di ruang-ruang seperti itu ya, ruang-ruang publik yang rame orang. Ya betul. Dan ini berarti ini ada di Mamuju, Polman, Majene dan Mamasa.
0: Mamasa bahkan kendaraan motornya ada.
1: Wih.
0: Iya, itu kan di backup dari Perpustakaan Nasional.
1: Tapi Mamasa ya yang dipilih
0: Mamasa
1: untuk
0: ada
1: motornya.
0: Tapi ada juga mobilnya. Kalau kami mobil. Pol Norman mobil majene ya.
1: Baik. Baik, jadi betul-betul segala cara berarti dilakukannya Bapak untuk bagaimana perpustakaan ini hadir di tengah-tengah masyarakat, buku-buku hadir di tengah masyarakat, ya pasti itu untuk mewujudkan tujuan untuk meningkatkan budaya membaca bagi masyarakat. Nah, kalau Bapak sendiri selama pelaksanaan dari seluruh program ini, apa sih sebenarnya kendalanya gitu? Yang kayak, wah ini ternyata susahnya di sini, jadi ini tidak bisa meningkat nih budaya membacanya.
0: Ya, ini kan masalahnya memang sudah kroni. Ya, karena itu tadi di lingkungan kita budaya literasi itu sudah mulai berkurang.
1: Tidak menjadi tren ya.
0: Tidak menjadi tren. Yang kedua memang dianggap membaca itu berat. Yang ketiga tadi ya dominasi media sosial ini habis waktu kita di situ.
1: Ya.
0: Dominasi media sosial.
1: HP terus. HP,
0: meskipun kita mau konsentrasi membuka akun bacaan tetapi ya, kalau kita scroll lain lagi yang muncul, konsen, daya konsen kita pindah lagi ke situ. Nah, kami berharap persoalan ini bukan hanya persoalan pemerintah, tapi memang harus tumbuh dari keluarga. Tumbuh dari keluarga. Beberapa teman-teman pernah mencoba untuk membatasi penggunaan media aplikasi HP di keluarga, misalnya memberi ruang untuk membaca. Tapi itu juga karena kebiasaan menganggap, dan dia bisa tepis. Saya justru carinya di e-book, di media ini ya, dibiarkan saja seperti itu. Yang kedua, produksi buku-buku kita kan yang manual ini rata-rata judulnya yang jadul.
1: Oh, jadul.
0: Terbatas kita pengadaan buku yang baru, karena lebih cenderung banyak ke e-book. Lebih cenderung banyak ke e-book. Tetapi peminatnya, karena dia tidak ada di e-book, nah ini yang banyak ke perpustakaan mencari itu. Ya, itu tadi yang saya maksud, mereka datang untuk mencari referensi yang belum ada di e-book.
1: Baik. Kronis ini ya, berapa kayak masalah besar sebenarnya yang gimana ya, udah segala cara dilakukan belum tertarik orang. Wah, kami tunggu pendengar, mungkin ada yang mau berbagi pandangan ataupun saran, pertanyaan kepada kami di Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan bagaimana kita, karena ini kalau dilakukan sama dinas perpustakaan saja kayaknya tidak mungkin ya, harus memang butuh kolaborasi dari semua pihak. Kami tunggu pendengar, kalau begitu kita jeda sejenak, nanti setelah kita buka lagi Anda bisa bergabung bersama kami.
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1940. 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas di sore hari ini dengan topik Hari Buku Nasional, peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan minat baca bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mola. Kita tunggu partisipasi Anda pendengar jika ada yang mau bergabung di sore hari ini. Untuk membagikan tanggapan terkait dengan tema atau diskusi kami bersama dengan Pak Kadis di sini, dan masih tentang pendengar, peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan minat baca. Kalau ini kan sekarang juga Pak lagi zaman AI. Ya. Ini gimana Bapak dan Dinas Perpustakaan menanggapi hal ini? Kan semua pakai AI langsung muncul jawabannya yang rata-rata itu, kalau kita kasih masuk formnya itu yang muncul ya, itu yang dicari, ini gimana Bapak?
0: Ya, itu tantangan juga. Dalam meresensi buku, buku apa saja yang bisa muncul di AI itu cepat. Hanya saja pernah kami lakukan uji coba terhadap satu tema tertentu. AI itu hanya memberikan informasi-informasi seputar hal yang umum. Contoh misalnya kita mau menyuruh meresensi bukunya Baharudin Lopa. Paling muncul di jawaban AI, Baharudin Lopa adalah seorang mantan jaksa agung berasal dari putra daerah Sulawesi Barat misalnya, yang pernah berdiri, jadi profilingnya saja. Tetapi quote tentang Baharudin Lopa misalnya, banyak orang yang merasa benar, tetapi itu kan ada quote-quote tersendiri selama dia, dan banyak tulisannya itu tidak muncul. Jadi ketahuan anak yang membaca buku-bukunya langsung dibanding dengan AI. Apalagi kalau sampai ada 10 orang yang kita uji, ada 9 yang sama jawabannya, tapi yang membaca buku itu
1: pasti beda.
0: Pasti beda, karena dia ada beberapa catatan-catatan tertentu yang tidak muncul di AI itu. Karena AI kan hanya terbaca dari catatan digital yang ada di dunia
1: internet
0: maya
1: gitu,
0: yang tertarik. Tapi informasi yang teknis sekali yang mungkin di buku yang belum sempat, saya tidak paham ya, kalau buku itu diibukan dan muncul di AI di internet, mungkin bisa saja, tapi secara umum rata-rata hanya memberi informasi yang
1: secara umum
0: ya, profil itu.
1: Jadi agak beda. Beda memang beda. Kalau
0: anak-anak yang membaca kadang bisa dia dapatkan intisari dari buku itu yang kadang tidak muncul di AI.
1: Kentara ya. Jadi penilai dari resensi buku ini juga ketahuan. Wah, ini berarti lomba ini betul-betul berarti mengembalikan orang untuk membaca buku.
0: Karena semakin berbobot dari resensinya, maksudnya dari satu buku dan hampir dirangkum dengan inti-intinya, itu tentu akan ketahuan bahwa ini memang buku ini tuntas. AI juga bisa ditelusuri kan, kalau ini bantuan AI. Ada secanggih-canggihnya teknologi artificial intelligence, ada juga ada alat yang bisa memproteksi bahwa ini produk
1: ini, berarti sudah ada ininya, sudah ada tamengnya, kentara kalau yang pakai AI gitu ya Pak.
0: Paling tidak narasi yang ada itu, jika dua atau tiga orang disuruh dan sama-sama menggunakan AI, pasti ada kemiripan. Ada bahasa-bahasa tersendiri yang
1: kentara kalau
0: bisa terbaca.
1: Berarti hati-hati nih kalau berhadapan sama Pak Kadis kentara.
0: Berempat membuka misalnya ChatGPT dengan satu tema ketukan di prompt, pasti hampir jawabannya hampir mirip semua. Meskipun ada yang agak berbeda, pasti
1: rata-rata sama. Betul.
0: Nah kalau di resensi sendiri-sendiri mungkin agak sulit terbaca misalnya tema tersendiri.
1: Setuju. Iya sih, karena memang itu yang muncul, karena itu tarikan. Ada penelpon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, Pak. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak.
1: Ya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Pak Rahim yang ada di Kabupaten Pulmang ini.
1: Iya, baik.
7: Kecamatan Balani, Pak.
0: Siapa Rahim? Assalamualaikum Pak. Apa
7: Oke, terima kasih banyak atas apa? Kesempatan.
0: Apa ya, kariba, Pak?
7: Terima kasih, Pak, atas kesempatan diberikan. Oh, tentunya kariba Madece yang kariba.
0: Iya, siap.
7: Oke, terima kasih banyak, Pak, atas kesempatan diberikan kepada saya.
1: Baik, silakan.
7: Namun pembahasan ini atau tema yang diangkat pada sore hari sangat menarik bagi saya, Pak, ya. Karena membaca buku itu adalah memang penting. Karena membuat kita stres itu menghilangkan, Pak, ya. Jadi saya rasa kalau kita meminjam dari buku dari perpustakaan itu adalah memang hal penting. Tapi namun pada tahun-tahun yang lalu, Pak, ada memang puskesmas. Ada memang
0: perpustakaan keliling.
7: Iya, dengan ada keliling, Pak. Ya, perpustakaan keliling, tapi namun pada tahun ini itu tidak ada, Pak. Padahal itu saya berlangganan pada saat itu, Pak, ya. Karena memang itu adalah memang saya itu termasuk adalah obat bagi saya kalau membaca buku. Karena buku yang saya selalu pinjam itu, Pak, memang penting karena biasa orang yang tidak bisa bikin patung, kayaknya dia sudah bisa bikin patung. Karena memang itu hal yang seperti kita lakukan, Pak, ya. Jadi walaupun kita tidak cari itu dengan berpantung, bisa itu jalan sendiri, Pak, karena memang ada rumusnya. Jadi namun bagaimana mengendalikan anak-anak sekarang, Pak, ini? Karena kalau dia pinjam buku di perpustakaan itu anak-anak sekolah, Pak, biasanya dibawa saja tidak dibaca, Pak. Jadi saya rasa kayak bagaimana supaya mengendalikan itu, Pak. Jadi tidak seperti dengan apa dengan cerita ini, Pak, karena memang itu penting memang membaca buku karena HP itu belum ada Android begitu, Pak. Terima kasih banyak mungkin mungkin hal seperti ini, Pak, yang saya tanyakan. Jadi penjelasannya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim di Polewali Mandar. Ini katanya 2025 ada perpustakaan keliling, ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ini, Bapak. Ini gimana ini di Polman? Terus anak-anak katanya bagaimana caranya agar buku yang dipinjam itu dibaca, tidak dipinjam nanti dikembalikan tapi tidak dibaca. Nih, silakan Pak Kadis.
0: Iya, makasih banyak Pak Rahim. Salam-salamat mati Pak Rahim. Iya. Inilah salah satu strategi yang dilakukan Gerakan Sumbar Mandaras, Pak Rahim. Bahwa membaca 20 buku, bagaimana mengukur anak itu telah membaca
1: 20 buku itu?
0: 20 buku itu. Salah satunya tadi adalah di akhir masa pembelajarannya di tahun 2029 anak ini melahirkan satu buku e-book dengan dari 20 tematik yang dia baca dalam bentuk resensi. Jadi dia ada sejenis buku antologi. Jadi buku-buku, misalnya buku judul di subbab pertama tentang Baduy Lopa, Andi Depu, kemudian beberapa fiksi, itu menjadi satu buku kumpulan antologi yang dirangkum menjadi satu buku e-book. Nah, itu adalah salah satu alat ukur bahwa dia baca. Terlepas apakah dia menggunakan kedikjayaannya teknologi AI atau betul-betul dibaca, itu kan sudah ada juknis yang disusun oleh Diknas untuk melihat gurunya itu. Secara teknis kan ini diberlakukan kepada anak-anak kita di SMA, SMA, SMK, SLB, dan Madrasah Aliyah. Kan itu sekali lagi batas kewenangan kita di provinsi. Kalau SD, SMP di kabupaten. Kalau pelayanan perpustakaan keliling Kabupaten Polman, itu layanannya ranahnya Dinas Perpustakaan Kabupaten Polman. Tapi kami kadang-kadang juga menjangkau layanan-layanan itu ke kabupaten, misalnya membackup. Ada kegiatan event kami juga backup. Tapi lebih banyak kami hanya di wilayah sekolah-sekolah di kewenangan tadi itu, ke SMA-SMA yang terbatas perpustakaannya, kita layani itu. Nah, mengevaluasi juga apakah anak-anak bisa memahami dari buku. Biasanya kalau dulu kan kita lisan, biasa ditanya apa isinya buku yang kamu baca tadi, apa apa intinya dari buku. Tapi kan sangat terbatas kita sekarang itu, karena ya kita sangat menyadari bahwa dominasi teknologi informasi ini beriring dengan lahirnya generasi Z ini. Tidak bisa kita hindari, beda dengan kita yang tidak hidup di zaman itu. Meskipun sekarang juga kita eksis di dunia mereka.
1: Dunia mereka, ya.
0: Ya, jadi agak sulit karena memang zaman kita dulu memang masih manual. Tapi alhamdulillah kita justru bisa beradaptasi dengan zaman mereka. Zaman mereka sekarang dengan zamannya itu ya dominasi juga dengan teknologi informasi. Misalnya TikTok, FB, Instagram, dan lain-lain. Semua. Jadi Salah satunya jalan adalah yang kita upayakan bagaimana membuat konten yang mereka mudah pahami.
1: Iya, itu.
0: Iya, konten-konten instan yang mudah mereka mudah pahami. Karena enggak, agak sulit kita paksakan.
1: Betul, nanti, karena ya, di mana mereka berada seharusnya kita terjun ke sana ya, Pak. Iya, ya, betul-betul.
0: Yang perlu diperbanyak ini adalah membuat konten-konten yang informasinya bisa cepat mereka tangkap, mm-hmm, meski singkat. Tetapi justru memuat inti dari
1: apa
0: yang mereka butuhkan.
1: Oh baik, ya, menarik. Ya. Kita punya penelpon lagi, Bapak. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bapak?
8: Dengan Pak Haji Ramli di Jalan Puntiku.
1: Dengan Pak Haji
8: Remuku.
0: Oh siap Pak Haji Ramli. Ya, ya. Siapa?
8: Oh iya.
1: Silakan Pak.
8: Ini Pak Kadis Pendidikan Provinsi ini atau Kabupaten Dinas Pendidikan atau Dinas apa?
1: Ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Bapak Mustari Mula.
8: Oh iya. Kan dibilang tadi Kepala Dinas kan banyak Kepala Dinas.
1: Iya.
8: Iya. Kan kita ini sudah lansia.
1: Oh iya, siap Pak.
8: Pemohon kami ini. Jadi kan adanya media sosial yang nampak di HP.
0: Iya.
8: Minat belajar anak-anak ini sangat kurang.
0: Iya, iya.
8: Karena memperdalikan selalu membuka WA, IT apa semua. Jadi ini di perpustakaan ini, apakah kalau pendaftar orang dicatat namanya, kan sadegar itu barang siapa tidak membaca dalam satu hari buku, berkurang nilai pengetahuannya.
1: Iya. Mm-hmm.
8: Jadi yang kami tanyakan Pak Kadis ini,
0: yeah,
8: minat pembaca di Mambuju ini sudah berapa persen dan kapan untuk dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Dan membaca itu harus pakai daftar isi. Jadi banyak orang membaca hanya sekedar masuk di telinga kiri, masuk di telinga kanan, yeah, dan dipahami itu.
0: Yeah,
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Ramli di Rimuku. Ini dekat berarti ya dari kita. Ya silakan Pak Kadis menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari Pak Haji Ramli.
0: Iya, tapi Pak Haji kalau di perpustakaan provinsi memang di setiap pengunjung itu daftar sebagai anggota.
1: Hmm.
0: Karena juga menjadi identitas data kami, database kami bahwa jumlah anggota kami sekian. Tapi tidak repot Pak Haji. Itu karena bisa setelah terdaftar kan bisa mengakses juga aplikasi yang digital itu. Yang kedua benar apa yang Pak Haji sampaikan bahwa generasi kita, generasi Z ini itu kan dia tumbuh di zaman memang pada saat lahirnya
1: sadar
0: juga.
1: HP memang
0: itu dominasi itu. Yang kedua tadi benar apa yang dikatakan bahwa paparan konten digital yang serba cepat cenderung menurunkan kemampuan konsentrasinya. Betul itu Pak Adi. Nah kalau untuk data tingkat kegemaran membaca Mamuju itu kan include dengan provinsi, penilaiannya dari provinsi. Jadi kita kategori sangat rendah. Sangat rendah di antara provinsi yang lain. Karena data itu include kumulatif itu penilaian dari Mamasa, Majene.
1: Seluruh 6 kabupaten.
0: 6 kabupaten
1: ya?
0: Tapi penilaian ke provinsi sangat rendah. Tetap ada penilaian ke kabupaten tapi penilaian secara umum untuk provinsi Sulawesi Barat Pak Haji sangat rendah.
1: Ini sayang ya ini maksudnya harus kerja keras berarti ini bagaimana untuk meningkatkan minat baca di tengah harus bersaing sama AI digital dan lain-lain ya Pak Kadis. Nah, seperti itu Pak Rahim, semoga apa yang disampaikan oleh
0: Pak Haji Ramli tadi nih.
1: Pak Haji Ramli, mohon maaf ini yang ada di Remuku, semoga jawaban dari Pak Kadis Provinsi Perpustakaan Provinsi ini bisa menjawab apa yang Pak Haji Ramli sampaikan. Jadi betul-betul ini tantangan dan seharusnya dari masyarakat memang dimulai dari masyarakat ini ya Pak, bagaimana
0: dari lingkungan rumah tangga.
1: Lingkungan rumah tangga ini kalau orang tua berarti bagaimana menanamkan budaya membaca kepada anaknya gitu ya. Jangan masa bodoh berarti Pak ya. Ini bahkan sudah dimulai dari anak TK bahkan disediakan tempat bermain, ibu-ibu juga ini disiapkan ruang
0: untuk membaca,
1: berarti ada banyak hal yang sudah dilakukan. Semoga ini bisa bermanfaat. Pak Haji Ramli bergabung lagi, kita terima lagi Pak.
0: Iya.
9: Terima lagi Pak.
1: Ya, Pak Haji Ramli silakan.
9: Nah,
8: begini, kebetulan anak saya, dia kan termasuk lulusan S2 psikologi. Gelar dia sebagai kutu buku, dia sering ke perpustakaan, baik provinsi maupun kabupaten. Dia suka sekali membaca. Jadi yang maksud saya ini, memang betul kan itu kalau kita seorang ya istilahnya ilmiah atau program S2 dan sampai program doktor itu harus banyak membaca, karena kalau tidak membaca nilai bobot pengetahuan akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah katanya Pak kalau misalnya kita tidak membaca setiap hari itu pengetahuan kita bakalan berkurang?
0: Yang jelas kita mampu membaca sebanyak mungkin buku, ya itu akan menambah referensi pengetahuan kita.
1: Menambah
0: pengetahuan
1: ya.
0: Kita. Karena dari referensi yang kita baca itulah yang menjadi akumulasi dari pengetahuan kita. Apalagi kalau sudah ke dunia akademik, tentu harus banyak membutuhkan bahan bacaan, baik bahan bacaan yang dalam bentuk manual book maupun dalam bentuk e-digital. Jelas benar itu Pak.
1: Iya benar.
0: Semakin
1: itu.
0: Banyak kita membaca, semakin banyak yang kita bisa ketahui.
1: Iya betul. Cuma kalau mungkin tidak membaca di hari itu ya tidak, belum tentu juga dia tidak membaca hari itu langsung auto ilmunya berkurang gitu ya. Tapi kalau dia membaca hari itu auto ilmunya bertambah. Seperti itu. Baik, kalau Pak Kadi sendiri suka baca buku apa?
0: Saya lebih banyak suka membaca buku-buku motivasi.
1: Buku-buku motivasi. Ada buku yang lagi dibaca, proses membaca sekarang?
0: Saya suka membaca buku motivasi yang terkait dengan ekonomi, sosial, politik. Bukunya Rinal Ghazali.
1: Oh.
0: Tapi saya juga tidak nampikan buku-buku budaya. Saya suka juga membaca buku budaya.
1: Yeah.
0: Ya, di samping yang memperkaya yang umum itu ya buku agama.
1: Berarti kalau buku agama, nah, baik. Jelas. Kalau Pak Kadi sendiri dalam meningkatkan budaya baca, misalnya untuk diri Pak Kadi sendiri, di tengah mungkin ya semua ada HP memudahkan dan lain-lain, ini Pak Kadis bagaimana? Yang mungkin bisa menjadi tips juga untuk anak-anak, oh ternyata Pak Kadis begini, saya coba tiru deh caranya supaya tidak bosan.
0: Ya, saya kan bagian dari orang yang awalnya juga tidak terlalu tinggi minat bacanya.
1: Oh.
0: Salah satu orang yang tidak terlalu tinggi minat baca. Tetapi karena saya sudah berada di suatu instansi yang membutuhkan, saya coba membaca setiap saya tiba di ruangan 5 menit, ternyata menjadi kebutuhan khusus. Mulai kebutuhan khusus itu. Nah, saya lebih dulu banyak membaca ketika terkait dengan referensi yang saya butuhkan di kantor. Paling banyak regulasi. Kami dulu kan harus itu, tapi saya anggap itu kewajiban. Kalau membaca regulasi, kami ASN itu wajib membaca regulasi, memahami tupoksi. Tapi yang saya maksudkan agak rendah minat baca saya yang buku-buku populer. Nah, sekarang di setiap hari itu saya membaca paling tidak 10 menit karena saya juga dituntut untuk membuat buku-buku kecil yang bisa saya lahirkan sendiri.
1: Oh, ya. Dituntut jadi penulis ya?
0: Iya, penulis. Meskipun dulu saya memang aktif menulis di kolom.
1: Koran-koran gitu ya?
0: Koran-koran dulu. Tapi dulu waktu, tapi ya namanya juga beriring dengan kesibukan.
1: Iya.
0: Kadang tertinggal. Saya awalnya memang pernah menangani satu media namanya Media Majalah Pak Banua. Saya pimpinan redaksinya. Jadi saya dulu waktu itu karena dituntut untuk setiap terbit
1: harus ada
0: tulisan dulu namanya Sekapur Siri, karena Sekapur Siri itu adalah ranahnya pimpret.
1: Iya.
0: Kemudian ada lagi di tampilan rubrik yang lain, rubrik pembaca itu tugasnya pimpinan redaksi dengan tim redaksi. Jadi setiap terbit itu ya kita dituntut nulis. Untuk nulis ini butuh referensi.
1: Iya,
0: itu betul. Pada saat tuntutan pada saat itu. Nah, seiring dengan kita aktifnya di dunia birokrasi, ya kami cenderung lebih banyak membaca hal-hal yang terkait dengan regulasi. Sekarang ya dituntut lagi untuk banyak membaca. Nah, yang paling menarik itu buku-buku motivasi.
1: Buku motivasi. Oke, 5 menit ya baru sampai
0: saya,
1: kantor. Ya.
0: Saya setelah tiba paling baca-baca buku lipat 2 halaman ya.
1: Nah ini tapi bisa ini, dicoba ini berarti.
0: Tapi ini kan tips sederhana, masih banyak tipsnya teman-teman yang lain yang lebih cepat.
1: Betul. Nah, kalau dari Pak Kadi sendiri pendengar 5 menit saja. Ini 5 menit dari 24 jam sehari itu sangat kecil ya, dan itu sudah banyak ilmu yang bisa didapatkan dari 5 menit itu. Yeah. Ada penelpon lagi? Silakan yang mau bergabung. Wah, ini rame nih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
9: Pak Eka di Mamuju.
1: Ah, silakan Pak Eka di Mamuju.
9: Assalamualaikum Pak Kadis.
0: Waalaikumsalam Pak. Iya, izin Pak.
9: Tapi ini menarik sekali topik pada hari ini mengenai membaca itu sendiri.
0: Iya.
9: Ya, itu ayat yang pertama sekali turun itu Pak kan?
0: Ikra. Iya, iya, betul betul. Iya, iya.
9: Iya. Iya, artinya pada intinya jauh berjalan banyak dilihat.
0: Iya, betul.
9: Lama hidup banyak dirasakan.
0: Luar
9: banyak
0: biasa.
9: Banyak banyak ditahu, Pak.
0: Iya, iya, iya, iya.
9: Nah, saya kira begitu.
1: Iya. Yeah.
9: Jadi intinya saya lihat anak-anak pada apa yang kita lihat pada saat ini, karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka anak-anak itu kan mengacu pada Google apa?
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul Pak.
9: Di medsos. Yeah. Bagaimana anak-anak kita itu kan kita dorong untuk lebih giat membaca. Terus saya teringat Pak B.J. Habibie.
0: Mm-hmm. Oh iya.
9: Yeah. Beliau ini Kemenristek juga sebagai ketua Ikatan Cendekiawan Muslim.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
9: Ada perpaduan dua ilmu pengetahuan di situ, Pak.
0: Iya. Yeah.
9: Jadi jangan cuma ilmiahnya saja tapi religiusnya di situ.
0: Iya, mm. Yeah, iya, yeah,
9: iya, yeah. Betul, Pak. Di sekolah-sekolah itu tercipta itu apa namanya pendidikan karakter, keagamaan apa semua. Lanjut,
0: yeah.
9: Langkah-langkah strategi itu bagaimana kita dorong anak-anak kita sendiri lebih rajin membaca. Tentunya Pak Kadis lah yang memberikan edukasi kepada, kan katanya ada itu mobil keliling apa.
0: Iya, yeah,
9: iya. Yeah. Yeah. Jadi hanya itu saja Pak yang saya sampaikan.
1: Baik.
9: Dengan harapan ya, mudah-mudahan di perpustakaan provinsi lebih maju.
1: Lebih ya, amin.
0: Amin
9: generasi,
0: ya Pak.
9: Generasi yang akan datang lebih
1: baik.
9: Banyak minat baca.
0: Siap ya. Ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kadis menanggapi pertanyaan dari Pak Eka, dia di Mamuju juga.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Saya tertarik tiga quote-nya tadi.
1: Iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Semakin banyak berjalan, semakin banyak melihat,
1: iya.
0: Apa banyak hal yang dilihat, semakin banyak membaca, semakin banyak
1: yang ditahu. Yang
0: iya. Betul, Pak. Memang hambatan Pak dari awal kami diskusi dipandu oleh Mbak Nita. Hampir semua mengatakan bahwa salah satu penyebab mm-hmm. dominasi teknologi informasi di anak-anak kita, mm-hmm. karena mereka seiring,
1: iya,
0: pada
1: tunggu
0: saat
1: bersama.
0: Tunggu bersama, mm-hmm. platform digital, TikTok, apalagi sudah ada, lahir mereka, dan mereka disuguhi itu.
1: Mm-hmm.
0: Dia tidak pernah menikmati samanya ketika kita dulu, Pak Eka, ada perpustakaan keliling, kita berbondong-bondong, karena memang tingkat kebutuhan kita di situ.
1: Iya, tingkat kebutuhannya di sana.
0: Iya. Makanya Pak Eka mohon doa restu, mudah-mudahan programnya Pak Gubernur ini gerakan Sulbar Mandaras. Mandaras itu Pak Nita dari ada filosofi dulu kita di Sulawesi Barat ini kalau mengaji itu mengaji berulang-ulang.
1: Mm-mm.
0: Bahasanya dia bahasa Mandaras lokal.
1: Mm.
0: Tapi menurut teman-teman yang menggagas nama ini, bahasa Mandaras itu dari kata bahasa Arab darasa.
1: Oh,
0: dari madarasa.
1: Madarasa.
0: Pendidikan.
1: Mm-mm.
0: Saya sempat ketemu dengan teman pelaku literasi waktu di nasional, di event nasional.
1: Mm-mm.
0: Setelah saya jelaskan, mereka menyebut misalnya di Jawa. Di Jawa mereka sebut Yusun, deres.
1: Deres.
0: Ya kalau teman-teman saya ketemu dari Sulawesi Selatan, nah, dia sebut bilang madarasa.
1: Iya.
0: Yeah. Darasa. Oh ternyata bahasa ini hampir sama. Jadi mandarasi itu kalau kita dulu mengaji,
1: mm-mm.
0: satu ayat misalnya tadi Iqra, disuruh yeah. baca berulang-ulang. Kalau sudah hafal, disuruh lagi tajwidnya sudah
1: cocok. Iya.
0: Itulah yang disebut tadi mandaras, membaca berulang-ulang. Kebudayaan dulu. Jadi kayak memori kolektif dulu, orang dulu kalau disuruh mengaji, disuruh berulang. Filosofi inilah yang dipakai dalam programnya
1: Sulbar Mandaras.
0: Sulbar Mandaras. Nah, Sulbar Mandaras ini ada 4 OPD yang terlibat. Yang pertama yang menangani monitoring, evaluasi dan koordinasinya adalah Diknas,
1: yeah.
0: karena sasarannya ke sekolah.
1: Mm-mm.
0: Kemudian untuk mengkurasi ini 20 bahan bacaan,
1: mm-mm.
0: termasuk sarannya tadi Pak Eka tetap harus ada buku keagamaan,
1: yeah.
0: Dinas Sosial khusus bidang pemberdayaan anak.
1: Mm.
0: Nah untuk digitalisasinya karena tetap akan menggunakan nanti aplikasi, Untuk menampung karya-karya nanya ini, misalnya satu tahun pertama 7 buku, resensi itu sudah disimpan di aplikasi. Banyak aplikasi, tapi mungkin ada aplikasi, misalnya di Canva kan ada. Di Canva itu ada, sudah ada aplikasi membuat buku. Tinggal kita input masuk file dalam bentuk Word, sudah bisa terdesain. Itu sudah ada aplikasi. Jadi pada saat tamat tahun 2029, tinggal didesain, dibuatkan ISBN, sampul, jadilah buku ibu. Nah, itu salah satu cara mengukur. Nah, yang ke yaitu yang tangannya adalah Kominfo.
1: Kominfo.
0: Nah, kami adalah penyediaan bahan bacaan Dinas Pendidikan. Jadi 4 OPD ini. Nah, yang bergerak nantinya adalah tim ke sekolah-sekolah. Ya. Namanya juga program baik. Ini kan kita memprokestin saja, meramalkan ini.
1: Semoga bagus.
0: Semoga gitu terimplementasi betul. Tentukan banyak ekosistemnya ini. Ada guru, ada wali yang turun.
1: Program, orang tua juga.
0: Orang tua juga. Kemudian ya sarana-prasarana misalnya saja aplikasi. Ya namanya program.
1: Ya, betul.
0: Ada ekosistem yang bergerak. Saya mungkin bicara hari ini beriming-iming 2009. Sudah ada anak tamatan 10 ribu anak siswa. Sudah beriming-iming 10 ribu judul buku, nanti tambahannya perpustakaan ini, misalnya kan 10 ribu judul, kalau satu anak buat satu buku e-book, wih, saya ini bisa dapat langsung tambahan koleksi 10 ribu.
1: Tapi
0: kan perjalanannya ada ekosistem di dalam.
1: Berarti harus
0: Ada tim yang
1: harus kerja sama betul-betul ini apa supaya hasilnya maksudnya tercapai apa yang
0: kan kita beriming-iming saja. Tahun 2009 anak-anak kita tamat 10 ribu orang misalnya, berarti ada 10 ribu judul buku. Tapi itu kan bayangan kita memprokes, tapi yang bergerak ini ekosistem tadi, guru-guru
1: dan lain kelas, sebagainya.
0: Kemudian bahan bacaan, sarana informasi.
1: Ya, semoga apa yang dicita-citakan ini, pokoknya 2029 kalau bisa memang 10 ribu itu masuk lagi ya masuk ke perpustakaan gitu.
0: Jadi multiplier efeknya program ini, di samping anak-anak minat bacanya tumbuh, kami juga mendapatkan tambahan buku bacaan ibu.
1: Yang bisa tentunya diakses lagi oleh orang lain yang mau membaca gitu. Dari banyak perspektif, dari banyak view itu. Ternyata begini. Karena pasti tidak bakal mungkin sama.
0: Karena 20 minggu kan tematik dia. Kalau tematiknya fiksi lokal, tidak merujuk satu judul. Bisa saja berapa. Jadi sebenarnya peluang juga diberikan kepada para penulis lokal, para penulis Sulbar untuk lebih produktif. Dan dihargai karyanya paling tidak di karya yang manual itu diibukan misalnya. Nah, itu sistem, satu sistem ekosistem lagi. Karena memang sudah ada tematiknya di kurasi, silakan anak cari buku-buku koleksi lokal. Atau ini sistem kalau, nilai lokal.
1: Ini kalau berjalan dengan baik sesuai dengan konsepnya, ini bakalan menghasilkan sebuah hal yang keren ini, Pak. Semoga sukses ini.
0: Ini kan ya namanya program seperti ini dirancang sedemikian rupa, perjalanan ya harus bergerak semua. Kan namanya sistem, ada saat yang tidak bergerak ya akhirnya bisa jalan.
1: Semoga ini keempat OPD besar ini bisa menjadi, maksudnya bisa menjadi puncak gitu, maksudnya pucuk dari ini pergerakan ini atau Sulbar Mandaras ini, supaya nanti ke bawahnya juga bagus. Kalau dari atas bagus, insya Allah ke bawah bagus ya. Kita doakan saja semoga lancar. Terakhir Pak, ini karena kita sudah tiba di pukul 5, harapannya untuk Hari Buku Nasional 2026 tentunya kita persempitlah ke Sulawesi Barat, silakan.
0: Insya Allah melalui dengan ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan tingkat kemarin membaca dengan segala upaya yang kita lakukan, akan melahirkan generasi cerdas. Karena gerakan Sulbar Mandaras bukanlah sebuah pembangunan yang berwujud fisik, tapi dia pembangunan yang berwujud peradaban. Dan tidak akan mungkin bisa dilihat dalam waktu singkat, tapi akan dilihat hasilnya dalam waktu jangka panjang. Karena peradaban itu mulai memang harus dibangun dari lebih awal ke belakang, kemudian hasilnya mungkin lebih mundur ke belakang.
1: Baik, ya semoga apa yang di niat baik dari program ini bisa berjalan. Dan tentu bukan hanya melalui program ini pendengar, mungkin segala hal yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca, mari kita mendukung dan mari kita menjadi salah satu orang gitu, supaya ya kita tidak masuk lagi dalam daerah kategori
0: sangat rendah.
1: Iya, minat baca sangat rendah, karena ini masa kok kita bisa sangat rendah. Baik, terima kasih banyak Pak Mustari sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dalam Dialog Indonesia Indonesia Cerdas di sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga atas partisipasi Anda di sore hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Saya mewakili Pak Mustari dan teman-teman operator dari Pro 1 RI Mamuju mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

10 November 1945, Surabaya. Di tengah pertempuran sengit, sebuah suara mengalun dari radio.

0: marbaha si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Pro 1 RRI Mamuju.
4: Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

0: Ya, selamat petang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Dan saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI Mamuju, hadir melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid yang menemani Anda juga malam ini sampai jam 12 malam nanti, sudah kemudian menyiapkan beberapa ragam acara. Di beberapa saat lagi, tepat pukul 19, kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter dari Mamuju. Tetap bersama kami dan kami cukupkan sampai di sini pilihan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbol Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tito-tito naidako, tito-tito naidako.
6: Lucu banget, kek. Tapi, dako itu apa sih, kek?
5: Ye, sang adako, po. Burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasan na ito bahasa Indonesia, mengaku atuk mating.
6: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
7: Nak, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
6: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
5: Iya nak, ini lagi belajar bahasa daerah.
7: Belajar gituan buat apa kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
5: Apo, anda nih tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya, Ritiana suruh sama Rio. Tapi, dalek pak dilupi seseorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah di Sibiangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak-anak di sang pepolengata.
6: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga, Bu. Boleh kan?
7: Iya, Nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih, Depua.
5: Assalamualaikum, Kambe. Jari, iya dikin adik cerita nao ipundaku anak Imanori. Sisamunnya mau cosana itu apa?
4: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia memuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Rabu 13 Mei 2026. Sari berita, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara memuju mencapai 96,04%. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala tidak adanya anggaran. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Hafidz Majid. Berita pertama. Saudara, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara memuju mencapai 96,04%. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
1: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPP Mamuju.
2: Kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN Mamuju menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data KPPN Mamuju, total realisasi belanja APBN 2025 mencapai 6,17 triliun atau 96,04% dari pagu yang ditetapkan. Capaian tersebut turut ditopang peningkatan signifikan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju yang kini berada pada angka 96%. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara usai pihaknya menggelar rapat koordinasi pelaksanaan tahun anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara Mamuju Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dari seluruh satuan kerja di wilayahnya. Menurut Ferry, tren peningkatan tersebut berlangsung konsisten dalam 3 tahun terakhir. 2 tahun lalu, nilai IKPA berada pada angka 92, kemudian meningkat menjadi 94, dan kini kembali naik menjadi 96. Ia menilai, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa kinerja pengelolaan APBN oleh satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju semakin optimal.
1: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju. Terbukti dari capaian nilai IKPA yang naik ya dengan angka 1,5 poin, saat ini berada di posisi angka 96. Ini merupakan raihan yang sangat luar biasa karena sejak dari 2 tahun lalu itu di angka 92, kemudian meningkat 94 menjadi 96. Ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kinerja dari satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju sangat luar biasa, terutama terkait dengan APBN.
2: Berdasarkan data realisasi APBN 2025, belanja transfer menjadi komponen terbesar dengan nilai 3,55 triliun atau terrealisasi 98,74%, disusul belanja pegawai sebesar 849,49 miliar dengan realisasi 97,99%. Sementara itu, belanja modal tercatat 803,50 miliar dengan realisasi 90,81%. Sementara belanja barang di angka 965,40 miliar dengan realisasi 89,75%, dan belanja bantuan sosial mencapai 210,5 juta dengan realisasi 99,95%. KPPN Mamuju optimis tren positif tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun anggaran berikutnya melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan penyerapan anggaran, serta penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala tidak adanya anggaran di tengah kondisi penghematan pemerintah daerah. Selengkapnya Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala tidak adanya anggaran di tengah kondisi penghematan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 13 Mei 2026 mengatakan saat ini pihaknya tengah mendorong pengurusan dokumen evaluasi lingkungan hidup karena proses pembangunan telah berjalan. Ia mengakui pengurusan AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala keterbatasan anggaran. Sementara proses pengurusannya membutuhkan biaya sekitar 400 juta rupiah. Selain itu, pemerintah daerah saat ini masih melakukan penyesuaian anggaran untuk membiayai sejumlah kebutuhan APBD yang belum terakomodasi.
4: Itu yang dia sekarang kan dokumen evaluasi lingkungan hidupnya sudah jalan. Karena itu ya persoalannya memang adalah pemekarsa, tetapi kita tidak punya anggaran untuk itu. Apalagi penghematan. Membiayai yang sekitar 400 juta, sementara pembiayaannya itu penghematan ini. Sisi semua lagi anggaran-anggaran untuk membiayai APBD yang tidak terbiayai.
3: Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya berupaya melakukan negosiasi dengan pihak penyedia agar pembiayaan pengurusan dokumen lingkungan dapat ditanggung oleh pihak penyedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Reseda melaporkan.
0: Saudara, Forum Anak Mamuju soroti maraknya kasus pelecehan pada anak. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
5: Prihatin, sangat miris melihatnya di mana teman-teman kami, sebaya kami yang mungkin harusnya.
6: Maraknya kasus pelecehan di Mamuju mendapat perhatian serius dari Forum Anak Kabupaten Mamuju. Mereka mengakui prihatin dan miris melihat teman sebaya yang seharusnya bisa bersekolah dan bersenang-senang justru terpuruk karena menjadi korban pelecehan. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Saleha, dalam wawancaranya pada Selasa 12 Mei 2026 menyampaikan.

0: masih bersenang-senang tapi harus terpuruk karena banyaknya kasus tersebut. Tentunya kami berharap semoga dengan kasus-kasus tersebut itu tidak hanya diberitakan setelah kejadiannya saja, tapi proses dari kasus tersebut, entah itu progres tindak pidana dan lain-lain, itu bisa disebarluaskan juga supaya para pelaku itu memiliki efek jerah. Bahkan Forum Anak sendiri pun juga kadang menerima nih dari teman-teman, di mana saya melapor, di mana ini, dan pasti kami arahkan untuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Makanya mungkin sekarang lagi banyaknya kasus yang muncul itu karena sudah banyak orang yang tahu, oh saya harus melapor ke sini. Beda dengan yang dulu, mungkin dulu orang masih bingung saya mau melapor kemana, atau bahkan orang dulu masih menganggap pelecehan itu adalah sebuah aib. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah banyak teman-teman yang berani menyuarakan itu.
1: Forum Anak Mamuju berharap aparat penegak hukum terus transparan dalam menangani setiap kasus pelecehan, sehingga efek jera benar-benar dirasakan oleh pelaku dan korban merasa keadilan ditegakkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat memberikan edukasi mitigasi bencana kepada murid Taman Kanak-kanak. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Sebagai upaya edukasi kebencanaan sejak dini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat memberikan edukasi mitigasi bencana kepada murid Taman Kanak-kanak di halaman kantor BPBD Provinsi Sulawesi Barat Rabu 13 Mei 2026. Koordinator Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat Inaldi mengatakan dalam kegiatan tersebut, para murid diberikan pemahaman dasar terkait kebencanaan, mulai dari mengenali lingkungan hingga tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Ia menjelaskan, edukasi juga difokuskan pada mitigasi gempa bumi, mengingat Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa. Dalam kegiatan tersebut, para murid Taman Kanak-kanak juga diberikan simulasi evakuasi mandiri saat terjadi gempa.
4: Kami dari BPBD Provinsi Barat dengan sangat senang menerima mereka dengan memberikan edukasi. Tadi pagi sempat kami melakukan edukasi-edukasi tentang kebencanaan, terus bagaimana mereka mengenali lingkungannya, terus bagaimana mengenali tanda-tanda alam ketika akan terjadi bencana, itu kita sampaikan semua. Terus bagaimana mereka pada saat terjadi gempa, ini kan daerah kita daerah rawan gempa. Nah, kita berikan simulasi tadi, singkat, tentang bagaimana mereka melakukan evakuasi mandiri pada saat terjadi gempa, apa yang mereka harus lakukan. Mulai dari berlindung, terus sampai mengamankan diri sampai ke luar rumah.
3: Melalui kegiatan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Barat berharap edukasi kebencanaan dapat menjadi pembelajaran tidak hanya kepada siswa, tetapi juga masyarakat secara luas. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir sedang melaporkan.
2: Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju meraih dua penghargaan pada ajang KPPN Award 2026 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju. Selengkapnya Muhammad Muskami Nur Asmi Salim melaporkan.
5: Jadi KPPN Awards ini kami adakan dalam rangka untuk memberikan apresiasi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju meraih dua penghargaan pada ajang KPPN Awards 2026 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 13 Mei 2026. Dua penghargaan tersebut yakni peringkat kedua kategori penggunaan Case Management System atau CMS terbaik dan apresiasi atas pencapaian target minimal transaksi melalui platform DigiPay satu periode triwulan 4 tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPPN Mamuju. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh mengatakan, KPPN Awards merupakan bentuk penghargaan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah di lingkungan KPPN Mamuju yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat. Menurut Ferry, penyelenggaraan KPPN Awards diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja agar terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
5: Jadi KPPN Awards ini kami adakan dalam rangka untuk memberikan apresiasi. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwasanya evaluasi 2025 sangat luar biasa, tentunya ini bukan keberhasilan kami semata, dan kami harus mengapresiasi teman-teman satu

0: kerja dan juga pemerintah daerah yang ada di lingkungan KPPN Mamuju yang sudah sangat luar biasa memberikan kontribusi bagi APBN di Sulawesi Barat. Jadi diselenggarakannya KPPN Awards ini bisa memberikan motivasi kepada satuan kerja terutama bagi yang belum mendapatkan, sehingga kemudian nanti seluruh satuan kerja bisa mendapatkan apresiasi yang sama di kemudian hari.
1: Pencapaian dua penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen RRI Mamuju dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan pemerintah serta penerapan sistem pengelolaan anggaran yang semakin modern dan akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: RRI Mamuju dan Forum Anak Kabupaten Mamuju menandatangani nota kesepahaman tentang pelibatan anak dalam penyiaran. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan
5: RRI Mamuju dan Forum Anak Kabupaten Mamuju menandatangani nota kesepahaman tentang pelibatan anak dalam penyiaran. Kerjasama ini bertujuan melatih keterampilan, mengembangkan bakat anak, serta mewujudkan Kabupaten Mamuju sebagai rumah ramah anak. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Saleha, usai penandatanganan pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan bahwa MOU tersebut mencakup peningkatan partisipasi anak dan pemenuhan hak anak. Menurutnya, media penyiaran menjadi sarana publikasi, dialog, dan pelibatan Forum Anak dalam berbagai program radio. Kerjasama ini juga mengoptimalkan laman dan media yang tersedia sebagai sarana penyebaran informasi. Fokus utamanya adalah program Indonesia Cerdas dan Indonesia Layak Anak di Kabupaten Mamuju. Program ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak. Forum Anak Mamuju berharap kolaborasi ini terus berlanjut secara berkelanjutan.
4: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan Forum Anak Kabupaten Mamuju itu tentang bagaimana pelibatan anak mungkin dalam penyiaran untuk melatih skill yang mereka punya, bakat yang mereka punya, yang tentunya akan mendorong mereka menentukan masa depannya mereka gitu. Kalau harapan kami tentunya berharap semoga kerjasama ini terus terjalin untuk tetap mengembangkan potensi yang teman-teman Forum Anak Kabupaten Mamuju miliki, dan tentunya untuk membuka ruang publik yang ramah anak.
5: RRI Mamuju berkomitmen mendukung pemenuhan hak anak melalui siaran yang edukatif dan inspiratif. Sinergi ini diharapkan mencetak generasi muda yang percaya diri dan berdaya saing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Aisyah Sulawesi Barat menggelar seminar bertema ekoteologi dan keanekaragaman hayati di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Laporan Muhammad Ilham.
6: Yang mana pada kesimpulannya dari kegiatan ini, bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih hanya dalam lingkungan kampus.
7: Aisyah Sulawesi Barat menggelar seminar bertema ekoteologi dan keanekaragaman hayati di Universitas Muhammadiyah Mamuju dalam rangka milad ke-109 Aisyah, melibatkan mahasiswa dan narasumber dari BRIN. Kegiatan ini diinisiasi Majelis dan Lembaga Aisyah Sulawesi Barat melalui seminar ilmiah yang berfokus pada integrasi nilai spiritual dan sains dalam gerakan konservasi lingkungan berkelanjutan. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah Sulawesi Barat, Yati Heriati, saat diwawancarai usai acara Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan latar belakang kegiatan tersebut. Seminar menghadirkan peserta dari unsur Aisyah dan mahasiswa Uni Maju serta narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang memaparkan isu keanekaragaman hayati. Ia menegaskan arah utama kegiatan ini sebagai upaya membangun kesadaran kolektif berbasis nilai dan pengetahuan.
6: Kegiatan ini adalah dalam rangka Semarak Aisyah, Milad Aisyah yang ke-109. Masing-masing majelis dan lembaga itu melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, kebetulan memang di kampus kami ini yang dengan visi misi mengacu kepada ekodesain, kemudian kami melaksanakan terkait dengan seminar, ya, kemudian ya semacam ini juga kegiatan-kegiatan ilmiah antara mahasiswa, kemudian kerjasama dengan pimpinan wilayah Aisyah. Jadi yang diundang ini yang hadir selain ibu-ibu Aisyah juga adalah mahasiswa.
7: Selain itu, ia menekankan kesadaran ekologi sebagai bagian dari nilai keagamaan mencakup hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus tanggung jawab menjaga lingkungan. Aisyah Sulawesi Barat berharap kegiatan ini berlanjut secara berkesinambungan dan mendorong kampus serta organisasi mahasiswa menerapkan praktik konservasi lingkungan secara konsisten. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Saudara, Polresta Mamuju kembali menindak tegas aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau yang mampu raup 15 gram emas sehari. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
8: Tanggal 3 Mei kemarin, kami melakukan penangkapan langsung ke TKP itu berdasarkan informasi dari masyarakat.
9: Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju mengamankan 8 orang saat penggerebekan di lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Boneau pada minggu lalu. Dari 8 orang tersebut, 7 diantaranya merupakan pekerja tambang dan 1 orang lainnya adalah operator alat berat. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian dalam keterangannya Selasa siang mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan para pekerja, seluruh aktivitas tersebut dilakukan atas perintah seorang pengusaha berinisial DR. Sosok DR sendiri dikenal sebagai pengusaha yang aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Selain mengamankan para pekerja, polisi juga menyita 1 unit alat berat jenis ekskavator di lokasi kejadian yang berada di kawasan sempadan, sungai, dan area hutan.
8: Kami menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei kemarin kami melakukan penangkapan langsung ke TKP itu berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar TKP penambangan yang terjadi di sepadan sungai yang masuk di areal wilayah hutan. Nah, kondisi ini rekan-rekan sekalian sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, ya hampir 1 bulan, 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih. Sebelum pada akhirnya kami dari Satreskrim Polresta Mamuju mengambil langkah-langkah. Kondisi di TKP sudah terlihat dilakukan penambangan dengan dapat kami temukan di sana. Yang pertama adalah kami temukan 1 unit ekskavator alat berat yang sedang melaksanakan aktivitas penambangan.
9: Operasi ini bermula dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas tambang yang telah berjalan selama 1 bulan terakhir. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus di Boneau ini merupakan penanganan terpisah dari kasus serupa yang sebelumnya diungkap di Kecamatan Kalumpang. Polresta Mamuju berkomitmen untuk terus memonitor dan menuntaskan praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan di wilayah hukumnya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Berita terakhir, Saudara Bupati Majene Ahmad Sukri Tamalele menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program Halo RRI yang dinilainya efektif sebagai sarana informasi publik. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
7: Bupati Majene Ahmad Sukri Tamalele menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program Halo RRI yang dinilainya efektif sebagai sarana informasi publik dan penyerapan aspirasi masyarakat. Menurut Sukri, kehadiran program interaktif itu membantu pemerintah daerah menjangkau warga hingga ke desa dan kecamatan sekaligus menyosialisasikan berbagai kebijakan pembangunan di Majene. Ia menilai Halo RRI memudahkan mengetahui informasi resmi pemerintah sehingga pertanyaan, saran, dan keluhan warga bisa disalurkan langsung tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Sukri menegaskan pemanfaatan program tersebut akan diperkuat sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah menjawab persoalan dan harapan masyarakat secara cepat, terbuka, dan terukur.
10: Tanggapan saya dengan adanya Halo RRI ini, itu sangat baik ya menurut kami, selaku pemerintah daerah Kabupaten Majene, itu supaya informasi bisa lebih meluas lagi, kemudian masyarakat mengetahui apa yang disampaikan, apa harapan masyarakat, kita akan jawab dengan itu supaya connect, ya supaya tidak terjadi apa simpang siur dan sebagainya.
7: Melalui sinergi dengan RRI Mamuju, Pemkab Majene berharap koneksi informasi dengan warga semakin erat sehingga potensi simpang siur informasi di tengah masyarakat dapat diminimalisir. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Baik, saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakil redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidh Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan

0: apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

masih menyatu bersama kami RRI Mamuju lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bisa Anda dengarkan kami di manapun Anda berada. Halo, apa kabar untuk Anda warga tani? Setelah seharian mungkin menjalani kesibukan berbagai aktivitas di sawah, di ladang, di kebun, malam ini sudah bersantai bersama dengan keluarga di rumah. Semoga saja kebahagiaan senantiasa melekat pada diri dan keluarga di rumah. Kami masih temani Anda dengan beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik. Ini dari dunia pertanian, pengamat kebijakan publik dan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi swasembada pangan yang nyata dan tidak perlu diragukan lagi. Kata Said Didu, berbagai langkah pembenahan sektor pangan dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman, ini mulai menunjukkan hasil konkret di lapangan. Dikatakan bahwa kemandirian pangan ini hanya bisa dicapai melalui dua langkah utama, yaitu memberantas mafia pangan dan meningkatkan harkat serta martabat sektor pertanian. Kata Said Didu, langkah ini masih sedang dijalankan secara nyata oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menilai bahwa polemik mengenai swasembada pangan selama ini lebih banyak kemudian terjebak pada perdebatan istilah dan diksi, bukan pada substansi utama yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi katanya bahwa salah satu persoalan utama sektor pangan selama bertahun-tahun ini adalah ketidaksinkronan data antar lembaga. Oleh karena itu, langkah pemerintah menghadirkan sistem komando satu data dinilai sebagai terobosan penting untuk kemudian memperbaiki tata kelola pangan nasional. Pihaknya juga mengapresiasi keberanian pemerintah dalam membenahi rantai distribusi dan tata kelola pangan nasional. Upaya pemberantasan mafia pangan juga ini menjadi pondasi penting menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian

0: kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa mengimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kasihannya agar melapor kepada kantor polisi terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Dinbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ceria. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian.

0: Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Arifullah Alam, Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Saya tahun 2000. Ya, Ayan. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan itu gitu.
1: Ya, Rian. Rian.
4: Ya, itu sudah terjadi sekarang ini, ya kita butuh dan belum mengalami kebayaan itu
1: iya, Rian
3: ya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan. Formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram.

Satu, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetapi

selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali Anda mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Seperti biasa setiap Rabu kami menghadirkan program Mimbar Agama, dan malam ini Mimbar Agama Kristen hadir di ruang dengar Anda bersama dengan Ibu Fitli Ayu Espil, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan topik Matius pasal 21 ayat 12-17, pesan di balik kisah Yesus menyucikan bait Allah. Segera kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Pro 1.

Shalom, damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Mamuju. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi perenungan firman Tuhan bersama saudara-saudari sekalian. Kiranya apa yang akan kita renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga membentuk cara pandang, sikap, dan tindakan kita sebagai umat percaya di tengah dunia ini. Namun sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Malam ini Tuhan ada firman-Mu yang akan kami pelajari, baca dan renungkan bersama-sama. Namun sebelum itu kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati sekalian umat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan perenungan ini agar dapat tersampaikan dengan baik, menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama dan pelajari dari Matius pasal 21 ayat 12-17. Matius pasal 21 ayat 12-17. Namun kita akan membaca dari ayatnya yang ke-12 sampai ayat 13. Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, teks yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah Matius pasal 21 ayat 12-13, mengisahkan tentang tindakan Yesus menyucikan bait Allah. Perikop ini seringkali dipahami secara sederhana sebagai tindakan Yesus yang marah terhadap praktik jual-beli di bait Allah. Namun jika kita membaca teks ini secara lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa tindakan Yesus bukan sekedar ekspresi emosional, melainkan sebuah tindakan profetik, yaitu tindakan simbolis yang mengandung kritik kuat terhadap tindakan dan kebijakan orang-orang Yahudi pada masa itu. Dalam tradisi para nabi perjanjian lama, tindakan-tindakan simbolis sering digunakan untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Dengan demikian, tindakan Yesus di bait Allah harus dipahami dalam kerangka tersebut, yaitu sebagai kritik terhadap sistem keagamaan yang telah menyimpang dari kehendak Allah. Untuk lebih memahami tindakan Yesus, kita perlu terlebih dahulu melihat konteks pada masa itu. Berdasarkan ketentuan dalam Ulangan pasal 16 ayat 16-17, diceritakan bahwa ada tradisi Yahudi pada saat itu bahwa setiap laki-laki diwajibkan untuk datang ke Yerusalem 3 kali setahun untuk merayakan hari raya besar, yaitu Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Jadi setiap laki-laki yang berusia 13 tahun ke atas wajib bersiarah ke Yerusalem. Peristiwa dalam perikop ini terjadi pada saat menjelang hari raya Paskah. Oleh karena itu pada saat itu Yerusalem menjadi kota yang dipenuhi oleh peziarah. Upacara utama pada hari raya Paskah Yahudi adalah upacara korban dan perjamuan Paskah. Oleh sebab itu, wajar saja jika di sekitar bait Allah ada banyak hewan-hewan kurban, seperti lembu, kambing domba, dan merpati. Hewan-hewan itu dijual kepada orang-orang yang datang dari luar Yerusalem,
yang mana rumah mereka sangat jauh, sehingga lebih praktis dan nyaman membeli hewan kurban itu dekat Bait Allah ketimbang membawa dari rumah mereka masing-masing. Di sana ada juga para penukar uang yang disebut sebagai pedagang-pedagang falas, sebab banyak dari mereka yang datang berasal dari luar negeri, sementara mata uang yang berlaku adalah mata uang yang dipakai di Yerusalem, yaitu mata uang Tiria. Uang yang ditukar selain untuk membeli perlengkapan kurban, juga untuk membayar pajak yang dibebankan kepada mereka. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Yesus sangat marah dalam pembacaan kita? Toh, keberadaan para pedagang-pedagang tampaknya justru membantu kebutuhan orang yang datang beribadah pada saat itu di Bait Allah. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan praktis, penyediaan hewan kurban dan penukaran mata uang. Secara fungsional, keberadaan para pedagang dan penukar uang dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pendukung ibadah. Namun demikian, persoalan yang dikritik oleh Yesus bukanlah keberadaan aktivitas ekonomi itu sendiri, melainkan adanya distorsi etis dan teologis yang menyertainya. Kita bisa melihat adanya dua bentuk penyimpangan utama dalam praktik tersebut. Pertama, terjadinya komersialisasi ruang sakral yang mengaburkan makna ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pedagang itu berdagang di halaman luar atau pelataran Bait Allah, batas tempat di mana orang-orang non-Yahudi bisa masuk, atau satu-satunya tempat bagi orang-orang non-Yahudi yang datang untuk berkunjung ke Bait Allah. Pelataran luar Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat doa bagi semua bangsa justru dipenuhi oleh aktivitas ekonomi. Hal ini menciptakan gangguan terhadap kehusyukan ibadah dan mereduksi fungsi spiritual dari ruang tersebut. Yesus kemudian secara gamblang mengutip Yesaya 56 ayat 7 dengan mengatakan, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa." Pernyataan ini mengandung dimensi universalitas, bahwa Bait Allah diperuntukkan bagi semua bangsa, termasuk mereka yang berada di luar komunitas Yahudi. Namun kenyataannya, ruang yang diperuntukkan bagi orang non-Yahudi justru dipenuhi oleh aktivitas jual-beli. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka yang lain atau berbeda justru terpinggirkan dari akses terhadap Allah. Kedua, terjadinya praktik eksploitasi terhadap kaum marginal. Penjualan hewan kurban dengan harga yang tinggi serta praktik penukaran uang dengan kurs yang tidak adil menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang terjadi pada saat itu. Dalam konteks ini, agama tidak lagi menjadi sarana pembebasan, melainkan justru menjadi alat penindasan. Mereka yang miskin dan lemah menjadi korban dari sistem yang seharusnya melayani mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Peristiwa ini juga mengandung kritik yang sangat tajam terhadap apa yang dapat kita sebut sebagai ritualisme kosong. Ritualisme dalam arti yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif. Pada dasarnya, ritual memiliki fungsi penting sebagai sarana ekspresi iman dan penghayatan relasi dengan Allah. Namun ketika ritual dipisahkan dari nilai-nilai etis seperti keadilan, kasih dan kepedulian terhadap sesama, maka ritual tersebut kehilangan maknanya atau hanyalah ritualisme kosong. Para nabi dalam Perjanjian Lama telah berulang kali menyuarakan kritik serupa. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai 17, Tuhan menolak ibadah umat-Nya karena mereka mengabaikan keadilan dan menindas yang lemah. Dalam konteks ini, tindakan Yesus mengandung esensi yang sama. Yesus mengkritik orang-orang Yahudi dan imam-imam yang hanya fokus pada hal-hal ritual.
Yesus mau menegaskan bahwa ibadah yang sejati tidak dapat dipisahkan dari praktik keadilan sosial. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika kita membawa pesan ini ke dalam konteks gereja masa kini, maka kita diperhadapkan pada pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah gereja saat ini masih menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Atau sebaliknya, apakah gereja tanpa disadari telah menjadi ruang yang eksklusif, yang lebih mengakomodasi kepentingan internal daripada kebutuhan mereka yang terpinggirkan? Secara eklesiologis, gereja dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus di dunia, yaitu menghadirkan kasih, keadilan, dan pemulihan bagi semua orang, khususnya mereka yang terpinggirkan. Kaum marginal dalam konteks masa kini dapat mencakup berbagai kelompok. Mereka yang miskin, terpinggirkan secara sosial, mengalami diskriminasi, atau bahkan mereka yang merasa tidak diterima dalam komunitas iman. Apabila gereja lebih berfokus pada pemeliharaan ritual, struktur, dan kepentingan internal, tanpa memberi perhatian yang memadai kepada mereka, maka gereja berisiko mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dikritik oleh Yesus dalam pembacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dari perenungan ini ada beberapa implikasi praktis yang dapat kita tarik. Pertama, gereja harus melakukan refleksi kritis terhadap praktik-praktiknya. Setiap bentuk pelayanan, program, dan kebijakan gereja perlu dievaluasi. Apakah itu benar-benar mencerminkan kasih Allah? Kedua, gereja perlu mengembangkan spiritualitas yang tidak hanya berfokus pada relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi juga relasi horizontal dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan atau mereka yang terpinggirkan, mereka yang termarginalkan. Ketiga, gereja harus menjadi ruang yang inklusif, sebuah komunitas di mana setiap orang merasa diterima, merasa dihargai, dan memiliki tempat. Tidak ada yang merasa asing atau terpinggirkan. Dan yang keempat, gereja dipanggil untuk melakukan diakonia transformatif, pelayanan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berupaya mengubah struktur yang tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, akhirnya firman Tuhan ini mengundang kita untuk berefleksi, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas gereja. Apakah iman kita hanya berhenti pada praktik ritual, ataukah telah terwujud dalam kepedulian terhadap sesama? Apakah kita telah menjadi tempat di mana kasih Allah dinyatakan secara nyata, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan? Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa penyucian Bait Allah mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki ibadah yang sejati, ibadah yang tidak hanya dinyatakan melalui ritual, tetapi juga melalui kehidupan yang adil, penuh kasih, dan berpihak kepada mereka yang lemah. Kiranya gereja sebagai tubuh Kristus terus diperbaharui untuk menjadi komunitas yang inklusif, yang membuka ruang bagi semua orang untuk mengalami kasih dan kehadiran Allah. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya firman ini menjadi berkat dan menuntun langkah kehidupan kita setiap hari. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya akan melakukan tendangan menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan kaki kiri. Dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

0: Mucho mala mili.
1: Ya, masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, seperti biasa setiap Rabu malam kami mengajak Anda untuk bernostalgia dalam ruang rindu berjaringan nasional. Untuk malam ini, ruang rindu berjaringan nasional Pro 1 RRI menghadirkan bintang tamu Vivi Kabul dan bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Siaran ini dirilai oleh Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Segera kami bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon

0: Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, kalian pernah juga nyanyiin, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok gak salah Mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: lirinya itu sangat positif membuat positif, kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian
1: betul,
0: di dunia semangat, ini.
1: Betul sekali, Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi siap. Nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Oh iya melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah
0: tunjungan.
1: Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lagu
0: berbagi lagu, kok kebagi.
2: Alhamdulillah
0: kabar baik Bang Benny.
1: Bang Benny
0: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi. Baik Alhamdulillah.
1: Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar Bang Benny.
2: Iya sih Mbak Vivi Kabul sebenarnya pengen ngomong langsung tapi
0: apa? Iya ini boleh ngomong langsung.
2: Pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an.
1: Betul.
2: Karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam
3: Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap,
0: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu Maluku Tengah, Bunga Nusi Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
4: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebun yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apa Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: MC-nya
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak. Terima kasih lo ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
5: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita pun nama saya.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
5: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
5: Salam. Semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya. Karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga
4: walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul, ya, betul.
4: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
4: latihan seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan, liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
4: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
4: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Oh, bintang radio. Wah. Seru.
4: Jumpa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya Ibu Pranaweng Sikatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
4: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pedam-pedam itu. Nah, saya waktu itu kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
4: Dilamar jadi istri polisi waktu itu. Iya. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
4: setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
4: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Gitu. Oke.
4: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Oma Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Pernah masar
1: Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kabur.
4: Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Om.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
7: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
7: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Tisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka biaya kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
0: Oke.
7: Okay. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga. Mereka
0: oke. Ya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi? Aduh.
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadinya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
0: siap.
7: Terus akhirnya
0: Erika. Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Ini temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu, kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Siap. Betul, ya. Betul,
8: Mas. Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
8: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Fede di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Haltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
7: albumnya
1: banyak,
7: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
0: Siap,
7: ya.
0: Wah.
7: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
7: Kirim ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
7: Ini juga,
0: ya, gimana gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Kamzah ya. Ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
7: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
7: Lagunya.
1: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita
1: akan
0: hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio
1: iya,
0: ya
1: ini,
0: termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin.
1: Iya.
0: Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan bisa telepon di 021 3440696 atau 021 3441499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah
0: ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya lu dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru pertama perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Banyak, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti aku jawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Salam kenal juga, Mbak Vivi. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
0: betul.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terus ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya, iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya, yeah.
2: Betul sekali.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Karena aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, ya. Aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren
8: gitu.
1: Banget ya, Teteh ya. Sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
8: ya. Yaudah. Nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Terserah Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
2: Oh, begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album coba, dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
2: ya, betul. Lagi ya. Dulu kita Agogo
1: keren-keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu bidan. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak,
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ini ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Tapi Mas luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda.

0: ada juga Siti Hamzah dari dalam
1: posisi kita. Ayo Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya,
2: udah dirilis.
0: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu
1: bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya benar.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
2: gitu. Oh baik
1: juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap.
0: Ya.
1: Asik.
2: Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Iya. Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya bintang radio.
1: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya Mbak.
2: Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: Vivi. Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Ayo, Mas, kita garap. Oh iya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes, luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Three Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari
0: Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya, Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi
5: kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Terima Bali, kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan.
1: Terima kasih ya.
0: Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa, RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Iya.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
2: Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Ya
0: Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus Pak itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh, ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang gak makan? Aduh, lupa deh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: sembilan. Oke. Oke, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
2: sekali,
1: ya.
0: Bukan Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul. Ya, siap, Mbak Vivi.
2: Katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong, yeah, dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Yeah. Ada, tadi udah diputar. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bercabu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Tadi
0: udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Baik, kan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi semuanya
2: senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yuri terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah,
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang
2: lagi.
1: Ulang lagi, dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Jadi
2: lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap
0: jumpa muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Cuma mucho malam ini.
1: Ya, terima kasih saudara, hingga malam ini masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Baru saja kami hadirkan program Ruang Rindu berjaringan nasional dengan bintang tamu Vivi Kabul, dan juga dipandu penyiar Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Program yang sama hadir setiap Rabu malam pukul 21.30 sampai pukul 23 waktu Indonesia. Ya, pukul 21.00 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah di jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Saya Hafid kembali melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian program acara selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Malam ini.

pendengar yang masih tetap menyatu bersama Pro 1 RRI Mamuju di suasana malam ini. Di tengah sunyinya malam, izinkan saya tetap hadir menemani suasana malam Anda, menemani waktu istirahat Anda dengan musik-musik tradisional ya, lagu-lagu daerah Nusantara dari petikan nada yang sederhana yang tersimpan hangatnya budaya dan kenangan kampung halaman yang menenangkan hati. Iwan Tompo dengan Minasari Burita dan juga satu lagu daerah Enrekang ya. Saya hadirkan di ruang dengan Anda. Kalau sayup terdengar, ini adalah petikan sayang-sayang ya, dari daerah Mandar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya kena gol tengah menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu berarti usai sudah tugas kami menemani saudara dalam rangkaian siaran hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Kami akan hadir kembali menjumpai saudara dalam rangkaian siaran kami esok hari, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 14 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

melihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung,

dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta.

0: ibarat sungai yang mengalir tanpa henti. Ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi untuk hari ini edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Dan alhamdulillah juga kita semua masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang sehingga bisa kembali bersilaturahim lagi di pagi hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, kami pagi hari ini akan mengajak Anda dalam topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan di pagi hari ini kami akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi dengan topik berbakti kepada kedua orang tua. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Al-Ustaz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ki Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi kembali di hari ini Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Ustaz, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan topik terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu kami persilakan untuk mukadimah secara baik, singkat dalam pembukaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah menegakkan risalah ini sampai kepada kita semua. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memahami bahwa hadirnya kita di muka bumi ini itu karena jasa dari kedua orang tua kita yang diawali dari ketika ibu kita mengandung kita ya di dalam perutnya selama 9 bulan, kemudian ya merawat kita, menyapi kita ya, dan orang tua kita, ayah kita berusaha untuk mencari nafkah ya, baik dari sisi makanan, pakaian, pendidikan ya, dan seterusnya. Maka kita tidak bisa pungkiri bahwa jasa kedua orang tua, baik ayah maupun ibu kita, itu memiliki andil yang sangat besar atas hadirnya kita di muka bumi ini. Bahkan tidak cukup sampai di situ ya. Tidak sedikit di antara orang tua yang ketika anaknya sudah besar ya, bahkan sudah berkeluarga, itu masih menganggap anaknya seolah-olah masih kecil ya, masih sangat membutuhkan dirinya, masih membutuhkan perhatian dan perawatan dari kedua orang tua. Dan kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat seperti apa perhatian dan bentuk mendidiknya dan seterusnya orang tua kita terhadap diri kita. Olehnya itu di dalam Al-Quran ya, banyak ayat yang menyebutkan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu di antara ayat yang membahas tentang hal tersebut adalah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa ihfid lahumā janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīra. Di dalam surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat itu dengan memerintahkan kita untuk tidak menyembah sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melakukan peribadahan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah untuk menyembah dirinya, mentauhidkan dirinya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi ayat setelah itu mengatakan wabil walidaini ihsana. Ya, jadi setelah Allah SWT mengatakan janganlah kalian menyembah selain hanya kepada aku saja, jangan kalian beribadah selain hanya kepada aku saja, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini sangat besar perintahnya, sangat tinggi kedudukannya dan kemuliaannya, karena Allah menyandingkan perintah untuk mentauhidkan dirinya, menyembah dirinya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bahkan ketika kondisi kedua orang tua kita sudah lemah, ya, baik itu salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya. Ya, Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi ketika orang tua kita, apakah ayah kita atau ibu kita sudah lemah, yang kalau kita mempelajari bagaimana siklus kehidupan kita, ya seseorang itu mulai dari bayi, kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, sampai kepada kondisi kembali tua, maka ya kita melihat perubahan-perubahan itu ternyata kadang sifat kekanak-kanakan itu kembali kepada dirinya. Ya, jadi ketika misalnya sudah tua, ya maka apa yang kadang dia lakukan itu sama seperti yang dilakukan oleh anak kecil. Ya, tentu membutuhkan kesabaran, ya membutuhkan sikap yang menunjukkan bahwa kita sebagai seorang anak itu mesti memberikan perlakuan yang tetap istimewa dan baik kepada kedua orang tua kita meskipun kondisinya sudah seperti itu. Ya, jadi terkadang orang tua kita ketika sudah tua itu sikapnya seperti anak-anak. Bahkan memang membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Kenapa? Karena kadang ada sikapnya yang bisa membuat atau memang betul-betul melatih kesabaran kita. Dan kalau bukan dengan kesabaran, maka ya bisa-bisa kita termasuk kepada orang-orang yang durhaka. Ya makanya pernah suatu ketika Nabi SAW mengatakan, tidak masuk surga orang yang mendapati orang tuanya sudah tua. Nah, maka ada di antara sahabat itu yang memang sudah tua orang tuanya, mereka sedih. Ya. Mereka mengatakan bahwa bagaimana dengan saya ini karena sudah orang tua saya dapati dalam keadaan sudah tua. Maka datanglah kepada Nabi SAW dan ya, mengungkapkan kecemasannya itu. Nabi mengatakan yang dimaksud dengan ucapan saya itu adalah mereka yang mendapati orang tuanya tua dan tidak sanggup, tidak bisa bersabar dalam menghadapi orang tuanya. Ya, mungkin banyak di antara pendengar yang merasakan hal itu. Ya, ketika misalnya orang tuanya, ibunya atau bapaknya sudah tua dan banyak tingkah laku atau hal-hal perbuatan yang memang seperti anak-anak. Hanya saja bedanya ketika anak-anak itu kan menggemaskan dan seterusnya tetapi kalau sudah orang tua begitu, ya bahkan tidak sedikit di antara anak itu yang mungkin sudah merasa jijik atau bagaimana dengan orang tuanya. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang seperti itu. Baik salah satunya atau kedua-duanya ya, dalam keadaan seperti itu, maka jangan sampai ketika ada perbuatan atau ada tingkah laku yang menurut kita tidak pantas, tidak baik dan seterusnya bagi orang tua kita yang sudah pikun dan seterusnya, lantas keluar kata-kata yang menyakitkan, ya keluar sampai fala taqul lakum auf, ya kata Allah jangan engkau mengeluarkan kata-kata ya, wala tanharhuma, jangan bentak kedua orang tuamu, ya, jangan. Terkadang anak ini kalau ada hal-hal yang di luar yang diinginkannya ya dilakukan oleh orang tua, baik ucapan atau perbuatan, maka tidak sedikit di antara anak itu yang sampai membentak, ya membentak kedua orang tuanya sampai kaget. Dan bahkan ya banyak kita lihat di YouTube itu tidak ada yang sampai menyiram orang tuanya dengan air yang panas, memukul, ya membentak, bahkan berlaku kasar kepada kedua orang tuanya, bahkan sampai membuat orang tuanya sedih dan menangis. Maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanharhuma, jangan berkata jangan membentak, jangan bersuara tinggi malah di hadapan orang tua. Ya. Kemudian wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkan suara kita. Jangan bentak dan hendaklah kedua orang tua kita ya tetap diberikan kasih sayang, ya berikan kasih sayang. Kemudian andainya keduanya atau kedua orang tua kita memerintahkan kepada hal-hal yang misalnya dilarang oleh agama, ya fala tuti'huma, jangan ditaati. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kedua orang tua kita memerintahkan hal yang buruk misalnya, kemudian kita menjauhi atau kita berlaku buruk kepada keduanya, atau tidak menyambung silaturahim, tidak berbuat baik dan tidak berbakti kepadanya. Jangan seperti itu. Ya, jadi seandainya kata Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua kita memerintahkan hal yang buruk, bahkan misalnya dari sisi pelanggaran agama, fala tuti'huma, maka jangan taati itu. Tetapi tetap berlaku atau melakukan kebaikan, ucapan dan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam surah Luqman juga ya Allah SWT mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ya, dan Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, baik itu kepada ibunya, tentu juga kepada bapaknya. Ya, ibu yang telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan bertambah. Kemudian setelah kita dalam kandungan dan mungkin kita bisa ya merasakan bagaimana beratnya seorang ibu mengandung, ya, membawa kesana kemari kandungannya, anaknya yang yang berat itu, dan kan bertambah lemah setiap hari semakin berat bebannya, bertambah lemah. Setelah itu kemudian berjuang untuk melahirkan kita, ya, dalam keadaan berjuang antara hidup dan mati, ya, dalam melahirkan anaknya. Dan ya di antara ibu yang melahirkan anaknya tidak semuanya selamat, ya, ada juga yang meninggal atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan berjuang melahirkan anak. Ini perjuangan yang sangat biasa. Ya, setelah itu bagaimana seorang ibu mendidik, merawat bayinya, ya, bahkan harus terbangun berkali-kali setiap malam untuk memberikan menyusui anaknya, kemudian mengganti pupuknya dan seterusnya. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Maka pantas ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni suhbati, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk saya perlakukan baik atau berlaku baik kepadanya? Ya, maka Nabi SAW mengatakan ummuka, ibumu. Ya, summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Summa man, ya, kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan ummuka, kepada ibumu. Summa man, yang keempat kalinya anak itu bertanya kepada siapa ya Rasulullah? Ya, baru Nabi SAW mengatakan abuka, kepada bapakmu. Tetapi bukan berarti ketika misalnya Nabi SAW menyebutkan bapak itu hanya sekali, sehingga kita seolah tidak peduli dan tidak mengutamakan juga ayah kita. Tentu ini keliruan ketika seperti itu. Tetapi Nabi mengucapkan itu menunjukkan bahwa tingkat kebaktian kita, tingkat perhatian kita tentu dari sisi pahala itu memang lebih tinggi berbakti kepada ibu kita dibanding kepada ayah kita. Ya, tetapi sekali lagi kita katakan bahwa bukan hadis itu tidak menunjukkan bahwa berbakti kepada bapak itu tidak perlu atau sedikit keutamaannya, ya, tetap besar. Ya. Meskipun memang ketika dibandingkan dengan ibu, itu berbakti kepada ibu itu jauh lebih besar.
1: Ya, baik,
2: karena memang tingkat perjuangannya yang juga sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali pembahasan kita di pagi hari ini, Pak Ustaz, dengan topik berbakti kepada kedua orang tua. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustaz, bahwa dalam surat Al-Isra, ya Pak Ustaz, ya, di ayat 23 ya, sampai 24, Allah menyandingkan secara langsung bahwa tauhid kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Berarti memang sepenting itu dan betul-betul harus kita utamakan terkait dengan berbakti kepada orang tua. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya buka line interaktif di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-9996. Dan bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda dapat meninggalkan komentar di kolom komentar terkait dengan pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Baik Pak Ustaz, nampaknya kita telah terhubung dengan salah satu pendengar yang ingin berinteraksi di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dika?
1: Baik, Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Pak Mulis di Campalagian, Polewali Mandar.
1: Iya, silakan Pak Mulis.
3: Ya, yang saya tanyakan ini, Ustaz, masalah durhaka ini kepada kedua orang tuanya, ya?
1: Iya.
3: Ya, yang saya tanyakan ini, ada salah seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi ini ibunya meninggal, tapi dia tidak sempat minta maaf kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi cara apa yang saya lakukan sehingga saya tidak berdosa ini, karena dia sudah meninggal, dia tidak sempat minta maaf kepada orang tua saya. Jadi mohon penjelasannya ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis di Campalagian. Pertanyaannya nih Pak Ustaz, terkait dengan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, lebih tepatnya kepada ibunya. Namun kondisinya sang ibu sudah meninggal dunia, namun belum sempat untuk meminta maaf. Silakan Pak Ustaz.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, apakah ayahnya atau ibunya atau kedua-duanya, kemudian ya belum sempat meminta maaf atau bahkan mungkin tidak dimaafkan oleh orang tuanya sampai akhirnya dia meninggal dunia, tentu ini satu hal yang kita sangat sayangkan, ya, sangat sayangkan. Ada satu kisah dari yang kita pernah mungkin sering dengar di penceramah tentang seorang sahabat itu yang ada dalam keadaan sakaratul maut, kemudian datang sahabat dan seterusnya, padahal dia orang yang baik, ya, bahkan ketika ditanya tetangganya bagaimana amalan tetangga ini yang dalam keadaan sakaratul maut, kenapa susah sekali, ya, tersiksa sekali dia mau mengakhiri hidupnya atau meninggal. Mereka mengatakan, oh, orang ini orang-orang baik, sering membantu kami, ucapannya baik, akhlaknya baik, loh kenapa bisa seperti itu? Maka dipanggil Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya coba panggil ibunya. Nah setelah dipanggil ibunya, ternyata ini anak pernah melakukan perbuatan yang membuat orang tuanya tersinggung. Ya, jadi ceritanya ketika dia datang dari tempat yang jauh, dia bawa oleh-oleh. Ya dia kasih oleh-oleh untuk ibunya dengan istrinya. Ya ternyata datang lagi ke rumah ibunya dan mengatakan ini oleh-oleh untuk istriku sebenarnya, yang ini untuk kita. Kecewa lah ibunya. Dari hal-hal seperti itu saja, ya kemudian ibunya tidak ridho dengan apa yang dia lakukan itu, itulah yang membuat dia sampai susah dalam sakaratul mautnya. Nanti ketika Nabi SAW mengatakan kumpulkan kayu bakar, kita bakar ini sekarang, ya daripada dia nanti dibakar di neraka. Barulah ibunya mengatakan kalau begitu saya maafkan ini anakku. Barulah orang tersebut meninggal dunia atau keluar ruhnya. Ini hadis yang sahih dan menunjukkan tentang istilah saya sangat beracun ini kehormatan kedua orang tua kita ini. Kapan sedikit saja kita melanggarnya, menyentuhnya, ya maka itu sangat berbahaya. Ya tentu kita mengatakan ya mudah-mudahan mungkin karena tidak sempat meminta maaf kepada ibunya, ya mudah-mudahan orang tuanya memaafkan dirinya sebelum pas sebelum dia meninggal atau sebelum ibunya atau orang tuanya meninggal itu. Kenapa? Karena luar biasa ketika dosa kepada kedua orang tua kita ini tidak dimaafkan oleh orang tua kita. Mm-hmm. Ya mungkin nanti pada pembahasan berikutnya kita akan sebutkan seperti apa akibat ya dari orang-orang yang melakukan durhaka dan ya dosa kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika misalnya terjadi seperti itu, maka tutupilah kekurangan-kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Ya bahkan bisa bersedekah, memberi makan dan seterusnya dengan meniatkan bahwa ini pahalanya saya niatkan untuk kedua orang tua saya. Ya meskipun tentu tidak menjamin, tetapi ya, daripada tidak ada sama sekali ya mending itu yang kita lakukan. Semoga apa yang dilakukannya itu di akhirat kelak bisa bernilai dan menjadikan orang tuanya bisa ridho kembali kepadanya.
1: Amin.
2: Itu saya mungkin ya. Ya.
1: Baik Pak Ustaz, semoga meskipun belum sempat terucap namun telah ada kata maaf di dalam hati sang orang tua ya Pak Ustaz ya.
2: Iya betul.
1: Baik, selanjutnya Pak Ustaz, pertanyaan terakhir dari Bapak Habib bin Yusuf di Facebook. Terkait dengan berbakti kepada orang tua, katanya bagaimana kalau sudah berkeluarga, suaminya pergi kerja dan dilarang keluar rumah oleh istrinya sampai suami belum mengiyakan keluar. Tapi di sisi lain ketika orang tua membutuhkan sekali anaknya ini, suaminya berpesan kalau jangan keluar dari rumah. Seperti apa Pak Ustaz? Tanggapannya secara singkat Pak Ustaz?
2: Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan seorang istri dalam Islam dengan suami, ya kalau suami memang dia lebih wajib berbakti kepada kedua orang tuanya daripada kepada istrinya, ya. Tetapi kalau istri atau perempuan setelah akad nikah, maka kewajiban-kewajiban kepada kedua orang tua itu berpindah kepada suami. Tetapi jangan dipahami bahwa ketika seperti itu maka sudah tidak bisa lagi atau sudah putus hubungan dan seterusnya, tidak. Ya, tetapi beban dan kewajiban bapak dan ibu kepada anak gadisnya itu sudah beralih kepada suaminya. Jadi segala tanggung jawab, segala resiko dan seterusnya itu kembali kepada suaminya. Maka memang mungkin ada pernah orang tua yang kepada anaknya yang laki-laki ya mesti sangat besar harapan dan perhatiannya kepadanya ya, maka ada yang protes ya, kenapa mesti sejauh itu dan seperti itu, yang mengatakan karena kau belum tahu bagaimana rasanya punya seorang anak laki-laki dan seterusnya. Nah, jadi tentu komunikasi yang harus jalan, apalagi saat ini kan teknologi sudah sangat canggih, bisa video call, bisa telepon dan seterusnya. Tetapi ketika tanpa alasan sekalipun ya seorang suami melarang istrinya keluar rumah, bahkan sampai untuk menemui kedua orang tuanya, ya mungkin seorang istri bertanya kepada suaminya apa alasannya dan seterusnya, dan kalau memang itu suatu hal yang masuk akal dan seterusnya mungkin bisa disampaikan kepada orang tuanya.
1: Baik.
2: Meskipun memang ya secara ketika suami melarang istrinya keluar rumah ya, maka harus ditaati oleh seorang istri. Nah, tetapi kembali kepada hal yang tadi bahwa segala sesuatunya tentu saat ini bisa kita komunikasikan ya. Kalau misalnya suami khawatir ketika keluar rumah tanpa ada mahram, ya mungkin ya istri bisa menelpon adiknya, ya tolong jemput saya mau ke rumahnya ibunya, dan sampaikan kepada suaminya, atau mungkin bersama dengan anaknya yang laki-laki yang sudah besar ya, Jadi sekali lagi mungkin ini butuh komunikasi yang baik, ya, baik kepada suami maupun kepada kedua orang tua. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, nampaknya pertanyaan tadi sekaligus juga menjadi penutup mutiara pagi kita di pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau dibahas nih Pak Ustaz. Semoga nanti di pekan depan bisa kita lanjut kembali pembahasan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas waktu dan kesempatan tak di pagi hari ini. Baik, demikian pendengar dan juga pemirsa, dialog interaktif Mutiara Pagi kita di pagi hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Rifai. Saya Duita Ardiana dan juga rekan Vivi yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Duita Ardiana. Sari Berita. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau mencapai 96,04%. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala tidak adanya anggaran. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 14 Mei 2026.

0: Kita awali dengan berita pertama. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara mencapai 96,04%. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
1: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 ke tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPP Mamuju.
2: Kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data KPPN Mamuju, total realisasi belanja APBN 2025 mencapai 6,17 triliun atau 96,04% dari pagu yang ditetapkan. Capaian tersebut turut ditopang peningkatan signifikan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju yang kini berada pada angka 96%. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara usai pihaknya menggelar rapat koordinasi pelaksanaan tahun anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara Mamuju Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dari seluruh satuan kerja di wilayahnya. Menurut Ferry, tren peningkatan tersebut berlangsung konsisten dalam 3 tahun terakhir. 2 tahun lalu, nilai IKPA berada pada angka 92, kemudian meningkat menjadi 94 dan kini kembali naik menjadi 96. Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa kinerja pengelolaan APBN oleh satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju semakin optimal.
1: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 ke tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju. Terbukti dari capaian nilai IKPA yang naik ya dengan angka 1,5 poin saat ini berada di posisi angka 96. Ini merupakan raihan yang sangat luar biasa karena sejak dari 2 tahun lalu itu di angka 92 kemudian meningkat 94 menjadi 96. Ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kinerja dari satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju sangat luar biasa terutama terkait dengan APBN.
2: Berdasarkan data realisasi APBN 2025, belanja transfer menjadi komponen terbesar dengan nilai 3,55 triliun atau terrealisasi 98,74%, disusul belanja pegawai sebesar 849,49 miliar dengan realisasi 97,99%. Sementara itu, belanja modal tercatat 803,50 miliar dengan realisasi 90,81%. Sementara belanja barang di angka 965,40 miliar dengan realisasi 89,75% dan belanja bantuan sosial mencapai 210,5 juta dengan realisasi 99,95%. KPPN Mamuju optimis tren positif tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun anggaran berikutnya melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan penyerapan anggaran, serta penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Analisis mengenai dampak lingkungan terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala tidak adanya anggaran di tengah kondisi penghematan pemerintah daerah. Muhammad Tahyan Irsyada melaporkan.
3: Pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala tidak adanya anggaran di tengah kondisi penghematan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, saat ditemui RRI Mamuju Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendorong pengurusan dokumen evaluasi lingkungan hidup karena proses pembangunan telah berjalan. Ia mengakui, pengurusan AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat terkendala keterbatasan anggaran. Sementara, proses pengurusannya membutuhkan biaya sekitar 400 juta rupiah. Selain itu, pemerintah daerah saat ini masih melakukan penyesuaian anggaran untuk membiayai sejumlah kebutuhan APBD yang belum terakomodasi.
4: Itu yang dia sekarang kan dokumen evaluasi lingkungan hidupnya sudah jalan. Karena itu ya persoalannya memang adalah pemekaran, tetapi kita tidak punya anggaran untuk itu. Apalagi penghematan. Membiayai yang sekitar 400 juta, sementara pembiayaannya ini itu penghematan ini di sisi semua lagi anggaran-anggaran untuk membiayai APBD yang tidak terbiayai.
3: Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya berupaya melakukan negosiasi dengan pihak penyedia agar pembiayaan pengurusan dokumen lingkungan dapat ditanggung oleh pihak penyedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Forum Anak Mamuju soroti maraknya kasus pelecehan pada anak. Marhadi Umar melaporkan.
5: Prihatin, sangat miris melihatnya di mana teman-teman kami, sebaya kami yang mungkin harusnya...
6: Maraknya kasus pelecehan di Mamuju mendapat perhatian serius dari Forum Anak Kabupaten Mamuju. Mereka mengakui prihatin dan miris melihat teman sebaya yang seharusnya bisa bersekolah dan bersenang-senang justru terpuruk karena menjadi korban pelecehan. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Saleha, dalam wawancaranya pada Selasa 12 Mei 2026 menyampaikan harapannya agar kasus-kasus tersebut tidak hanya diberitakan saat kejadian saja, namun juga ada tindak lanjut. Menurutnya, saat ini beberapa korban pelecehan yang terjadi sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menilai meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan bukan berarti pelecehan semakin marak, tetapi karena masyarakat sudah tahu tempat mengadu. Ia menambahkan, kini kesadaran untuk melapor semakin tinggi.
5: Terkait dengan maraknya kasus tersebut, kami juga sangat prihatin, sangat miris melihatnya di mana teman-teman kami, sebaya kami yang mungkin harusnya masih melanjutkan pendidikannya, masih bersenang-senang tapi harus terpuruk karena banyaknya kasus tersebut. Tentunya kami berharap semoga dengan kasus-kasus tersebut itu tidak hanya diberitakan setelah kejadiannya saja, tapi proses dari kasus tersebut, entah itu progres tindak pidana dan lain-lain, itu bisa disebarluaskan juga supaya para pelaku itu memiliki efek jerah. Bahkan Forum Anak sendiri pun juga kadang menerima nih dari teman-teman di mana saya melapor, di mana ini, dan pasti kami arahkan untuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Makanya mungkin sekarang lagi banyaknya kasus yang muncul itu karena sudah banyak orang yang tahu, oh saya harus melapor ke sini. Beda dengan yang dulu, mungkin dulu orang masih bingung saya mau melapor kemana, atau bahkan orang dulu masih menganggap pelecehan itu adalah sebuah aib. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah banyak teman-teman yang berani menyuarakan itu.
6: Forum Anak Mamuju berharap aparat penegak hukum terus transparan dalam menangani setiap kasus pelecehan, sehingga efek jera benar-benar dirasakan oleh pelaku dan korban merasa keadilan ditegakkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan edukasi mitigasi bencana kepada murid Taman Kanak-kanak. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
3: Sebagai upaya edukasi kebencanaan sejak dini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat memberikan edukasi mitigasi bencana kepada murid Taman Kanak-kanak di halaman kantor BPBD Provinsi Sulawesi Barat Rabu 13 Mei 2026. Koordinator Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Inaldi, mengatakan dalam kegiatan tersebut, para murid diberikan pemahaman dasar terkait kebencanaan, mulai dari mengenali lingkungan hingga tanda-tanda alam sebelum terjadi di bencana. Ia menjelaskan, edukasi juga difokuskan pada mitigasi gempa bumi, mengingat Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa. Dalam kegiatan tersebut, para murid Taman Kanak-kanak juga diberikan simulasi evakuasi mandiri saat terjadi gempa.
7: Kami dari BPBD Sulawesi Barat dengan sangat senang menerima mereka dengan memberikan edukasi. Tadi pagi sempat kami melakukan edukasi-edukasi tentang kebencanaan, terus bagaimana mereka mengenali lingkungannya, terus bagaimana mengenali tanda-tanda alam ketika akan terjadi bencana, itu kita sampaikan semua. Terus bagaimana mereka pada saat terjadi gempa, ini kan daerah kita ada rawan gempa. Nah, kita berikan simulasi tadi, simulasi singkat, tentang bagaimana mereka melakukan evakuasi mandiri. Pada saat terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Mulai dari berlindung, terus sampai mengamankan diri sampai ke luar rumah.
3: Melalui kegiatan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Barat berharap edukasi kebencanaan dapat menjadi pembelajaran tidak hanya kepada siswa, tetapi juga masyarakat secara luas. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir sedang melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju meraih dua penghargaan pada ajang KPPN Awards 2026 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
1: Jadi KPPN Awards ini kami adakan dalam rangka untuk memberikan apresiasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju meraih dua penghargaan pada ajang KPPN Awards 2026 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 13 Mei 2026. Dua penghargaan tersebut yakni peringkat kedua kategori penggunaan Cash Management System atau CMS terbaik dan apresiasi atas pencapaian target minimal transaksi melalui platform DigiPay satu periode triwulan 4 tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam mendukung pengelolaan keuangan

0: Dari penyelenggaraan KPPN Awards diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja agar terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
1: Jadi KPPN Awards ini kami adakan dalam rangka untuk memberikan apresiasi. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwasanya evaluasi 2025 sangat luar biasa, tentunya ini bukan keberhasilan kami semata. Dan kami harus mengapresiasi teman-teman satuan kerja dan juga pemerintah daerah yang ada di lingkungan KPPN Mamuju yang sudah sangat luar biasa memberikan kontribusi bagi APBN di Sulawesi Barat. Jadi diselenggarakannya KPPN Awards ini bisa memberikan motivasi kepada satuan kerja, terutama bagi yang belum mendapatkan, sehingga kemudian nanti seluruh satuan kerja bisa mendapatkan apresiasi yang sama di kemudian hari.
0: Pencapaian dua penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen RRI Mamuju dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan pemerintah serta penerapan sistem pengelolaan anggaran yang semakin modern dan akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: RRI Mamuju dan Forum Anak Kabupaten Mamuju menandatangani nota kesepahaman tentang pelibatan anak dalam penyiaran. Marhadi Umar melaporkan.
3: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan
4: RRI Mamuju dan Forum Anak Kabupaten Mamuju menandatangani nota kesepahaman tentang pelibatan anak dalam penyiaran. Kerjasama ini bertujuan melatih keterampilan, mengembangkan bakat anak, serta mewujudkan Kabupaten Mamuju sebagai rumah ramah anak. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Soleha, usai penandatanganan pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan bahwa MOU tersebut mencakup peningkatan partisipasi anak dan pemenuhan hak anak. Menurutnya, media penyiaran menjadi sarana publikasi, dialog, dan pelibatan Forum Anak dalam berbagai program radio. Kerjasama ini juga mengoptimalkan laman dan media yang tersedia sebagai sarana penyebaran informasi. Fokus utamanya adalah program Indonesia Cerdas dan Indonesia Layak Anak di Kabupaten Mamuju. Program ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak. Forum Anak Mamuju berharap kolaborasi ini terus berlanjut secara berkelanjutan.
3: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan Forum Anak Kabupaten Mamuju itu tentang bagaimana pelibatan anak mungkin dalam penyiaran untuk melatih skill yang mereka punya, bakat yang mereka punya, yang tentunya akan mendorong mereka menentukan masa depannya mereka gitu. Kalau harapan kami tentunya berharap semoga kerjasama ini terus terjalin untuk tetap mengembangkan potensi yang teman-teman Forum Anak Kabupaten Mamuju miliki, dan tentunya untuk membuka ruang publik yang ramah anak.
4: RRI Mamuju berkomitmen mendukung pemenuhan hak anak melalui siaran yang edukatif dan inspiratif. Sinergi ini diharapkan mencetak generasi muda yang percaya diri dan berdaya saing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: ICL Sulawesi Barat menggelar seminar bertema ekoteologi dan keanekaragaman hayati di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
5: Yang mana pada kesimpulannya dari kegiatan ini, bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih hanya dalam lingkungan kampus.
6: ICL Sulawesi Barat menggelar seminar bertema ekoteologi dan keanekaragaman hayati di Universitas Muhammadiyah Mamuju dalam rangka milad ke-109 ICL melibatkan mahasiswa dan narasumber dari BRIN. Kegiatan ini diinisiasi Majelis dan Lembaga ICL Sulawesi Barat melalui seminar ilmiah yang berfokus pada integrasi nilai spiritual dan sains dalam gerakan konservasi lingkungan berkelanjutan. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan ICL Sulawesi Barat, Yati Heriati, saat diwawancarai usai acara Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan latar belakang kegiatan tersebut. Seminar menghadirkan peserta dari unsur ICA dan mahasiswa Uni Maju serta narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang memaparkan isu keanekaragaman hayati. Ia menegaskan arah utama kegiatan ini sebagai upaya membangun kesadaran kolektif berbasis nilai dan pengetahuan.
5: Kegiatan ini adalah dalam rangka semarak Aisyah, milad Aisyah yang ke-109. Masing-masing majelis dan lembaga itu melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, kebetulan memang di kampus kami ini yang dengan visi misi mengacu kepada ekodesain, kemudian kami melaksanakan terkait dengan seminar, ya, kemudian ya semacam ini juga. Kegiatan-kegiatan ilmiah antara mahasiswa kemudian kerjasama dengan pimpinan wilayah AISIA. Jadi yang diundang ini yang hadir selain ibu-ibu AISIA juga adalah mahasiswa.
6: Selain itu, ia menekankan kesadaran ekologi sebagai bagian dari nilai keagamaan mencakup hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus tanggung jawab menjaga lingkungan. Aisyah Sulawesi Barat berharap

0: Harap kegiatan ini berlanjut secara berkesinambungan dan mendorong kampus serta organisasi mahasiswa menerapkan praktik konservasi lingkungan secara konsisten. RRI Mamuju Muhammad Ilham melaporkan.
1: Polresta Mamuju kembali menindak tegas aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
2: Tanggal 3 Mei kemarin, kami melakukan penangkapan langsung ke TKP, itu berdasarkan informasi dari masyarakat.
3: Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju mengamankan 8 orang saat penggerbekan di lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau pada minggu lalu. Dari 8 orang tersebut, 7 diantaranya merupakan pekerja tambang dan 1 orang lainnya adalah operator alat berat. Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian dalam keterangannya Selasa siang mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan para pekerja, seluruh aktivitas tersebut dilakukan atas perintah seorang pengusaha berinisial DR. Sosok DR sendiri dikenal sebagai pengusaha yang aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Selain mengamankan para pekerja, polisi juga menyita 1 unit alat berat jenis ekskavator di lokasi kejadian yang berada di kawasan sempadan, sungai, dan area hutan.
2: Kami menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei kemarin, kami melakukan penangkapan langsung ke TKP, itu berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar TKP penambangan yang terjadi di sepadan sungai yang masuk di areal wilayah hutan. Nah, kondisi ini rekan-rekan sekalian sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, ya hampir 1 bulan, 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih. Sebelum pada akhirnya kami dari Satreskrim Polresta Mamuju mengambil langkah-langkah. Kondisi di TKP sudah terlihat dilakukan penambangan dengan dapat kami temukan di sana. Yang pertama adalah kami temukan 1 unit ekskavator alat berat yang sedang melaksanakan aktivitas penambangan.
3: Operasi ini bermula dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas tambang yang telah berjalan selama 1 bulan terakhir. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus di Bonehau ini merupakan penanganan terpisah dari kasus serupa yang sebelumnya diungkap di Kecamatan Kalumpang. Polresta Mamuju berkomitmen untuk terus memonitor dan menuntaskan praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan di wilayah hukumnya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Bupati Majene Ahmad Syukri Tamalele menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program Halo RRI yang dinilai efektif sebagai sarana informasi publik. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
0: Bupati Majene Ahmad Syukri Tamalele menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program Halo RRI yang dinilainya efektif sebagai sarana informasi publik dan penyerapan aspirasi masyarakat. Menurut Syukri, kehadiran program interaktif itu membantu pemerintah daerah menjangkau warga hingga ke desa dan kecamatan sekaligus menyosialisasikan berbagai kebijakan pembangunan di Majene. Ia menilai Halo RRI memudahkan mengetahui informasi resmi pemerintah sehingga pertanyaan, saran, dan keluhan warga bisa disalurkan langsung tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Syukri menegaskan pemanfaatan program tersebut akan diperkuat sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah menjawab persoalan dan harapan masyarakat secara cepat, terbuka, dan terukur.
4: Tanggapan saya dengan adanya Halo RR ini, itu sangat baik ya menurut kami, selaku pemerintah daerah Kabupaten Majene, itu supaya informasi bisa lebih meluas lagi, kemudian masyarakat mengetahui apa yang disampaikan, apa harapan masyarakat, kita akan jawab dengan itu supaya connect ya, supaya tidak terjadi apa simpang siur dan sebagainya.
0: Melalui sinergi dengan RRI Mamuju, Pemkab Majene berharap koneksi informasi dengan warga semakin erat sehingga potensi simpang siur informasi di tengah masyarakat dapat diminimalisir. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Kamis 14 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwi Tariana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pagi ini.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda nih di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Hari ini kalau kita lihat di tanggalan adalah hari libur, di mana hari ini merupakan hari peringatan kenaikan Yesus Kristus, yang merupakan sebuah momen suci yang menjadi pengingat akan iman, harapan, serta kasih dalam kehidupan kita bersama. Nah pendengar, di momen hari libur ini saya akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat ya, meskipun hari libur nih. Dan bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk pergi liburan, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar Anda.

Cerita mie instan bermula dari Jepang loh. Pada tahun 1958, seorang inovator bernama Momofuku Ando menciptakan mie instan pertama di dunia. Produk ini dibuat sebagai solusi makanan praktis pasca perang yang mudah dimasak dan terjangkau. Nah, mie instan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Salah satu pelopor yang membuat mie instan semakin populer adalah brand legendaris, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972. Sejak saat itu, mie instan langsung jadi favorit masyarakat karena rasanya yang cocok di lidah Indonesia, praktis dan harganya ramah di kantong. Dari anak kos sampai keluarga di rumah, mie instan kini bukan sekedar makanan cepat saji, tapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup.

0: Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak, dunia digital terasa menyenangkan, penuh hiburan dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko yang tidak selalu terlihat. Paparan berlebihan, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak di bawah usia 16 tahun masih membutuhkan bimbingan dalam mengenal dan juga menggunakan media sosial. Pembatasan bukan berarti melarang sepenuhnya, tetapi mengatur agar tetap aman dan sehat. Tetapkan waktu penggunaan, dampingi saat mengakses dan arahkan pada konten yang bermanfaat. Ingat, tidak semua yang viral itu baik dan tidak semua yang populer itu benar. Dengan pembatasan yang bijak, anak dapat tumbuh lebih sehat, fokus dan terlindungi di dunia digital. Mari bersama bimbing anak menggunakan media sosial secara aman, sehat dan sesuai usia Anda.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.

Kembali masih bersama saya, Dwita Ardiana di Pro1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di momen hari libur seperti hari ini tentu paling menyenangkan apabila bisa dinikmati bersama keluarga. Ada yang mungkin sebagian dari Anda sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur, jangan lupa untuk mencicipi kuliner yang ada di sekitar wilayah yang Anda datangi. Salah satu yang bisa menjadi referensi Anda adalah dengan mencicipi kuliner khas yang ada di wilayah yang nanti akan Anda datangi, dan salah satunya adalah bubur. Di mana bubur juga menjadi salah satu kuliner Nusantara yang ternyata memiliki banyak sekali varian ya bubur nih. Apalagi di pagi hari seperti hari ini tentu sangat nikmat rasanya kita bisa sarapan bubur di tempat wisata dengan melihat pemandangan sekitar dan juga ditemani dengan orang-orang terkasih yang ikut bersama Anda. Kalau Anda saat ini berkunjung ke sekitar wilayah Manado, mungkin Anda bisa mencoba mencicipi bubur Manado ataupun bubur Tinutuan nih yang terkenal sehat juga kaya serat karena berisi campuran beras, labu kuning, ubi, jagung, juga aneka sayuran hijau. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke sekitar wilayah Sumatera Barat, Anda bisa mencicipi bubur kampiun yang merupakan paduan dari bubur sumsum, ketan hitam, kacang hijau, candil, juga kolak pisang. Wah, nikmat sekali nih ya. Nah, bagi Anda yang mungkin berwisatanya di sekitar wilayah Sulawesi, Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi Barat, ada bubur basang yang bisa Anda coba nih, karena bubur satu ini merupakan salah satu bubur khas yang bisa dinikmati sebagai sarapan ataupun juga nanti kalau mau santai-santai di sore hari juga sangat nikmat untuk mencicipi hidangan bubur basang yang terbuat dari jagung pulut juga santan dengan rasa manis gurih yang menyatu menjadi satu. Nah, Anda pendengar, kira-kira apa menu sarapan Anda di pagi hari ini? Jangan lupa untuk sarapan dulu sebelum Anda beraktivitas agar kondisi fisik Anda juga tetap fit selama momen liburan ini.

Di meja makan kita, tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan, dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha, dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

0: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan.

Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kembali masih bersama dengan saya Duwita Ardiana di Pro 1 RR 5 Mujo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tanggal 14 Mei ini memang kalau kita lihat ke kalender nih, liburnya lumayan panjang. Mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tentunya momen ini menjadi momen Anda untuk menyegarkan kembali pikiran dari rutinitas sehari-hari, dari kegiatan pekerjaan, dan juga rehat sejenak untuk nantinya bisa kembali lagi masuk ke kantor dengan kondisi yang lebih prima dan tentunya semangat baru nih, semangat dari setelah pulang liburan. Namun saat Anda pergi berlibur, jangan lupa untuk memperhatikan rambu-rambu atau tanda peringatan yang ada di sekitar lokasi tempat wisata. Karena hal ini merupakan hal yang penting agar liburan Anda tetap aman dan juga tentunya memberikan kenyamanan bagi Anda dan juga orang-orang yang ikut pergi bersama Anda ataupun orang-orang yang ada di sekitar sana. Bagi Anda yang pergi ke sekitar kawasan pantai, Anda bisa menemukan tanda-tanda atau rambu-rambu seperti dilarang berenang, ombak besar ataupun arus yang kuat. Nah, tanda-tanda tersebut tentunya menjadi pengingat kita ataupun wisatawan yang lainnya agar tidak bermain di area yang berbahaya. Selain itu, bagi Anda yang saat ini sedang berwisata ke daerah pegunungan ataupun air terjun, Anda dapat memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekitar seperti hati-hati licin ataupun dilarang memanjat, juga rawan longsor nih. Tentunya hal ini juga dibuat demi keselamatan pengunjung dan keselamatan bersama. Jangan sampai nantinya karena Anda terlalu asik mengabadikan momen liburan, Anda sampai lupa untuk memperhatikan keselamatan Anda dan juga orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, baik pendengar, beragam informasi menarik dan juga informasi terkini dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, bagi Anda yang hendak menuju ke wilayah Polewali Mandar, Anda bisa mengikuti adanya Festival Mandar Culture Festival, di mana event ini sudah, pre-eventnya sudah dimulai sejak tanggal 11 Mei hingga di tanggal 17 Mei 2026. Di hari pertama dan hari kedua pre-event yang diselenggarakan di Sport Center Polman, sukses dibuka dengan penuh keceriaan, di mana banyak penampilan dari berbagai kreativitas dan juga semangat anak muda yang menggelorakan budaya yang ada di wilayah Mandar. Selain penampilan dari para kreativitas anak muda, juga ada interaksi komunitas, juga banyaknya antusiasme para pengunjung yang tentunya membuat suasana semakin hidup. Dan kemarin juga telah dihadiri oleh Kepala Dinas Disbudpor Parekraf Kabupaten Polman pada pembukaan pra-event, yang menjadi bentuk dukungan nyata untuk terus melestarikan budaya Mandar. Nah, sebagai awalan ini tentunya nanti akan ada puncak acara dari Mandar Culture Festival yang nanti akan diselenggarakan di tanggal 19 hingga 23 Mei 2026. Untuk itu jangan sampai terlewat bagi Anda yang tinggal di sekitar wilayah Polman ataupun yang hendak berlibur di Polman pada akhir pekan ini, bisa mengunjungi Sport Center Polman untuk menyaksikan beragam keseruan dari Mandar Culture Festival.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Free kick. Free kick atau tendangan bebas, istilah ini digunakan untuk menyebut adanya pelanggaran oleh pemain lawan di luar kotak penalti. Tendangan bebas dilakukan tanpa adanya gangguan atau halangan dari para pemain. Namun, pihak lawan diizinkan untuk membentuk pagar berbaris dengan jarak 10 meter dari titik terjadinya pelanggaran.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

0: 101 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
2: Kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
3: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian dari kata satu misi dan misi dari kota masing-masing.
4: Dari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah